0: terhadap berbagai peristiwa dunia termasuk isu Palestina. Beliau menilai hingga saat ini masih sedikit perguruan tinggi yang secara aktif dan masif mengangkat isu Palestina melalui kegiatan akademik seperti seminar dan bedah buku. Beliau berharap kegiatan yang diselenggarakan oleh STAI Al-Fatah dapat menjadi pemicu bagi kampus-kampus lain di Indonesia untuk ikut menghadirkan kajian ilmiah terkait Palestina. Kita beralih ke berita selanjutnya. 9 warga negara Indonesia atau WNI relawan Global Sumut Flotilla tiba di tanah air, dirilis oleh minanews.net. Sebanyak 9 warga negara Indonesia atau WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSE 2.0 melalui organisasi Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI tiba kembali di tanah air dengan selamat pada Ahad lalu, tepatnya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan pemulangan ke-9 relawan tersebut setelah sebelumnya ditahan oleh militer Israel. Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut langsung para WNI tersebut di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan pembebasan dan pemulangan ini merupakan buah dari kerja keras serta koordinasi intensif yang dilakukan pemerintah Indonesia secara berlapis. Beliau juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran dan dukungannya dalam memfasilitasi proses pembebasan para WNI. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman kerasnya atas tindakan penjagaan kapal di perairan internasional serta perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan oleh militer Israel. Kita beralih ke berita berikutnya, khidmat TNI di pedalaman Papua, pantai bersih, rumah baru, dan sumur bor, yang dirilis oleh republika.co.id. Panglima Kodam Cendrawasih, Mayjen TNI Fabriel Buyung mengatakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui semangat gotong royong. Menurut Pangdam, pelaksanaan TMD atau TNI Manunggal Membangun Desa reguler yang ke-128 Kodim Mimika di Kampung Kekwa, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, merupakan bentuk kolaborasi lintas sektoral antara TNI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat. Beliau menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mimika yang mendukung pelaksanaan program tersebut melalui anggaran APBD. Pangdam juga mengapresiasi dukungan masyarakat Kampung Kekwa, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga warga setempat yang turut membantu pelaksanaan program bersama personel Satgas TMMD. Menurutnya, dukungan masyarakat membuat seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan optimal selama 1 bulan pelaksanaan. Program TMMD ke-128 Kodim Mimika meliputi pembangunan fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik, Satgas membangun 5 unit rumah tipe 36, 5 unit fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK umum, renovasi rumah ibadah, pengecatan gedung taman kanak-kanak, serta pembangunan 5 unit sumur bor. Selain itu, program juga mencakup pembukaan lahan pertanian seluas 1,5 hektar, penanaman bibit mangrove dan pembersihan sampah di kawasan Pantai Kekwa. Sementara kegiatan non-fisik meliputi penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bagi warga, penyuluhan wawasan kebangsaan bagi pelajar, serta berbagai kegiatan sosial masyarakat lainnya. Acara penutupan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Mimika Immanuel Kemong, Danrem 173 Brigjen TNI Vivin Alifianto, dan Brief TP82 Kolonel Infanteri Andika Ari Prihantoro, dan Lanut Yohanes Kapio Kolonel PNB Taufik Andriadi, dan lainnya, serta pemerintah Kabupaten Mimika lainnya. Eko Taliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
7: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, beh, itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
6: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
8: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
7: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjua kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
9: Salafar, beh. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
10: Sini, Mi, kita ke Almas, Pale.
9: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
10: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru, toh, gratis es teh di sana.
11: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original. Dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
12: FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ikutaliman sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, Hamas mendesak mediator hentikan pelanggaran Israel di Gaza, yang dirilis oleh minanews.net. Gerakan perlawanan Palestina Hamas mengecam keras eskalasi kejahatan dan pelanggaran Israel di jalur Gaza, termasuk serangan terhadap sejumlah rumah yang menyebabkan pengungsian beberapa keluarga. Juru bicara Hamas, Hazim Qasim, menjelaskan bahwa kesepahaman mengenai Gaza mewajibkan Israel untuk menarik pasukannya dari jalur Gaza dan menghentikan upayanya untuk memaksakan fakta-fakta baru di lapangan. Ia menyerukan kepada para mediator perjanjian gencatan senjata di Sharm el-Sheikh dan Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk mengambil tindakan segera guna menghentikan pelanggaran berat Israel di Gaza dan memaksanya untuk memenuhi komitmennya. Kita beralih ke berita berikutnya, puluhan pemukim kembali nodai Masjid Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Puluhan pemukim Yahudi ekstremis yang dikawal petugas polisi penjajah kembali menodai Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Ahad lalu pagi dan sore hari di tengah pembatasan ketat terhadap masuknya jemaah muslim ke lokasi suci tersebut. Menurut sumber setempat, lebih dari 218 pemukim memasuki Masjid Al-Aqsa dalam beberapa kelompok melalui gerbang Magariba dan berkeliling di halamannya pada pagi hari. Selama tur mereka di lokasi suci Islam tersebut, para pemukim menerima ceramah dari Robi tentang apa yang mereka sebut sebagai Bukit Bait Suci, dan sejumlah di antara mereka yang secara provokatif melakukan doa-doa Talmud. Sementara itu, polisi pendudukan Israel memberlakukan pembatasan pergerakan dan masuk bagi jemaah muslim di pintu-pintu masuk Masjid Al-Aqsa dan mencegah banyak dari mereka untuk memasuki lokasi suci tersebut. Dalam sebuah presiden berbahaya yang pertama kali terjadi pada tahun 1967, sekelompok pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa melalui Bab Al-Gaumaneh dengan membawa persembahan roti. Mereka mencapai pelataran Kubah Sakra setelah menyerang dua petugas keamanan. Kita beralih ke berita terakhir, pelanggaran gencatan senjata berlanjut. Serangan Israel di Gaza tewaskan 5 orang, dirilis oleh minanews.net. 5 orang warga Palestina termasuk 3 anggota keluarga syahid dan 5 lainnya terluka dalam serangan baru Israel di jalur Gaza pada Ahad lalu, di tengah pelanggaran harian terhadap gencatan senjata yang sedang berlangsung. Satu warga Palestina syahid akibat tembakan Israel di pusat kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza Barat. Dan sepasang suami istri dan anak mereka juga tewas, serta 3 lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menargetkan rumah mereka di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza Tengah. Dalam insiden terpisah, seorang anak meninggal akibat luka-luka yang dideritanya dalam serangan Israel yang menargetkan markas kepolisian di Gaza. Di Gaza Utara, seorang nelayan Palestina mengalami luka sedang setelah pasukan laut Israel menembakkan peluru artileri dan senapan mesin ke arah perahu nelayan di lepas pantai kota Gaza. Seorang warga Palestina lainnya terluka akibat pecahan peluru yang ditembakkan pasukan Israel di pantai daerah Al-Sudania, barat laut wilayah kantong tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 880 orang meninggal dan lebih dari 2.645 lainnya terluka dalam serangan Israel sejak gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober 2025. Ibu Taliman, sahabat muda dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
14: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
15: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
14: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
15: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
14: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
16: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
17: Saudara,
18: selamat atas kelulusanmu nak.
17: Sarjana mikau pa, cum laude lagi. Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
18: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
17: Bah, adakah rezeki yang gurih?
18: Ada toh, namanya Cafe Chicken.

0: Kamu saus ayam pedas. Buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, Lauh Mahfuz, di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah.
1: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka, dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk.

dan yang menurunkan air dari langit, menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi.
1: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا

0: agar kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata.
1: أَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ.
0: Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu?

0: Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira, dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah.
1: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.

0: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban.
1: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُفُونَ.
0: Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka.

Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.

Dan demikian juga, ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.

Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu." Mereka menjawab, "Sesungguhnya, kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya."

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah."
1: إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ.
0: Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan.

Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya."

Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh, dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Taif?

0: ورحمت ربك خير مما يجمعون.
1: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ.
0: Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar.
1: وَزُخْرُفًا.

Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya.

Dan sungguh, mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia."

Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.

Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?

Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat.

0: Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, "Sesungguhnya, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam."

Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, "Wahai pesihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji.

0: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?"
1: Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin.
0: Bukankah aku lebih baik dari orang Musa yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?

Maka mengapa dia, Musa, tidak dipakaikan gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?

Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
1: Faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian.
1: Walamma duriba ibnu Maryama mathalan idza qaumuka minhu yasuddun.
0: Dan ketika putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya.

Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya, mereka adalah kaum yang suka bertengkar.

Dia Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel.

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi.

Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.

Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku."

Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih, kiamat.

Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

teman-teman Karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.

0: Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan.

Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu, terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya.

0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan.
1: Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun.
0: Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan.
1: Innal mujrimina fi 'adhabi jahannam khalidun.
0: Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam.
1: La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya.
1: Wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin.
0: Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini."

0: Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: Am abramu amran fa inna mubrimun.
0: Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat? Maka sesungguhnya, kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka.

0: Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.

Dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?

0: Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman."
1: Fasfah anhum wa qul salam, fasawfa ya'lamun.
0: Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, "Salam, selamat tinggal." Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
2: 94,3 FM.
3: Hadirati sada. Yurjal intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
4: Ada jitu di Kendari. Depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira mau mi kita timbang itu hari karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
6: Bengkel Mobil Chandra
9: juga melayani antar jemput kendaraan Anda.
6: Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru.
9: Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
6: Bengkel Mobil Chandra,
9: kerja profesional, harga bersahabat.
10: Anda sedang mendengarkan Radio
11: Muat bin Jabal 94,3 FM
10: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Tak ada gading yang tak retak.

Istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: minta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa?
1: Allah.
0: Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa? Allah. Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: kedustaan, kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari yang berbahagia ini, di hari Senin 25 Mei 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan seperti biasa di Senin pagi bersama saya Ibrahim Jabar, kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman, kami ucapkan selamat pagi untuk sahabat semua. Semoga hari ini Allah bukakan pintu keberkahan bagi kita, kesehatan dan juga ketenangan hati untuk kita semua. Sahabat Muaz, terkadang hidup ini terasa berat bukan karena kita lemah, tetapi karena Allah sedang mengajari kita satu hal penting, bahwa dunia memang bukan tempat untuk bersandar sepenuhnya. Ada orang yang hartanya banyak, tapi jiwanya terasa kosong. Ada yang tertawa di depan banyak orang, tapi dia menangis diam-diam ketika dia sendirian. Ada yang terlihat kuat, padahal setiap malam dia berjuang melawan pikirannya sendiri. Dan Al-Quran sejak awal sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di surah Al-Insyirah ayat yang ke-6, fa inna ma'al usri yusra. Sahabat semua dimanapun Anda berada, coba kita teliti melihat bahasanya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, di saat kita diuji, sebenarnya pertolongan Allah juga sedang berjalan mendekat. Nah, seringkali kita terlalu sibuk mengejar apa yang hilang, sampai kita lupa untuk mensyukuri apa yang masih Allah tinggalkan. Kita masih bisa bernapas hari ini, itu adalah nikmat. Kita masih punya kesempatan sujud, itu adalah nikmat. Kita masih diberi waktu untuk memperbaiki diri, itu juga nikmat yang luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat kepada yang di atas kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Sahabat Muaz, kadang yang membuat hati kita lelah bukan kurangnya nikmat, tapi terlalu banyak membandingkan hidup. Dan satu hal yang paling dalam untuk kita renungkan pagi ini adalah, tidak semua yang kita inginkan akan membuat kita bahagia, dan tidak semua yang Allah ambil berarti itu hukuman. Bisa jadi Allah menjauhkan sesuatu dari kita karena Allah tahu itu akan menghancurkan kita. Dan bisa jadi Allah menunda sesuatu karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Karena Allah itu tidak pernah salah mengatur hidup hambanya. Ya, Allah tidak pernah salah mengatur hidup hambanya. Maka kalau hari ini hidup kita terasa belum sempurna, tetaplah berjalan. Kalau doa belum terkabul, tetaplah percaya. Kalau hati sedang lelah, tetaplah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia ini hanya sementara, sahabat Muaz. Dan setenang-tenangnya hati kita bukan saat semua masalah selesai, tetapi saat hati kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa pagi ini biiznillahi taala kita akan kembali mendengarkan program kajian rutin Senin pagi, pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Laude hafizahullah ta'ala. Dalam beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan kajian ini. Sahabat semua jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
3: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa, Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas, sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak? Semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya?
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini seperti biasa kita akan kembali mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Ahmad Lawli LC hafizahullah taala. Dan seperti biasa juga setelah pemaparan materi, jika kita masih memiliki waktu maka kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu bagi pemirsa dan juga pendengar yang ingin mengajukan pertanyaannya bisa langsung menghubungi atau mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-5500-55500-943. Untuk itu langsung saja kita bersama-sama mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim ghurratul 'ilmina wa yaqinna sirran
5: fahimna. Segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini, dan kita masih berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bulan-bulan yang penuh dengan keagungan dan bulan yang apabila seorang beramal dalamnya maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan-amalan tersebut. Dan alhamdulillah, di antara amalan yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mempergunakan waktu kita untuk mempelajari syariat Islam. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian membahas kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pemirsa Mu'atifi rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang sedekah yang disebutkan oleh

sesungguhnya Allah Ta'ala akan memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukannya, perlakukan Allah dan memperlakukan hamba-hambanya. Fakama tadinu tudan, ini adalah kaidah agung bahwa balasan itu sesuai perbuatan. Anda melakukan kebaikan, maka anda akan dibalas dengan kebaikan. Anda melakukan keburukan, maka anda akan dibalas keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan Allahu laka kama takun. Ini yang menunjukkan cermin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa cara Allah memperlakukan hamba-hambanya, memperlakukan kita semua, itu bergantung kepada amal-amal yang kita lakukan, bergantung kepada akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama. Ketika seorang dia memperlakukan Allah dengan akhlak yang baik, maka Allah akan memperlakukannya lebih dari apa yang dia lakukan. Sebagaimana dalam hadis, kalau kita datang sejengkal, Allah akan datang sedepa. Ya, kalau kita datang berjalan, Allah datang dengan berlari. Artinya bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan melebihi apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahwa ketika seorang hamba menyayangi di bumi, maka akan disayangi oleh yang di langit, disayangi oleh para malaikat, disayangi oleh Allah. Ketika seorang hamba mudah memaafkan, maka dia akan dimaafkan oleh Allah. Ketika dia mudah menolong manusia yang lainnya, maka dia juga akan ditolong oleh Allah. Yang dia menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Maka apa yang disebutkan oleh penulis di sini mengingatkan kepada kita semua bahwa perlakukan orang lain dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan anda dengan baik. Kemudian kata penulis, ketika orang-orang munafik menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, maka Allah Ta'ala akan menampakkan kepada mereka pada hari kiamat berupa cahaya di atas sirat. Dan Allah menampakkan kepada mereka seakan-akan mereka akan dapat melewati sirat tersebut. Namun dia menyembunyikan ketetapan bagi mereka bahwa cahaya mereka akan dipadamkan, dan mereka akan dihalangi dari menyeberangi sirat itu sebagai balasan yang sejenis dengan perbuatan mereka. Hakikat kemunafikan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Lahirnya mereka loyal kepada kaum muslimin. Lahirnya mereka sholat. Ya, ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sholat, mereka puasa. Ya, kalau di sekitar kita orang-orang munafik, ya jarang yang melakukan seperti ini. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik yang mengelilingi beliau, mereka sholat, mereka puasa, boleh jadi juga mereka berjihad. Ya. Jadi tampak lahir mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Tetapi batin mereka menyembunyikan kedengkian, menyembunyikan permusuhan terhadap kaum muslimin. Jadi ketika mereka di dunia menipu kaum muslimin dengan penampilan, di akhirat Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemunafikan mereka. Allah balas perbuatan mereka tatkala melewati sirat. Ini adalah perjalanan ya kaum muslimin, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya juga bagi orang-orang munafik. Kalau orang-orang kafir langsung terlempar ke dalam api neraka. Jadi sirat juga akan dilalui orang-orang munafik. Dan sirat ini adalah ya jembatan yang harus kita lalui. Gelap ya membutuhkan cahaya. Orang-orang munafik yang melewati sirat, sebagaimana disebutkan oleh penulis, di awal Allah memberikan cahaya. Ya, Allah memberikan cahaya di awal bagi mereka untuk melewati sirat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala padamkan. Jadi cahaya

0: bisa kita katakan itu adalah keimanan. Ya, cahaya itu adalah keimanan. Inilah pentingnya kita mempelajari tentang iman, mempelajari tentang tauhid, kemudian juga kita beramal ya, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah cahaya ya, yang membantu kita untuk melewati sirat. Orang-orang munafik di awal-awal mereka mau melewati sirat diberi harapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi cahaya, tapi kemudian dicabut dan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka menipu kaum muslimin, menipu Allah Subhanahu wa taala, mereka pun pada hari kiamat ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas hamba-hambanya dengan sangat tepat. Ya. Bahkan cara balasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu mirip dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan inilah pelajaran penting bagi kita semua. Jangan berpura-pura dalam agama. Ya, jangan berpura-pura dalam agama. Jaga keikhlasan hati. Ya. Jaga ketulusan di dalam beramal, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat lahir dan batin ketika seorang dia beramal. Lalu penulis melanjutkan, demikian pula siapa yang menampakkan kepada manusia sesuatu yang berbeda dari apa yang Allah ketahui ada dalam dirinya, maka Allah Ta'ala akan menampakkan baginya di dunia dan akhirat sebab-sebab keberuntungan, keselamatan, dan kemenangan, namun menyembunyikan baginya kebalikannya. Dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ro'a, ro'allahu bih, wa man sam'a, sam'allahu bih. Barang siapa yang dia berbuat riya, maka Allah akan memperlihatkan, maksudnya membongkarnya ya, membongkar orang tersebut. Dan barang siapa berbuat sum'ah ya, ingin didengar atau ingin dipuji, maka Allah akan memperdengarkannya, maksudnya Allah akan membongkarnya, membongkar kebusukan orang tersebut ya. Orang-orang yang mereka beramal tapi riya, hakikat daripada mereka adalah menampilkan kebaikan-kebaikan palsu ya, tetapi menyembunyikan keburukan. Dan dosa riya ini bukan sekedar dosa biasa. Dosa riya ini adalah penipuan dalam agama. Penipuan dalam agama. Maka balasan yang mereka dapatkan dari Allah, balasan yang sangat halus. Ya, balasan yang sangat halus. Kenapa? Karena mereka bermain halus di dunia. Bermain cantik di depan. Ya, nampak amalan-amalan mereka baik, tapi ternyata di dalam batin-batin mereka menyembunyikan kejahatan. Ya. Jadi tampak seperti orang baik. Tampak seperti orang yang selamat. Tapi hakikatnya ya, kebalikan dari semua itu. Dan mereka pada saat melakukan amalan-amalan karena riya, memang istidraj, ada istidraj di situ, tertipu dengan kebaikan palsu. Ya. Dan di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ra'a ra'allahu bih. Ya, bahwasanya orang yang dia beramal karena pamer, ingin dilihat, maka akan dipermalukan, akan dibongkar. Man sama'a sama'allahu bih. Orang yang dia beramal untuk didengar, untuk cari pujian, maka pasti akan dibongkar niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kaidah besar yang tetap sama, bahwa balasan sesuai dengan perbuatan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Anda menipu pasti akan dibongkar. Anda menampakkan kepalsuan pasti dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pelajaran bagi kita semua, pentingnya keikhlasan. Jadi ketika Anda beramal, ingat ya. Ingat ketika Anda beramal, apa yang Allah lihat bukan apa yang manusia lihat. Ya. Kalau Anda beramal ya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang penting diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Anda akan terjaga. Ya, akan Anda selamat. Tetapi kalau Anda beramal, apa yang manusia lihat itu membuat Anda senang, membuat Anda nyaman, ini akan menjadi masalah. Lalu kata penulis, dan maksudnya adalah bahwa orang yang dermawan dan suka bersedekah, Allah akan memberinya apa yang tidak diberikan kepada orang yang bakhil dan menahan hartanya. Dan Allah akan melampaukan baginya dalam dirinya, akhlaknya, rezekinya, jiwanya, dan berbagai sebab kehidupannya sebagai balasan yang sejenis dengan amal perbuatannya. Beliau pada pembahasan ini menyebutkan tentang kesimpulan pembahasan sedekah ini. Bahwa orang yang suka memberi, mereka diberi keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mereka suka menahan ya atau kikir, maka akan terhalang dari banyak kebaikan. Di antara ya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dermawan, yaitu bentuk kelapangan. Ya, bentuk kelapangan. Kelapangan di sini maksudnya apa? Kelapangan pada dirinya, ya, mungkin memiliki kepribadian yang kuat. Kelapangan pada akhlaknya, ya lembut, ya mulia. Kelapangan pada rezekinya, cukup dan berkah. Kelapangan pada jiwanya, ya tenang dan lapang. Ya kehidupannya dipermudah, ya. Jadi kelapangan bukan hanya pada hartanya, tetapi pada kehidupannya secara total, kehidupannya secara menyeluruh, Allah berikan kelapangan. Karena apa? Karena memang ya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ya jazaa'u min jinsi amali, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ya. Orang yang bersedekah ketika dia memberi, itu akan dilapangkan oleh Allah. Ya, akan dilapangkan. Sebenarnya sebaliknya, orang yang menahan pasti akan disempitkan. Memberi, ini dilapangkan. Menahan, akan disempitkan. Maka kesimpulan akhir daripada pembahasan sedekah ini, bahwa semakin banyak engkau memberi, semakin luas hidupmu, dan semakin engkau menahan, semakin sempit hidupmu. Ya. Setelah ya penulis membahas tentang keutamaan sedekah ya dan anjuran bagi kita semua untuk bersedekah, beliau kemudian berpindah pada amalan yang berikutnya. Ya, ini adalah amalan-amalan yang seogianya kita perhatikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sedekah, kemudian salat, kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan wa qauluhu, dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, wa amarakum an tadhkurullaha taala, atau di sini firman Allah Subhanahu wa taala lanjutan daripada sebelumnya, wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala, dan Allah memerintahkan kalian ya untuk berzikir kepadanya. Ya. Fa inna masala zalik kama sali rajulin kharajal aduwu fi isrihi sira'a hatta idza ata ala husnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasy syaithan illa bi dzikrillah. Dan sabdanya, Allah memerintahkan kalian untuk berzikir kepadanya. Sesungguhnya perumpamaan hal itu seperti seorang lelaki yang dikejar musuh dengan cepat, hingga ketika ia sampai pada sebuah benteng yang kokoh, maka ia pun melindungi dirinya dari mereka. Demikian pula seorang hamba, tidaklah ia dapat melindungi dirinya dari setan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini penulis membuat perumpamaan untuk kita semua bagaimana keutamaan itu zikir. Bayangkan ya, seorang manusia dia lari ketakutan, nafasnya terengah-engah, di belakangnya musuh mengejar tanpa henti, tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat tersembunyi kecuali satu benteng yang kokoh. Saat ia masuk ke dalam benteng itu, hatinya tenang, tubuhnya aman, ya, musuh tak lagi mampu untuk menyentuhnya. Itulah gambaran zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya ikhwatal iman rahimakumullah, kita hidup di dunia ya penuh dengan ya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui musuh-musuh kita. Dan di antara musuh kita, dan inilah musuh yang nyata walaupun tidak dilihat oleh manusia di dunia, adalah setan yang tidak pernah lelah menyesatkan, menggoda, menanamkan was-was, menjerumuskan kepada dosa, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, musuh yang nyata buat kita semua syaitan, dan Allah sudah peringatkan. Dan masalahnya, kadang seringkali kita merasa kuat, merasa mampu untuk menghadapi hidup sendiri. Namun, tanpa kita sadari, sebenarnya hati kita itu telah terluka oleh bisikan-bisikan halus dari syaitan yang perlahan menjauhkan kita dari kebaikan. Disinilah zikir menjadi benteng jiwa. Ketika seseorang itu lisannya basah dengan subhanallah, alhamdulillah, ya Allahu akbar, la ilaha illallah, maka sebenarnya kita sedang masuk ke dalam perlindungan, sedang masuk dalam benteng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir yang kita ucapkan ini bukan hanya sekedar ucapan, ini adalah perlindungan, ketenangan dan kekuatan. Adapun seorang hamba yang dia tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hatinya menjadi terbuka, ya. Mudah dimasuki kegelisahan, mudah dimasuki oleh kesedihan, mudah dimasuki oleh iri, mudah dimasuki oleh dosa. Ini tidak bisa dipungkiri, ya. Hati yang dia jarang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang mengaji, jarang berzikir, ya pasti yakin di dalam hatinya ada kegelisahan, ada kesedihan, ada iri, ada dosa. Ya. Maka jangan mengira orang-orang yang mereka banyak hartanya, ya, yang lupa kepada Allah, mereka akan tenang. Tidak ada ketenangan. Ya. Hati mereka penuh kegelisahan. Hati mereka penuh dengki, penuh iri, ya, kesedihan. Kenapa? Karena hanya dengan zikir ini Allah ingatkan, ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Ya, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Artinya apa? Tidak akan ada ketenangan pada harta, tidak akan ada ketenangan pada jabatan, tidak ada ketenangan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, hari-hari yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua untuk banyak berzikir kepada Allah, tahmid, mengucapkan alhamdulillah, tasbih, kita bertasbih subhanallah, kita bertakbir Allahu akbar, kita tahlil la ilaha illallah, perbanyak amalan sederhana tetapi nilainya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada zikir kepada Allah dan zikir yang benar. Jangan kemudian mencari zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang banyak zikir-zikir yang dibuat-buat. Ya, zikir-zikir yang dilafazkan, ya. Tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, berzikirlah sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata penulis, seandainya tidak ada dalam zikir itu kecuali satu keutamaan ini saja, niscaya sudah sepantasnya bagi seorang hamba untuk tidak pernah berhenti lisannya dari mengingat Allah Ta'ala dan terus-menerus membasahi lisannya dengan zikir kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak dapat melindungi dirinya dari musuhnya kecuali dengan zikir, dan musuh itu tidak akan masuk kepadanya kecuali dari pintu kelalaian. Ya. Dan ia, musuh itu, selalu mengintainya. Jika ia lalai, maka musuh itu akan menerkamnya lalu membinasakannya. Namun jika ia mengingat Allah Ta'ala, maka musuh Allah itu akan mundur, mengecil dan terhina, hingga ia menjadi seperti sesuatu yang sangat kecil dan hina, seperti lalat. Oleh karena itu, ia disebut al-waswas, al-khannas, yaitu yang membisikkan dalam dada. Namun jika Allah itu diingat, ia akan mundur, berhenti dan mengerut. Ya. Hidup ini yang kita lalui tidak pernah benar-benar aman. Ada musuh yang tidak terlihat, tidak tidur, tidak lelah, yang mengintai setiap detik. Ya. Tidak pernah tidur, tidak pernah lelah. Ya, masalahnya juga ya, tidak terlihat oleh manusia tetapi senantiasa mengintai setiap detik. Dan ia tidak selalu menyerang dengan dosa besar. Kadang ya, syaitan ini pintar di dalam menyerang manusia. Ya. Menyerang dengan hal-hal yang kecil. Ya. Misalnya menunda kebaikan, ya nanti-nanti saja, nanti kalau ada kesempatan lain. Membuat hati berat untuk beribadah, ya. Dan ini kita rasakan semua, ya. Menanamkan was-was, ya, membisikkan putus asa, dan dia menunggu satu momen saja, kapan kita lalai, kapan kita lalai mengingat Allah, disitulah dia masuk. Jadi ketika hati kosong dari zikir, ketika lisan kering dari menyebut nama Allah, disitulah celah terbuka. Ya, setan kemudian masuk, lalu perlahan merusak hati. Ya. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang sangat luas untuk hamba-hambanya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita tanpa perlindungan. Allah memberikan kita sesuatu yang ringan tapi luar biasa, yaitu zikir. Ya, ringan tetapi sangat luar biasa. Ya. Hal yang bisa membuat syaitan mundur dan dia mengecil, hina, karena apa? Karena zikir yang kita ucapkan, zikir yang alhamdulillah Allah mudahkan bagi setiap hambanya. Musuh yang tadinya dia merasa besar, musuh yang tadinya menakutkan, tetapi tiba-tiba mengecil, tiba-tiba dia melemah, tiba-tiba dia lari, ya. Dia menjadi hina, menjadi tidak berdaya, bahkan seperti lalat yang tidak mampu melukai. Kenapa? Karena zikir yang kita ucapkan. Kayak syaitan disebut al-waswas al-khannas. Ya, al-waswas al-khannas, dia berbisik membuat was-was, ya, tetapi dia bersembunyi ketika Allah Subhanahu wa taala disebut. Ya. Maka masalahnya itu bukan pada kuat dan lemahnya syaitan, bukan masalahnya pada itu. Tapi pada masalahnya adalah apakah kita berzikir kepada Allah atau lalai. Anda berzikir akan membuat Anda kuat dan Anda terhalangi dari syaitan. Tetapi kalau Anda lalai, maka pada saat itulah syaitan akan masuk. Ya. Maka jika misalnya dalam diri kita sering gelisah, ya, sering berat dalam ketaatan, sering jatuh dalam dosa, ya, mungkin bukan karena hidup terlalu sulit, atau mungkin bukan karena beratnya ujian, cobaan dari Allah, tapi karena benteng itu sudah kosong. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Isi kembali dengan zikir. Ya, perbanyak zikir. Ya. Perbanyak membaca Al-Quran. Hidupkan kembali lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah kembali hatimu dengan ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi satu zikir yang kita ucapkan, apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bisa mengusir gelap yang lama menetap dalam hati, bisa kemudian memberikan cahaya dalam hati kita. Dan siapa yang bersama Allah dalam zikirnya, maka pasti Allah akan menjaganya. Bahkan ketika ia sendiri kadang tidak menyadarinya kalau Allah sedang menjaganya. Inilah di antara perkataan penulis, satu keutamaan zikir saya disebutkan sebelumnya itu sudah cukup untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wa qala Ibnu Abbas, asy-syaitanu jasimun 'ala qalbi ibni Adam, fa idza saha wa ghafala waswasa, fa idza dzakara Allah taala khanasa. Ya. Ibnu Abbas berkata, setan itu duduk menempel di atas hati anak Adam. Jika ia lalai dan lengah, setan pun membisikkan kejahatan. Namun jika ia mengingat Allah Ta'ala, maka setan itu mundur, bersembunyi dan melemah. Jadi setan ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia sangat dekat, bahkan melekat, bukan di luar diri kita, tapi di dalam, di sekitar hati kita sendiri. Jadi setan tidak selalu datang dari jauh, ia menunggu, ya, dia berada di dekat hati kita. Ia tidak memaksa, ia hanya menunggu satu keadaan, yaitu satu kelalaian. Ketika pikiran kosong dari Allah, ketika hati sibuk dengan dunia, ketika lisan diam dari zikir, disitulah yang mulai membisik. Ya, nanti saja taubat, sekali ini tidak apa-apa, ya, tidak ada yang melihat, ya. Dan bisikan itu terasa halus, ya, seolah-olah berasal dari diri kita sendiri. Namun, ya, kuat aliman lihat, ya, betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberi jalan selamat. Cukup dengan satu hal, mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat lisan bergetar dengan zikir, pada saat itu syaitan itu tiba-tiba akan mundur. Pasti dia akan mundur. Kenapa? Karena dia tidak kuat. Ya, dia tidak kuat mendengar zikir. Dia langsung melemah. Ya, karena dia tidak kuat, dia melemah, akhirnya dia kemudian bersembunyi. Jadi saat berzikir, seolah-olah hati itu memiliki cahaya. Dan setan tidak tahan dengan cahaya itu. Maka hakikatnya, pertempuran ini sederhana sebenarnya. Anda lalai, maka setan akan mendekat. Anda berzikir, maka setan akan menjauh. Dan bukan karena kita kuat, tetapi kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lemah, ya, manusia yang kita saksikan dalam kehidupan kita, semua adalah orang-orang yang lemah. Mereka yang kuat adalah yang mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama dia. Ya, bagaimana supaya Allah bersama kita, bisa melindungi kita? Ya, jangan biarkan hati kamu kosong dengan berzikir. Ya, karena hati yang kosong ya bukanlah netral. Ya, adalah tempat yang siap dimasuki musuh. Ya, kosong pasti dimasuki musuh. Anda berzikir pasti musuh akan lari. Maka isi dengan zikir, hidupkan dengan mengingat Allah, karena hati yang hidup dengan zikir tidak akan pernah sendirian. Dia akan terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir ya, pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdul Aziz ibn Abi Salamah Al-Majishun, dari Ziyad ibn Abi Ziyad Maula Abdullah ibn Ayyash ibn Abi Rabi'ah, bahwa telah sampai kepadanya dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun amalan qat anjalahu min azabillah min zikrillah. Tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan sama sekali yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikir kepada Allah. Ya. Jadi antara sekian banyak amal, ya, salat, puasa, sedekah, jihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut satu amalan yang paling menyelamatkan dari azab Allah, yaitu zikir. Dan bukan karena zikir itu paling berat, justru karena ia paling sering dilupakan. Ya, zikir ini mudah, ya, ringan, bukan sesuatu yang berat. Cuma masalahnya, ya, yang paling berat dari zikir ini adalah sering dilupakan. Ya. Zikir itu ringan di lisan, tidak butuh biaya, ya, tidak terikat tempat, tidak terbatas waktu. Ini zikir, ya. Ada yang merasa berat mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, apakah setiap zikir yang kita ucapkan kita butuh biaya untuk ya mengucapkan zikir ini? Ya. Apakah ya kita terikat tempat untuk berzikir kepada Allah atau mengingat Allah? Tidak, dimanapun kita bisa mengingat Allah berzikir. Apakah pada waktu-waktu tertentu saja kita bisa berzikir? Tidak. Setiap waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru karena ringan inilah banyak manusia meremehkannya. Ya. Karena ringannya ini zikir, banyak manusia meremehkannya. Padahal di saat seseorang tidak mampu berdiri lama dalam salat, tidak mampu banyak bersedekah, tidak kuat berpuasa sunnah, pintu zikir selalu terbuka. Ya. Ada orang dia memang tidak bisa salat lama. Ada orang dia tidak bisa bersedekah karena tidak punya harta. Ya, ada orang yang tidak kuat untuk puasa sunnah. Ya, tapi sebenarnya ada di sana satu amalan yang bisa menyelamatkan dari azab Allah, yaitu pintu zikir. Karena ini selalu terbuka. Dan zikir ini kita katakan bukan hanya amal tambahan. Ini bukan amal tambahan, tetapi ini adalah ruh dari semua amal. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa zikir bukan hanya amalan tambahan. Ia adalah ruh dari semua amalan. Salat tanpa zikir kering. Tidak ada salat tanpa zikir. Ya. Hidup tanpa zikir pasti hampa. Hati tanpa zikir pasti mati perlahan. Ya. Ini di dunia. Apalagi kalau di akhirat, ya. Bayangkan ketika kita berada di akhirat, ketika manusia gemetar, ketika amal ditimbang, ketika azab begitu dekat, ya, ada satu amalan yang menjadi pelindung paling kuat, yaitu zikir. Ya, zikir yang diucapkan oleh seorang muslim yang dahulu mungkin dianggap sepele. Maka karena ini adalah amalan yang mudah bagi kita semua, maka seharusnya kita berusaha untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Ya, dan zikir ini mulai dengan sederhana, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Jangan tunggu waktu luang, ya. Jadikan zikir ini teman di setiap keadaan. Keadaan apapun, banyak berzikir. Anda naik motor, Anda naik mobil, Anda naik pesawat, ya, Anda dalam keadaan sempit, Anda dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, itulah saat-saat momen-momen Anda berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi zikir-zikir yang kecil ini mempermudah urusan, ya, mendatangkan ketenangan, ya, menjadikan segala urusan kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus, ya, ini bisa jadi adalah amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Dan bisa juga inilah sebagai pencegah dari musibah-musibah di dunia yang seharusnya menimpa kita. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi pemaparan materi oleh guru kita. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu akan kami bacakan satu pertanyaan yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, seperti yang telah kita tahu bahwa berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban. Lalu bagaimana dengan ibu tiri, Ustaz? Sementara ibu kandung juga masih ada. Apakah wajib juga berbakti kepada ibu tiri? Karena semasa bapak kami masih ada saja, ibu tiri tidak pernah menafkahi kami, Ustaz. Syukran.
0: Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira. Berbakti kepada ibu tiri, ya. Dalam syariat kita semua, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun mereka, ya. Dan sebaik-baik perbuatan baik seseorang, ya, ketika dia diputus, dia kemudian menyambung. Ya. Di dalam Islam, istri daripada bapak-bapak kita ini bukan musuh. Ya. Mereka bukan musuh. Mereka kemudian menjadi mahram. Ya. Seharusnya menjadi dekat. Cuma masalahnya kita hidup di zaman, ya, yang orang-orang melihat hanya sekedar masalah urusan duniawi, bukan melihat, ya, tentang urusan akhirat. Sehingga, ya, ibu tiri yang mereka anggap ibu tiri, istrinya bapak, kemudian anak-anaknya bapak dari istri yang lain, itu dianggap musuh. Ya, kenapa? Karena ini berbicara lagi mungkin harta, ya. Padahal dalam Islam mereka kemudian akan menjadi apa? Menjadi, ya, ahli waris. Ya, Allah sebutkan mereka, misalnya saudara-saudara kita dari bapak, Allah sebutkan mereka adalah ahli waris. Kalau mereka ahli waris berarti mereka itu dekat. Ya. Termasuk juga istri dari bapak. Ya, mereka menjadi mahram. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita dekat dengan mereka. Cuma masalahnya kehidupan masyarakat kita ini kemudian membuat kita membenci mereka, dan ini tentu bertentangan dengan syariat Islam. Ya, ibu tiri walaupun kita katakan tidak memiliki kedudukan nasab seperti ibu kandung, ya, namun Islam tetap memerintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, ya, menjaga adab, menghormati orang yang lebih tua, ya, dan tidak menyakiti hati sesama. Ya, kan kita dapatkan sekarang kadang ada anak-anak yang mereka berani dengan, ya, istri bapaknya, memaki-maki, bahkan menyakiti fisiknya. Ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya. Dan ibu tiri juga, ya, seharusnya berusaha untuk menerima anak-anak yang bukan darah dagingnya sendiri, ya. apalagi mungkin sudah tidak ada ibunya, ya, hendaklah melayani dengan baik, memasak, membersihkan rumah, ya, memikirkan kebutuhan keluarga, ya. Kenapa? Karena kita tidak berbicara tentang kehidupan dunia semata, kita berbicara tentang kehidupan akhirat, ya. Kita berbicara tentang akhlak yang diperintahkan oleh syariat Islam. Ketika kita berbuat baik kepada ibu tiri, ya, berbuat baik kepada ibu tiri bukan berarti kemudian menyamakan seluruh hukum dan kedudukannya dengan ibu kandung. Dah, memang beda kedudukannya dengan ibu kandung. Ya. Namun kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga lisan, untuk menjaga adab. Ya. Dan seharusnya kita tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Ya, itulah mungkin takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah ya tetapkan ya pada kita semua. Ya. Agar kita berbuat baik kepada ya istri, ya bapak-bapak kita. Adapun mereka kemudian misalnya menjadi sebab tidak kita mendapatkan nafkah, ya misalnya bapak kita tidak memberikan hak kita, ya kita bersabar. Ya, kita bersabar dan kita meminta kemudian hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberi. Ya. Jangan kemudian kita berbuat hal-hal yang ini tidak sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Walaupun kadang menyakitkan, tetapi berusahalah untuk bersabar. Ya, karena ini adalah kehidupan dunia yang boleh jadi kemudian Allah memberikan yang terbaik di dunia ya sebelum di akhirat. Wallahu taala alam.
1: Taib ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi satu pertanyaan yang telah dijawab oleh guru kita, dan kita ucapkan barakallahu fik wa jazakallahu khair kepada guru kita atas apa yang disampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Radio Mu'az Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
4: Oh, 3 juta ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
5: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
4: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
5: Astagfirullah. Yodi,
4: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
6: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
8: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya Kamin.
8: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
8: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
8: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
8: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
11: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
8: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: Aduh, nggak diangkat.
13: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
13: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
14: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
16: A'udzu billahi minasy
15: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
6: 94,3 FM.
16: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
17: نور من القرآن.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Club.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di pagi ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10:13 waktu Indonesia Tengah. Demikianlah kita telah mendengarkan kajian pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Laude LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga dari kajian ini kita bisa mengambil banyak manfaat dan semoga ilmu yang telah kita petik tentunya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, manusia memang pada dasarnya punya sifat egois. Kita ingin dipahami, tapi kadang kita lupa untuk memahami. Kita ingin didengar, tapi sering memotong pembicaraan orang lain. Kita ingin dicintai, tapi lupa menunjukkan kasih sayang. Dan itulah kenapa hubungan antar manusia sering kali terluka. Karena masing-masing sibuk untuk mempertahankan ego. Padahal di dalam Islam, hati yang besar bukan hati yang selalu ingin menang, tetapi hati yang mampu mengalah demi menjaga kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang bukan dilihat dari seberapa tinggi egonya, tetapi seberapa lembut akhlaknya. Kadang masalah rumah tangga, pertemanan, bahkan hubungan orang tua dan anak bukan karena tidak ada cinta, tapi karena semua ingin dimengerti tanpa mau lebih dulu mengerti. Dan mungkin kedewasaan sejati dimulai saat kita belajar menurunkan ego, lalu mulai mendengarkan hati orang lain. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tentunya kita perlu untuk meredam ego kita agar kita dan orang-orang di sekitar kita sama-sama bisa merasakan yang namanya kenyamanan ketika kita berinteraksi. Berikutnya, di kesempatan pagi ini, setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager? malas gerak. Kalau sudah diam itu, ayo gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan

khususnya dalam ilmu berparenting. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali bisa kembali menemani aktivitas Sahabat Muadz pagi ini. Dan semoga Allah selalu menjaga keluarga kita, anak-anak kita, dan rumah-rumah kita agar penuh dengan ketenangan dan juga keberkahan. Tema parenting kita pagi ini cukup dalam dan sangat dekat dengan kehidupan zaman sekarang, yaitu, kenapa anak lebih percaya internet daripada orang tua? Nah, kalimat ini sahabat Muadz mungkin terdengar sederhana, tetapi diam-diam mulai terjadi di banyak rumah kaum muslimin. Dulu, kalau anak bingung, maka mereka pasti bertanya kepada ayah atau ibunya, ya kan? Sekarang bagaimana? Ketika anak penasaran tentang sesuatu, mereka buka Google, bukan tanya kepada ayah dan ibunya. Ketika anak sedih, mereka curhat ke media sosial, bukan curhat kepada ayah dan ibunya. Ketika anak mencari jawaban hidup, mereka lebih percaya influencer daripada nasihat keluarga. Betul tidak? Dan yang paling menyedihkan sahabat Muadz, kadang anak itu bukan tidak sayang orang tua. Mereka hanya merasa bahwa internet lebih mendengarkan mereka dibanding rumah sendiri. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, menurut banyak penelitian psikologi keluarga modern, kedekatan emosional itu jauh lebih menentukan dibanding sekedar kedekatan fisik. Anak bisa tinggal serumah, tapi mereka merasa sendirian. Banyak orang tua, mereka hadir secara fisik, tetapi pikirannya sibuk dengan pekerjaan, tekanan hidup, atau bahkan handphonenya sendiri. Akhirnya anak tumbuh mencari tempat aman di rumah. Akhirnya anak tumbuh mencari tempat aman di luar rumah. Padahal Nabi SAW mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat pertama kasih sayang dan pendidikan hati. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, menjaga keluarga hari ini, sahabat Muadz, bukan hanya soal memberi makan dan sekolah, tetapi menjaga hati mereka, pikiran mereka, dan arah hidup anak-anak yang tentunya sangat kita cintai. Sahabat Muadz, internet menawarkan tiga hal yang kadang tidak ditemukan anak di rumah. Pertama, internet tidak menghakimi. Anak bisa bertanya apa saja tanpa takut untuk dimarahi. Yang kedua, internet memberi respon yang cepat. Sekali klik langsung ada jawaban. Dan yang ketiga, internet membuat anak merasa dipahami. Karena algoritma media sosial itu dibuat agar sesuai dengan emosi dan minat penggunanya. Pengguna media sosial pasti pahamlah akan hal ini. Nah, masalahnya sahabat Muadz, internet itu tidak selalu memberikan kebenaran. Anak bisa menemukan ilmu, iya, tetapi juga bisa menemukan racun pikiran. Anak bisa menemukan motivasi, tetapi juga bisa menemukan standar hidup palsu yang membuat mental mereka rusak perlahan. Setuju tidak? Karena itu orang tua zaman sekarang tidak cukup hanya berkata jangan main HP terus, tidak bisa. Tetapi perlu untuk membangun hubungan yang membuat anak nyaman kembali berbicara. Kadang tanpa sadar, orang tua itu lebih sering memberi ceramah daripada mendengarkan. Anak baru bicara sedikit langsung dipotong. Ah, kamu masih kecil, kamu tidak akan ngerti. Sudah, ikut saja kata orang tua, kurang lebih seperti itu. Akhirnya apa sahabat Muadz? Akhirnya anak belajar satu hal, bahwa rumah ternyata bukan tempat aman untuk bercerita. Dan ketika itu terjadi, internet mengambil peran yang seharusnya dimiliki keluarga. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, dalam ilmu parenting modern disebutkan bahwa anak membutuhkan emotional safety, rasa aman secara emosional. Anak sebenarnya tidak butuh rumah yang mewah, tidak butuh fasilitas yang lengkap. Memang itu bagus, tetapi bukan itu yang utama mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah tempat di mana mereka bisa diterima saat mereka gagal, didengarkan saat mereka bingung, dan dipeluk saat mereka lelah. Nabi SAW adalah contoh.

0: contoh luar biasa dalam hal ini. Beliau mendengarkan anak-anaknya, bercanda dengan mereka, bahkan memendekkan sholat ketika mendengar tangisan bayi karena memahami perasaan dari seorang ibu. Artinya apa, sahabat Muat? Islam itu mengajarkan empati dalam keluarga. Sahabat Muat, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Nata bramaki. kita pale para Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahmang.
3: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ensiklopedia Islam.
0: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial parenting. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, jika anak terlalu bergantung pada internet tanpa pendampingan kita orang tua, maka ada banyak dampak serius yang akan menanti. Yang pertama, anak mudah membandingkan hidupnya dengan orang lain. Melihat kehidupan sempurna di media sosial akan membuat mereka merasa kurang dan kurang. Itu dampak serius yang pertama. Dampak serius yang kedua, anak mudah kehilangan identitasnya. Mereka mengikuti tren tanpa tahu nilai hidup yang benar. Kemudian dampak serius berikutnya, anak akan rentan terhadap krisis mental. Kenapa? Karena validasi hidup bergantung pada like, views, dan komentar. Dan dampak serius yang keempat adalah anak semakin jauh dari keluarga. Bisa saja satu rumah, tapi masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Dan yang paling berbahaya, anak bisa belajar nilai hidup dari orang yang bahkan tidak mereka kenal dan juga tidak mengenal mereka. Jadi bagaimana sahabat muat tindakan kita sebagai orang tua? Yang pertama adalah bangun komunikasi sebelum memberi aturan. Anak itu akan lebih mudah menerima nasihat dari orang tua yang dekat secara emosional. Kemudian yang kedua, jangan hanya mengontrol handphone anak, tapi juga introspeksi penggunaan handphone kita sendiri orang tua. Kadang anak tidak mendengar ucapan, tapi mereka meniru kebiasaan kita. Kemudian yang ketiga, buatlah waktu tanpa layar di rumah. Misalnya saat makan bersama, saat menjelang tidur, atau setelah maghrib. Kemudian yang keempat, jangan pelit memuji dan memeluk anak. Karena banyak anak mencari perhatian di internet hanya karena mereka kurang perhatian di rumah. Dan yang kelima, ajarkan agama dengan kelembutan. Bukan sekedar menyuruh, tapi memberi contoh. Sebab anak yang dekat dengan Allah biasanya lebih kuat menghadapi tekanan dunia digital. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, teknologi bukan musuh. Internet juga bukan sepenuhnya salah. Yang berbahaya adalah ketika rumah kehilangan kehangatan. Karena sejatinya anak tidak selalu membutuhkan jawaban yang sempurna. Kadang mereka hanya butuh didengar saja. Mereka hanya ingin tahu bahwa saat dunia terasa ramai dan membingungkan, masih ada rumah yang menjadi tempat pulang paling aman bagi mereka. Dan jangan sampai suatu hari nanti kita sibuk menyediakan wifi terbaik di rumah kita, tetapi lupa membangun koneksi hati dengan anak-anak kita. Semoga Allah menjaga keluarga kita, melembutkan hati kita sebagai orang tua, dan menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, anak-anak kita, mereka hidup di era perbandingan tanpa batas. Setiap hari mereka melihat hidup orang lain di layar. Mereka dituntut untuk pintar, percaya diri, aktif, sukses, dan populer dalam waktu bersamaan. Belum lagi tekanan pertemanan cyberbullying, kemudian konten negatif, dan ketakutan tertinggal tren. Karena itu anak zaman sekarang sangat membutuhkan rumah yang menenangkan. Rumah yang tidak selalu menuntut. Rumah yang tidak hanya mengoreksi, tetapi rumah yang menjadi tempat istirahat bagi jiwa mereka. Sahabat muat dimanapun Anda berada, anak-anak kita suatu hari akan tumbuh dewasa. Mereka mungkin lupa hadiah yang pernah kita belikan untuk mereka. Mereka mungkin lupa mainan yang pernah kita berikan. Tetapi mereka akan selalu ingat, apakah rumah mereka dulu membuat mereka merasa dicintai atau tidak. Maka sebelum anak kita lebih percaya dunia luar, jadilah tempat pulang yang paling menenangkan bagi mereka. Sebelum anak kita mencari perhatian di internet, berikan perhatian itu lebih dulu di rumah kita. Karena anak yang hatinya penuh kasih sayang dari keluarga akan lebih kuat menghadapi kerasnya dunia. Sekali lagi, semoga Allah menjaga rumah-rumah kita, melembutkan tutur kata kita, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat muat, pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting pagi ini. Semoga pembahasan pagi ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
13: Min, ini kok barangnya jelek ya?
12: Ada yang bisa dibantu, Pak?
13: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
12: Halo, Pak.
13: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
12: Halo? Iya, halo?
14: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
15: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
14: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
15: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
9: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
15: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
12: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
15: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
12: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
16: Tapi antum kapan pi?
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
0: FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz masih menemani Anda di pagi ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10.38 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa sahabat Mu'adz, dua hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha insyaAllah. hari raya yang bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tapi tentang menyembelih ego, kesombongan, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Dan untuk para pekurban, ada satu catatan penting yang perlu kita renungkan. Kurban itu bukan soal siapa yang hewannya paling besar. Bukan tentang siapa yang paling dipuji manusia. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, di surah Al-Hajj ayat 37, kata Allah, daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Artinya, yang Allah lihat itu bukan hewan yang disembeli, bukan hanya hewan yang disembeli, tetapi hati yang ikhlas saat berkurban. Sahabat Mu'adz, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran luar biasa tentang ketaatan, di mana beliau rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi Allah. Dan hari ini, semangat kurban mengajarkan kita satu hal penting, bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada apapun di dunia ini. Maka jangan sampai kurban hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi hati kita masih sulit untuk berbagi, masih berat membantu sesama, dan masih enggan peduli kepada orang yang membutuhkan. Dan ada sunnah yang sering terlupakan. Bagi yang hendak berkurban, Nabi SAW mengajurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban bukan sekedar ritual satu hari, tetapi ibadah yang dipersiapkan dengan adab dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah menerima hewan kurban kita, ya, afwan, menerima ibadah kurban kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan Idul Adha tahun ini bukan hanya meriah di luar, tapi juga menghidupkan keikhlasan di dalam hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya sahabat Mu'adz, di kesempatan pagi ini menemani Anda beberapa pembacaan Al-Quran pilihan oleh Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi, Hafizahullah Ta'ala, beberapa surah di juz yang ke-27.

0: mendengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Assalamualaikum,
5: Komandan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: Eh, apa kita bikin?
6: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
6: Eh, baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Wih, Yudi. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan. Dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan, setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11:21 waktu Indonesia Tengah. Demikianlah tadi kita telah mendengarkan beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizahullah Ta'ala. Semoga yang telah mendengarkan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudaraku seiman, hari ini kita hidup di zaman ketika dakwah sangat mudah kita temukan. Kita buka media sosial, ada ceramah. Kita buka reels atau video pendek, ada nasihat agama. Dan itu tentu hal yang baik. Tetapi yang juga perlu kita renungkan, jangan sampai dakwah ini kehilangan ruh kasih sayangnya. Karena sejatinya dakwah itu bukan menghakimi manusia, tetapi menyampaikan kebaikan. Terkadang hari ini kita melihat fenomena yang membuat orang justru takut mendekat kepada agama. Sedikit-sedikit dihina, berbeda pendapat langsung dicela. Orang yang masih belajar malah dipermalukan. Kebanyakan seperti itu sahabat Muaz, sebagian maksud kami. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bukan untuk memperkeras hati manusia, tetapi melembutkannya. Dan Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Surah Ali Imran ayat 159. Bahkan sahabat Muaz, kepada orang yang penuh dosa pun Nabi tetap berbicara dengan adab, dengan hikmah dan kasih sayang. Sahabat Muaz, menyampaikan kebenaran itu memang penting. Tetapi cara menyampaikannya juga bagian dari ajaran Islam, dan itu juga penting. Karena tidak semua yang benar itu harus disampaikan dengan cara yang kasar. Kadang ada orang yang menjauh dari majelis ilmu bukan karena mereka membenci agama, tetapi karena mereka pernah dilukai hati mereka oleh cara manusia menyampaikan agama. Inilah yang perlu kita waspadai bersama. Jangan sampai semangat berdakwah kita berubah menjadi merasa paling suci. Jangan sampai nasihat berubah menjadi ajang merendahkan orang lain. Karena tugas kita bukan menentukan siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Tugas kita hanya menyampaikan kebaikan dengan hikmah. Dan ingat sahabat Muaz, hidayah itu bukan milik manusia. Hidayah itu milik Allah. Maka jika hari ini kita diberi kesempatan untuk menasihati orang lain, lakukanlah dengan hati yang lembut, bukan dengan ego merasa paling benar. Karena bisa jadi orang yang hari ini masih banyak salahnya, justru dia lebih dicintai Allah karena kerendahan hatinya. Dan bisa jadi yang merasa paling benar hari

0: ini justru lupa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Wal'iyadzubillah. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi menjelang siang ini, kita dengarkan ceramah singkat yang dibawakan oleh Al-Ustadz Abu Qatadah hafizahullah ta'ala dengan judul Menyikapi Perbedaan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, di mana saja berada, yang pertama, bahwa setiap orang beriman akan diuji ya. Poin yang kedua, bahwa kita kaum muslimin di Indonesia, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya mukmin dengan mukmin itu adalah saudara. Jadi mukmin dengan mukmin adalah saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-mu'min ma'al mu'min kal bunyan. Al-mu'min ma'al mu'min kal jasadil wahid." Mukmin dengan mukmin adalah bagaikan satu tubuh. Mukmin dengan mukmin adalah bagaikan satu bangunan. Yasudu ba'dhum ba'd. Yang dia itu adalah saling membantu satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mukmin dengan mukmin adalah saudara. Bahwa kita diikat dengan nama Islam, kita diikat dengan nama iman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengikat kita itu dengan kalimat tauhid. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh dipisahkan dengan warna kulit, kita tidak boleh dipisahkan dengan bahasa, kita tidak boleh dipisahkan dengan negara. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah merupakan orang-orang beriman yang Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersaudara. Bahkan perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Para ulama menjelaskan perintah yang paling banyak setelah perintah tauhid adalah perintah untuk bersatu. Dan larangan yang paling banyak setelah larangan untuk melakukan kesyirikan adalah larangan untuk kita berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Wa qala Allah taala, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Berpegang teguhlah kepada tali Allah, kepada Al-Qur'an dan sunnah, dan janganlah berpecah belah. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, seperti Yahudi dan Nasrani. Setelah datang kepada mereka penjelasan, maka mereka ikhtilaf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu. Kita diikat dengan nama iman, dengan nama Islam, dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kita semua, dan waktu itu beliau berada di Arafah bersama para sahabat yang tidak kurang dari 100.000 orang yang menunaikan ibadah haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang persatuan kaum muslimin. Dan kita diikat dengan syiar-syiar yang sama. Dengan kalimat tauhid. Tidaklah kita sekarang sedang dekat menunaikan ibadah haji dan orang-orang menunaikan ibadah haji yang seluruh bahasa mereka menyebutkan kalimat labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika labbaik, dan semuanya dengan kalimat yang sama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diikat dengan kalimat tauhid, dengan kalimat iman. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diikat dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kita disatukan dengan Quran dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar beragama dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan ijma para ulama kita, dengan kias yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, agama kita diikat dengan adanya Quran, diikat dengan adanya hadis-hadis Nabi SAW, sunnah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, poin yang sangat penting yang saya ingin sampaikan. Bahwa kalau terjadi perbedaan, Ingat jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perbedaan di antara Ahlus Sunnah di dalam masalah pemahaman-pemahaman itu telah terjadi dari dulu sampai sekarang, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka adalah kita mengikuti jejak mereka. Tidaklah kita mengetahui bahwasanya Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar berbeda pendapat tentang hukum menyentuh istri batal atau tidak. Abdullah bin Abbas mengatakan menyentuh istri tidak batal. Abdullah bin Umar mengatakan batal. Imam yang empat berbeda. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh batal. Imam Ahmad mengatakan kalau menyentuhnya dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Dan ulama sampai hari ini berbeda. Tapi pernahkah terjadi pertumpahan darah ataupun terjadi pertengkaran karena berbeda ini? Pernahkah Imam Syafi'i mencela Imam Ahmad atau Imam Ahmad mencela Imam Syafi'i karena berbeda? Bahkan para ulama kita berbeda dalam masalah besar. Tidaklah kita tahu Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda. Tentang apa? Imam Syafi'i berkata orang yang meninggalkan sholat selama mengimani tentang wajibnya tidak kafir. Imam Ahmad mengatakan kalau dia tidak sholat walaupun masih mengimani wajibnya maka dia kafir. Karena pembeda antara iman dengan sholat, dengan kafir adalah sholat. Berbeda dalam masalah ini. Tapi pernahkah Imam Ahmad mengatakan dan menuntut setiap orang harus bermadhab dengannya? Dan yang tidak bermadhab dengannya berarti musuh saya. Demikian juga umpamanya Imam Syafi'i mengatakan siapa yang beda denganku, maka itu adalah musuhku. Kemudian para pengikutnya umpamanya yang bermadhab dengannya, Imam Nawawi umpamanya, Imam Ibnu Hajar, ya, ini adalah termasuk ulama Syafi'inya. Dan di sana ada ulama Hanabilah seperti siapa? Imam Al-Mughni rahimahullahu taala. Yang di sana adalah imam, ya, seperti apa? Imam Ibnu Abil Bar umpamanya Malikiyah, minal Malikiyah. Pernahkah mereka bertengkar karena perbedaan dalam masalah fikih? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sekarang berbeda apakah menghadiahkan baca Quran atau sampai atau tidak. Dari dulu sampai sekarang berbeda pendapat di kalangan para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap di antara kita berpendapat dan kita beradab satu dengan yang lainnya, menghormati satu dengan yang lainnya apabila ini adalah dalam perbedaan yang itu adalah para ulama kita berbeda. Lain kalau kita berbeda dengan masalah-masalah iman seperti orang Syiah menambah rukun Islam menjadi 6 umpamanya. Atau mengatakan tidak sah keimaman Abu Bakar dan Umar, ini lain menyimpang. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ahlu sunnah. Saudara satu dengan yang lainnya perbedaan masalah fikih. Perbedaan antara kunut dengan tidak kunut itu dari dulu sampai sekarang. Maka ini terjadi perbedaan dan mereka senantiasa menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak pernah terjadi seperti itu. Kemudian poin yang sangat penting untuk dijelaskan tentang Wahabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih Wahabi itu gitu? Jamaah yang dirahmati Allah taala, Wahabi itu tidak ada sebenarnya gitu. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah menuntut orang untuk bermadhab dengan madhabnya. Dan tentunya kalau semuanya adalah dinisbatkan, maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala akan bingung umat Islam ini. Bukan hanya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Maka di situ ada Tsauri, ada Ibnu Uyainah, ada Imam Auza'i, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Ya. Kemudian mungkin juga kesininya nanti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Albani, dan para ulama yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berkaitan dengan istilah ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, istilah Wahabi, saya ingin menjelaskan dua sisi. Ada Wahabi yang dikenal dengan Abdullah bin Wahab, ini adalah tahun 200-an, itu adalah Khawarij. Itu adalah Khawarij yang menyimpang. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ini adalah tahun 1414, maka ini adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Yang beliau adalah ahli sunnah. Beliau adalah ahli sunnah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah taala, orang yang dibukakan hatinya bagaimana beliau itu menukil kalam Imam Syafi'i. Hatta dalam kitab yang dianggap sederhana, dianggap pendek adalah kitab Ushulus Salasah. Beliau mengatakan dalam Kalimat yang pertama, i'lam rahimakallah, yajibu alaika anta alama arba'at masail. Wajib bagi kamu adalah untuk mengetahui empat perkara. Apa? Ilmu. Mengamalkan ilmu. Mendakwahkan ilmu. Kemudian sabar. Lalu beliau membawakan ayat, wal asri innal insana lafi husrin. Lalu membawakan kalam Imam Bukhari dan membawakan kalam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lihat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang masalah, lalu berdalil dengan Quran, lalu menggunakan syahid. Saksi bahwa pemahaman beliau itu telah disaksikan dengan ulama, yaitu Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala adalah bukan seorang diri yang dia itu beragama dengan pemahamannya sendiri, dengan penemuan sendiri. Ketika beliau membawakan keutamaan surat Al-Asr, maka beliau membawakan riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu sebuah kalimat, seandainya Allah tidak menurunkan ayat kepada umat ini, kecuali dengan ayat ini surat Al-Asr, maka cukup bagi umat ini untuk mencari kebahagiaan. Jadi beliau menggunakan kalam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka beliau juga termasuk ulama yang sangat kuat pemahamannya dan pengetahuannya kepada kalam-kalam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kepada pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, ya, kita harus bersikap jujur bahwa dunia Islam hari ini, dari seluruh penjuru dunia, ketika mereka mendapatkan musibah dan mereka mendapatkan ujian, maka pemberian yang dengan tanpa iming-iming di belakangnya, tidak akan menjadi utang dan tidak ada tuntutan, adalah bantuan yang datang dari Saudi Arabia. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bangsa ini dan negara ini dan rakyat Indonesia ini adalah harus terbuka, ya. Ribuan Quran dibagikan, ya. Kemudian apa? Ribuan masjid yang ada di Indonesia ini. Ribuan sekolah yang ada di Indonesia ini. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, ya, di sini ada safaroh ataupun dubes. Kemudian juga ada ini. Berapa orang-orang yang telah diberangkatkan haji dengan gratis? Dan itu adalah semuanya oleh ulama, kerajaan Saudi Arabia. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bersama itu, pernahkah orang-orang Saudi memaksa untuk bermadhab umpamanya dengan apa yang mereka dianggap itu adalah sesuatu yang mereka jalani hari ini? Mereka tidak pernah. Mereka adalah bersikap bijak. Mereka bersikap apa? Adil. Dan semua. Jadi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan perlu kita sampaikan bahwa kalimat tentang istilah Wahabi muncul dari dua kelompok. Jadi istilah penamaan Wahabi adalah muncul dari dua kelompok. Pertama, jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, istilah Wahabi muncul dari para penjajah. Kenapa? Sebab perlu diketahui, istilah Wahabi ini sekitar Afrika dan misalnya. Bahwa orang-orang yang menentang penjajah dari zaman ke zaman adalah Ahlus Sunnah. Yang dituduh itu adalah Wahabi. Maka istilah Wahabi adalah untuk menjauhkan kaum muslimin agar tidak berjihad di jalan Allah ta'ala. Jadi termasuk ketika Indonesia ini dijajah oleh Jepang, dulu Belanda dan Jepang. Portugis dan yang lainnya. Dan termasuk ini di India dan Pakistan dan termasuk Afrika. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa istilah Wahabi dikatakan tentang berdarah dan sebagainya, maka ini adalah merupakan rekayasa musuh-musuh ahli sunnah, itu Syiah. Kenapa? Karena Syiah ini, mereka apa? Mereka membuat cerita-cerita palsu, mereka membalikan fakta tentang sejarah buruk mereka dan sejarah berdarah mereka. Karena bagi orang yang tahu tentang sejarah, jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, kita mengetahui bagaimana kaum Qaramithah, salah satu sekte dari kaum Syiah yang telah membunuh kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji tidak kurang dari 20 ribu orang. Yang waktu itu terjadi pada tahun 300 Hijriah. Lihatlah di situ, dibunuh dan terjadi apa? Darah. Sampai dikatakan sebagian orang itu digantung di tiang-tiang Ka'bah. Kemudian apa? Sampai tempat air zam-zam itu adalah berubah menjadi darah. Dan para ulama berbicara tentang hukum air bercampur dengan darah di situ. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang sangat apa ditulis oleh para ulama, oleh Imam Dzahabi, oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bagaimana Tatar ketika waktu itu masuk dengan sebab qaramithah membunuh kaum muslimin yang ada di Baghdad, dan tidak kurang dari 1,5 juta kaum muslimin yang dibunuh waktu itu, sehingga terjadi banjir darah setengah betis dan menjadikan wabah penyakit kepada negara-negara yang di dekatnya, dan itu disebabkan oleh kaum qaramithah, dan sejarah membuktikan itu semua. Dan sampai hari ini, dan wajib diketahui oleh para pemimpin kita juga hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan di situ ada orang Syiah, kapan di situ berkuasa, maka akan terjadi konflik di negara itu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa yang akan menciptakan kedamaian dan ketentraman adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang akan menciptakan dan menjaga NKRI adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan saya akan kisahkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Anda mengetahui sejarah, bukti nyata ditulis dengan tinta emas. Siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika beliau dipenjara oleh seorang pemimpin yang Mu'tazilah waktu itu, dia didera, dia disiksa. Lalu berkumpullah kaum muslimin menunggu instruksi beliau akan berdemo dan akan mengkudeta pemimpin waktu itu. Tetapi Imam Ahmad rahimahullahu taala, walaupun dia berada di penjara, maka beliau melihat maslahat yang lebih besar agar tidak tertumpah darah kaum muslimin. Maka beliau mengatakan, bersabarlah kalian untuk tetap bersabar dan mengikuti perintah Nabi SAW untuk bersabar kepada pemimpin yang zalim, pemimpin yang dianggap zalim, pemimpin yang dianggap menyimpang, untuk tetap sabar, untuk tidak mengalirkan darah. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, lihatlah Imam Ahmad rahimahullah taala, lihatlah tokoh ahli sunnah, bahwa beliau itu adalah sabar. Biarkan dirinya didera, biarkan dirinya disiksa, biarkan dirinya dipenjara, sampai Allah Ta'ala membukakan pintu kebaikan, di mana Allah Ta'ala membuka hidayah kepada seorang pemimpinnya waktu itu, yang tadinya Mu'tazilah menjadi ahli sunnah, dan beliau pun dikeluarkan kembali dari penjaranya, dan beliau pun mengajarkan hadis kembali, dan demikianlah ahli sunnah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sesuatu yang harus diketahui oleh kaum muslimin semuanya, bahwa yang akan menjaga NKRI, yang menjaga persatuan umat Islam, adalah hanyalah ahli sunnah. Dan yang akan menjaga darah kaum muslimin adalah ahli sunnah. Adapun yang bukan ahli sunnah, seperti kaum khawarij, orang-orang yang umpamanya terkontaminasi dengan pemahaman ISIS, ataupun yang semisalnya dari kaum khawarij, maka mereka mengalirkan darah kaum muslimin. Tidaklah kita mengetahui orang-orang yang pemahaman yang disebut dengan terorisme, yang mereka dikatakan dengan irhabiyun, yang mereka adalah orang-orang khawarij, membunuh orang yang senang sholat di masjid, membunuh orang yang tidak berdosa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ahli sunnah a'lamun nasi bil haq arhamun nasi bin nas. Ahli sunnah adalah orang yang paling tahu kepada kebenaran, dan ahli sunnah adalah orang yang paling bijak dan lemah lembut kepada sesama manusia. Maka demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk saling tolong-menolong di antara sesama kaum muslimin. Kemudian marilah kita bersatu di antara sesama kaum muslimin. Kemudian apa-apa yang terjadi perbedaan di antara kita semua, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan setiap di antara kita berlapang dada terhadap apa-apa yang terjadi perbedaan. Dan kita bersikap sebagaimana sikap para ulama kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut-tabi'in, dari imam yang empat. Bagaimana mereka itu berbeda dan bagaimana mereka itu menjalin hubungan satu dengan yang lainnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak boleh mengatakan, kalau dikatakan ini bid'ah, maka berarti kita telah mencap saudara kita adalah mempunyai dicap saudara kita akan masuk neraka. Tidak ya. Hatta para ulama berbeda, yang mengatakan ini sunnah, yang mengatakan ini adalah bahkan sampai bukan bid'ah, mereka tidak mencap saudaranya. Tetapi mereka adalah berbicara tentang ilmu apa yang diyakininya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berkata dan janganlah engkau bertindak kecuali yang diyakini olehmu tentang ilmunya. Wallahu ta'alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kaum muslimin, mempersatukan umat Islam, mempersatukan ahli sunnah di Indonesia ini dari seluruh penjuru dunia. Dan kita harus lebih bijak terhadap fitnah-fitnah yang ada ini, terutama ahli sunnah salafiyun lebih bijak, lebih bersabar, dan lebih untuk senantiasa kita untuk berhati-hati agar tidak semakin banyak tentang fitnah yang menimpa kepada kita semua. Dan tentunya kaum muslimin, jangan sampai kita diadu domba antara sesama kaum muslimin, dan tentunya negara ini diserahkan kepada musuh-musuh Islam. Wallahu ta'ala alam. yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kelirunya itu adalah dari kekeliruan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
4: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
3: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
4: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
3: Haula'i dhalamah. Mereka itu orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan sang penciptanya. Disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
4: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobilmu, kau mandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muaz Binjabal
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Tidak terasa saat ini kita telah masuk di waktu salat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Sahabat Muaz, di tengah sibuknya dunia mengejar urusan masing-masing, sebentar lagi akan berkumandang panggilan paling mulia, panggilan menuju kemenangan. Mari sejenak tenangkan hati kita, tinggalkan segala kesibukan kita, dan penuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setinggi apapun urusan dunia kita, hati kita tetap membutuhkan sujud agar kembali tenang. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dengarkan selalu Radio Muaz Binjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini.
5: Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu sholat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika solat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia solat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka solatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah tidak menerima solatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari solatnya, apakah ia harus mengulangi solatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang solat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum solat, lalu ia lupa pada saat solat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan sholatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang sholat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi sholatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima sholat tanpa toharah, dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima sholat salah seorang kamu jika ia berhadas sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
7: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
8: Eh, ada saldomu di situ?
9: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10.000 Ji.
9: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
9: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah layak huni.
9: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
8: Bisa toh, insya Allah.
10: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
11: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
12: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
11: Nah, kenapa begitu?
10: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
13: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adh Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adh Medical Center.
14: Radio Mu'adh Binjabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: قدوات نبوية.
16: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
17: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
16: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
17: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya." Kemudian orang itu berlalu,

0: فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: دري أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUAS Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Halo Sobat Fitness.
4: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
5: Eh Pis, apa kau bikin itu?
4: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
5: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
4: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
5: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
6: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
4: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor, dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
5: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
4: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
5: Rasa bumbunya toh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
6: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
7: Radio Mu'adz Bin Jabal, 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
15: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu. Saya jadi ingat tahun 2005 itu ada kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia? Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat kemudian saya lakukan, dosa enggak? Dosa. Kalau saya tidak tahu dosa enggak dosa kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu. Dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau peduli sudah. nggak taunya dia nggak dimaafin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau fasilitas ilmu sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada udur. Makanya Allah berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Setiap kali penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka itu dari kalangan malaikat berkata, bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Kata mereka, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya salah siapa? Sudah datang. Kenapa kamu tidak mengimaninya? Allah berfirman, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, wa ya rab, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta ya Allah, sementara sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek bisa lihat, tapi kenapa di hari ini aku buta ya Allah? Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah, dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya, dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami, sudah datang kan kepada kamu Rasul, kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akhwal Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. Maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha nuntut ilmu, tapi kan kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah nuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan. Maka yang seperti ini, ya, termasuk ahlul fatrah kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa karena dianya enggak mau tahu.
16: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar yang saya baca dari fatwa para ulama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram, kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
17: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
18: Ceritanya gimana, Pak?
17: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
18: Ruko.
17: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
18: Tanah wakaf.
17: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
18: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
17: Setahu saya untuk masjid, untuk masjid.
18: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham. Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi. Dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'ilil Qadha, Ahkamul Masajid Fil Fikil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid. Harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
19: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
20: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya, Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Yang jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan, artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak diapa-apain ya, percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah, itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih. Ibnu Mas'ud ditanya, "Ya Ibnu Mas'ud, kapan, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar?" Kata Ibnu Mas'ud, "Yaqumul haula kullahu." Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu sholat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, sholat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya, Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyel makanya dia apa namanya, jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu Ubay bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama, di atas tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Berikutnya terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar atau bagaimana, wallah alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus, ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya pada Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah, dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
21: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat, minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja. Makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin. Coba tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya. Pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA, atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah, atau ada teman-teman yang menasehatin, atau ada paman yang menasehatin, itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit menyuruh kita sholat, enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadha-nya Allah tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, ini alhamdulillah syukur, kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal nggak sempat tahu, nggak sempat nyesal, kita nggak tahu. Insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita nggak tahu. Kuasa Allah, tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
0: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada' hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada' dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
22: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
23: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
24: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
25: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporan kok. Beuh, itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
24: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga teman ku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
26: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
25: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
27: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafred Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yali minha dima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassara. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad qata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum min, ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
3: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
4: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.

0: أحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
4: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu an. Dialah yang memblokade perekonomian Quraisy. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah berkehendak memperluas daerah dakwanya. Beliau mengirim surat kepada 8 penguasa Arab dan non-Arab yang isinya mengajak mereka menuju agama kebenaran, yaitu Islam. Di antara yang dikirimi surat adalah Sumamah ibn Utsal al-Hanafi. Sumamah adalah Goylun, yaitu pemimpin Arab pada masa jahiliyah. Merupakan tokoh Bani Hanifah yang terpandang dan seorang penguasa wilayah Yamamah yang tak dapat ditentang perintahnya. Sumamah menolak seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghinaan. Serta merta muncul keangkuhannya. Dia menutup telinga rapat-rapat dari dakwah kebenaran dan kebaikan. Setan mengendalikan dirinya dan merayunya untuk membunuh Rasulullah. Dengan tekun dia menunggu kesempatan itu. Hampir saja rencana jahat itu dilakukannya, kalau saja salah seorang pamannya tidak berhasil membelokkan niatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menghindarkan nabinya dari kejahatan manusia. Namun sekalipun berhenti dari rencana untuk membunuh Rasulullah, Sumamah tidak berhenti mengganggu para sahabat. Dia senantiasa mengintai untuk kemudian menganiaya, bahkan membunuh mereka. Tak terhitung berapa banyak sahabat Rasulullah yang tewas di tangannya karena perbuatan-perbuatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menghalalkan darahnya dan mengumumkan hal itu kepada seluruh para sahabat. Suatu kali, Sumamah ibn Utsal berniat mengadakan kunjungan ibadah ke Ka'bah. Dia berangkat dari Yamamah menuju Mekkah dengan tujuan hendak bertawaf keliling Ka'bah dan menyembelih kurban untuk dipersembahkan kepada patung-patungnya. Tetapi di perjalanan, yaitu di kedekat Madinah, Sumamah menghadapi kesulitan yang tak terduga. Dia berpapasan dengan sekompi pasukan muslimin. Pasukan tersebut diutus Rasulullah untuk menyelidiki daerah di sekitar situ demi melindungi penduduk Madinah dari serangan mendadak musuh. Pasukan muslimin itu menawan Sumamah yang sesungguhnya mereka tidak tahu siapa dia. Sumamah radhiyallahu an dibawa ke Madinah, lalu diikat pada salah satu tiang di luar masjid untuk menunggu keputusan Rasulullah tentang dirinya. Ketika keluar menuju masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sumama terikat di tiang. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang kalian tawan itu?" "Tidak ya Rasulullah," jawab para sahabat. Kata Rasulullah, "Itu adalah Sumama ibn Utsal al-Hanafi. Perlakukanlah dia dengan baik." Nabi sallallahu alaihi

aku tak punya sesuatu kabar, kecuali kebaikan. Seandainya Anda membunuhku, sesungguhnya Anda membunuh orang yang telah banyak membunuh golongan Anda. Tapi kalau Anda memaafkan, maka aku akan mengucapkan terima kasih. Bila Anda menghendaki tebusan, maka mintalah, berapapun yang Anda inginkan, akan kuberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja. Ditinggalkannya Sumama dalam keadaan seperti itu selama 2 hari. Tetapi kepadanya terus dikirim makanan, minuman, serta susu dari unta beliau sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lagi dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, Sumama?" Sumama radhiyallahu an menjawab, "Tidak ada sesuatu yang lain kecuali yang telah kuutarakan sebelum ini. Bila Anda memberiku maaf, aku mengucapkan terima kasih. Bila Anda membunuhku, maka Anda membunuh orang yang telah membunuh para pengikut Anda. Bila Anda menghendaki tebusan uang, akan aku beri berapapun yang akan Anda minta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada para sahabatnya, "Lepaskan Sumama." Mereka melepaskan ikatan yang membelenggu tawanan tersebut. Sumama meninggalkan masjid Rasulullah. Dia terus berjalan sampai di daerah perkebunan kurma di ujung kota Madinah, dekat dengan daerah Baqi'. Di sana ada sebuah sumber air. Ditambatkannya untanya, sementara dia membersihkan diri, lalu mengambil air wudhu, kemudian kembali ke masjid. Di masjid, di depan jamaah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian dia kembali menemui Rasulullah seraya berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah di muka bumi ini yang lebih kubenci daripada wajah Anda. Tetapi sekarang, wajah Anda lah yang paling kucintai daripada wajah semua orang. Demi Allah, tidak ada agama yang paling kubenci daripada agama Anda. Namun kini, agama Anda lah yang paling kucintai. Demi Allah, tidak ada kata-kata yang lebih kubenci daripada kata-kata Anda. Tetapi sekarang, kata-kata Anda lah yang paling kucintai daripada kata semua orang." Dia melanjutkan, "Dahulu aku telah membunuh orang-orang Anda. Apa yang Anda wajibkan atas diriku untuk menebusnya?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada tuntutan atasmu, Sumama. Sebab hal-hal yang terjadi sebelum datangnya Islam telah dihapuskan." Berita ini sangat membahagiakan Sumama radhiyallahu an. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkannya memeluk Islam. Wajah Sumama berseri-seri. Beliau berkata, "Demi Allah, segala yang telah kulakukan atas sahabat-sahabat Anda, akan kulakukan atas kaum musyrikin secara berlipat ganda. Aku akan menempatkan diriku, pedangku, dan siapa saja yang bersamaku demi membela Anda dan agama ini." Katanya lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika pasukan kavaleri Anda membawaku kemari, aku bermaksud menuju Mekah untuk mengerjakan umrah. Bagaimana pendapat Anda? Apa yang harus kulakukan sekarang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pergilah mengerjakan umrah, tapi atas dasar syariat Islam." Beliau lalu mengajarkan

0: tata cara berumrah menurut ajaran Islam. Thumamah radhiyallahu ta'ala an melanjutkan tujuannya semula. Di Mekah, dia berdiri tegak sambil berseru lantang, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran adalah untukmu semata. Segenap kekuasaan adalah untukmu. Tidak ada sekutu bagimu. Dialah Muslim pertama di atas bumi yang memasuki Mekah dengan membawa talbiyah. Orang-orang Quraisy bangkit dengan marah, sekaligus terkejut. Pedang-pedang segera dikeluarkan dari sarungnya. Mereka bergegas mendatangi talbiyah untuk menangkap dan menyiksa orang yang mengumandangkannya. Melihat kedatangan orang-orang Quraisy, Thumamah radhiyallahu ta'ala an justru makin mengeraskan talbiyahnya. Ditatapnya orang-orang itu dengan tatapan yang agung. Seorang anak muda Quraisy akan melepaskan panahnya, tetapi orang-orang segera menyertakannya, menyentakkan tangannya dan menghardiknya. Celaka engkau bocah, tidakkah kau sadari siapa orang itu? Dia adalah Thumamah ibn Utsal, penguasa Yamamah. Demi Allah, kalau engkau sampai membunuhnya, berarti engkau memutus pasok makanan kita. Mereka akan membunuh kita dengan kelaparan. Orang-orang Quraisy menyerungkannya kembali pedang-pedang mereka, kemudian menghampiri Thumamah radhiyallahu ta'ala an. Mereka bertanya kepada Thumamah, apa yang terjadi pada anda Thumamah? Apakah anda keluar dari agama nenek moyang dan meninggalkan agama orang tua anda? Thumamah menjawab, aku tidak keluar dari agama nenek moyang kita, melainkan mengikuti agama yang terbaik. Aku mengikuti agama Muhammad. Lanjutnya, aku bersumpah atas nama pemilik dan pemelihara rumah ini, sekembaliku ke Yamamah, tidak akan sampai kepada kalian sebutir gandum atau hasil bumi yang lain pun sampai kalian semua mengikuti Muhammad. Thumamah menyelesaikan umrahnya di depan mata orang-orang Quraisy dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia juga menyembelih kurban, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk Al-Ansab atau berhala-berhala lainnya. Setelah itu, dia pulang ke negerinya. Diperintahkannya kaumnya untuk menahan pasokan bahan pangan untuk orang-orang Quraisy. Mereka patuh pada perintahnya, dan sejak itu terhentilah pengiriman bahan pangan bagi warga Mekah. Blokade yang dilakukan Thumamah radhiyallahu an atas wilayah Quraisy menampakkan hasil. Sedikit demi sedikit harga bahan pangan naik. Akhirnya bahkan membumbung tinggi. Bencana kelaparan mulai menjalar. Kesedihan merebak. Mereka khawatir keluarga mereka akan mati kelaparan. Akhirnya orang-orang Quraisy itu menulis surat kepada Rasulullah yang isinya kurang lebih sebagai berikut. Sepanjang pengetahuan kami, engkau suka menghubungkan tali silaturahim dan menganjurkannya. Tetapi engkaulah yang sekarang memutus tali silaturahim di antara kita. Engkau membunuh ayah-ayah kami dengan pedang, dan membunuh anak-anak kami dengan kelaparan. Sumama ibn Utsal telah memutus pasok pahan pangan ke daerah kami. Kami merasa sangat dirugikan. Oleh sebab itu, kami berharap engkau mau menerima memerintahkannya untuk mengakhiri blokade dan kembali mengirimkan barang-barang kebutuhan kami. Rasulullah kemudian menulis surat kepada Sumamah dan memerintahkan untuk membuka blokadenya. Selama hayat dikandung badan, Sumamah radhiyallahu an tetap setia pada agamanya dan patuh memegang janjinya kepada Nabi. Beberapa waktu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Arab keluar dari Islam secara berkelompok-kelompok maupun sendiri-sendiri. Pada saat itu muncul Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah si pendusta mendatangi Bani Hanifah. Dia mengajak mereka beriman kepadanya sebagai nabi baru. Sumamah tampil di depan kaumnya seraya berkata, "Wahai Bani Hanifah, hati-hatilah kalian dalam masalah yang berbahaya ini. Sesungguhnya demi Allah, ada kesulitan yang ditetapkan Allah untuk hambanya yang mempercayai, dan celakalah kalian yang tak mau menerimanya." Dia kemudian meneruskan, "Wahai Bani Hanifah, sesungguhnya tidak ada dua nabi pada waktu yang sama. Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada nabi setelah beliau. Tidak ada nabi yang bersekutu dengannya." Selanjutnya dia membaca firman Allah di depan mereka. Hamim. Diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima tobat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanyalah kembali semua makhluk. Sungguh kalimat Al-Quran tak dapat disetarakan dengan kata-kata Musailamah. Musailamah menulis, "Wahai katak, bersuaralah sebagaimana engkau bersuara. Engkau tidak dapat menghalangi siapa yang hendak minum dan tidak mampu mengeruhkan air." Sejumlah muslimin dari kaum Sumamah keluar dari Islam. Sumamah memerangi mereka dengan gigi, berjuang di jalan Allah dan menjunjung kalimatnya di muka bumi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas Sumamah ibn Utsal radhiyallahu an dengan sebaik-baik balasan, mengaruniainya surga yang telah dia janjikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
7: Hadirati sada. Yurjal intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Mu'adz min Jabal 94.3 FM
12: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Menjabat 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, rajin belajar, dan tentu makin sayang sama Al-Quran ya. Amin. Ya, di edisi hari Senin ini, tempatnya 8 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 25 Mei tahun 2026. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali menemani adik-adik dalam program spesial kita, yaitu Quran for Kids. Dan di acara ini, seperti biasa, kita akan belajar mengenal surat-surat pendek di dalam Al-Quran, yaitu di juz yang ke-30. Lalu kita akan mempelajari arti maupun tafsir dari surah tersebut. Karena adik-adik yang soleh dan soleha, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami dan diamalkan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar surah Al-Alaq, di mana kita akan melihat atau mempelajari tafsir dari ayat yang kedua, dan insya Allah sampai ayat yang kelima. Jadi adik-adik jangan kemana-mana ya, siapkan hati, senyum terbaik, dan semangat belajar bersama dengan Al-Quran. Ayo kita mulai pembelajaran kita di siang hari yang berbahagia ini. Namun sebelum itu, mari adik-adik kita dengarkan dulu lantunan dari surah Al-Alaq berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di program acara Quran for Kids.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: رآه استغنى.
1: أرآه استغنى.
0: إن إلى ربك الرجعى.

0: فليدعُ ناديه.
1: سندعُ الزبانيه.
0: سندعُ الزبانيه.
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
2: قرآن for kids.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Oke, adik-adik masih bersama di program acara Quran for Kids, dan tadi kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Alaq, surah ke-96 dari Al-Quran di juz yang ke-30. Dan seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahwa saat ini kita akan mempelajari ayat yang kedua hingga kelima. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang kedua di surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya Dia, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian di ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Ayat yang keempat, Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau pena. Dan ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia, yaitu kata ganti Allah, mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik adik-adik, dari ayat 1 hingga kelima, setidaknya ada 9 permasalahan yang satu sama lainnya saling berkaitan pada permasalahan sebab musabab. Juga saling berkaitan pada perkara umum dan khusus, serta keterkaitan satu sama lainnya pada pendalilan. Pada semuanya adalah merupakan manhaj yang merupakan keistimewaan kita yang mulia ini. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah isyarat yang mengajarkan bahwa kunci utama dari kemajuan dan perkembangan suatu peradaban atau kehidupan dalam pandangan Islam adalah dengan ilmu pengetahuan, bukan pada kemajuan, kekayaan, dan kekuatan pertahanan. Karena dengan ilmu pengetahuan, maka semuanya bisa dikendalikan atau diatur. Baik itu kekayaan, kekuatan pertahanan, dan sebagainya. Karena adik-adik yang soleh dan soleha, tanpa pengetahuan, maka kekayaan dan kekuatan maupun hal-hal yang lainnya akan disalahgunakan atau tidak berguna sama sekali. Kemudian, kata Iqra, yang artinya bacalah, adalah kata pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Iqra, yang juga berarti membaca, kemudian makna lainnya meninggi, mengobati, dan beberapa arti yang lainnya. Merupakan kata yang memerintahkan kita untuk senantiasa belajar. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus kita gali bersama. Ya, kita berusaha mencari dan kemudian kita belajar sehingga ilmu itu bisa kita dapatkan dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tafsir atau makna dari surah Al-Alaq ini yaitu, barang siapa yang mentadabburi Al-Quran akan jelas baginya bahwa Allah Tuhan yang Maha Agung senantiasa mengingatkan hambanya akan nikmat penciptaan alam semesta. Agar kita senantiasa mengingat dan mensyukuri nikmat yang besar ini. Di antara cara mensyukuri nikmat itu adalah hak Allah atas hambanya dalam penghambaan dan peribadatan hanya kepadanya dengan segala macamnya. Kemudian, mengimani adanya hari berbangkit atau hari kiamat dan hakikat kehidupan akhirat dan ketetapan hikmah dan keilmuan Allah dalam syariatnya, kemudian dalam kekuasaannya, serta tawadu yang terus berkelanjutan dan menjauhi sifat sombong. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi tafsir dan penjelasan mengenai surah Al-Alaq ayat kedua hingga kelima. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan ayat yang keenam dan beberapa ayat selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga penjelasan yang ringkas ini bisa bermanfaat dan bisa adik-adik pahami. Demikianlah kebersamaan kita ya adik-adik yang soleh dan soleha di program acara Quran for Kids. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
4: Pendengar Radio Muat, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muat bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
6: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
5: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
6: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
5: Astagfirullah. Yodi,
6: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
7: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Aduh, enggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
9: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
11: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
12: Astagfirullah, maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
11: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
12: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
11: Nah kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
13: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499 0822 2091 4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
14: Radio Muats Bin Jabal 94.3 FM.
15: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
16: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
15: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
17: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
15: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
18: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
19: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
20: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
19: Iya kasihan, mungkin gak pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
20: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
19: Betul sekali itu hai.
21: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu Isbatul Masyiati wal Iradati Lillahi Subhanah, tentang kehendak Allah Azza wa Jalla. Berarti kata kehendak ini ada dua istilah. Yang pertama apa? Al-iradah. Yang kedua apa? Al-masyi'ah. Jadi ada iradah, ada masyi'ah. Kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan antara iradah sama masyiah? Kenapa? Karena ayat-ayat yang berbicara tentang kehendak Allah kadang pakai redaksi masyiah dan kadang pakai redaksi iradah. Karena ayat-ayat yang membicarakan tentang kehendak Allah itu kadang pakai redaksi iradah dan kadang pakai redaksi masyiah, maka kita sebutkan dua-duanya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena menurut para ulama muhaqqiqun, iradah dengan masyiah itu ada perbedaannya. Iradah dengan masyiah ada perbedaannya. Kata mereka, al-iradatu a'ammu minal masyiah. Al-iradatu a'ammu minal masyiah. Iradah itu cakupannya lebih luas daripada masyiah. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Baik. Berapa ayat yang boleh bawakan? Berapa? Empat. Baik. Empat ayat boleh bawakan untuk membahas tentang iradah dan masyiah Allah Azza wa Jalla. Antum perhatikan. Ayat pertama pakai redaksi apa? Masyiah. Ayat yang kedua? Ayat yang kedua? Masyiah dan iradah. Berarti kalau dikumpulkan dalam satu ayat, itu semakin memperjelas bahwa dua istilah ini berbeda. Ini semakin menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa iradah dan masyiah itu berbeda. Buktinya dalam ayat yang sama Allah menggunakan dua istilah yang berbeda ini. Nanti kita akan bahas. Ayat yang ketiga pakai apa? Iradah. Ayat keempat pakai iradah. Berarti إرادة صفة ثابتة لله، والمشيئة صفة ثابتة لله. Penting nggak bahas ini? Penting nggak? Kenapa? Kenapa penting? Ada golongan yang menafikan sifat iradah. Berarti karena itu kita belajar. Agar tidak salah paham. Bagus, itu salah satu tujuan. Tapi tujuan nomor satunya, kenapa kita membahas ini? Karena ini sifat Allah. Jadi kita itu mempelajari asma dan sifat itu. Jangan tujuan utamanya adalah supaya bisa bantah A, bantah B. Sehingga ketika kita belajar asma dan sifat atau ngajarkan asma dan sifat, isinya cuma rudut terus. Apa rudut? Membantah orang ini, membantah orang itu. Walaupun membantah ahlul bid'ah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Membantah orang-orang yang menyimpang itu bagian dari ajaran Islam. Tapi apa porsinya seperti itu? Idealnya belajar tentang asma dan sifat itu, idealnya itu nikmat. Idealnya itu menenangkan hati. Bukan menimbulkan perasaan geram kepada lawan, kepada ahlul bidah. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah supaya kita kenal sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Baru setelah itu tujuan utamanya, baru nanti kita punya tugas untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang dalam bab ini. Itu pun goal yang kita harapkan apa? Apa yang kita inginkan? Supaya orang bisa sampai mengenal Allah. Karena orang-orang yang menyimpang itu, kata sebagian ulama kita, mereka adalah kutta'ut turuq. Apa kutta'ut turuq? Mereka itu para begal. Para begal yang membegal orang-orang yang pengen kenal Allah. Sehingga orang-orang yang pengen kenal Allah itu terhalang dengan syubhat-syubhat yang mereka sebarkan di masyarakat. Coba antum perhatikan. Innallaha sami'un bila sam'in, basirun bila basorin, alimun bila ilmin. Coba antum perhatikan. Allah itu maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Allah itu maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Allah itu maha berilmu tapi enggak punya ilmu. Coba antum perhatikan kalimat ini. Sebelum kita ngomongin dalil ya, secara logika aja gak masuk. Gimana Allah maha melihat tapi gak punya penglihatan? Ya itu syubhat mereka, yang mereka ajarkan, yang mereka gembur-gemburkan. Sehingga ketika orang baca nama Allah As-Sami, Al-Basir, itu gak tergugah bahwa kita ini dilihatin loh sama Allah. Kita ini didengerin loh sama Allah. Jadi baca nama-nama dan sifat-sifat Allah itu gak tergerak, gak tersentuh, karena banyaknya syubhat-syubhat tadi.
2: Maka ketika kita mengalokasikan sebagian waktu kita untuk membantah ahlul bidah, itu tujuannya adalah apa tadi? Supaya orang-orang bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Gak terganggu proses perjalanan mereka untuk mengenal Allah. Berarti tujuannya mulia atau tidak? Mulia. Bukan sekedar untuk apa? Gagah-gagahan, keren-kerenan, debat-debatan. Anak yang paling apa? Yang paling hebat untuk mengungkapkan argumen, untuk mematahkan lawan anak. Bukan itu. Itu niat duniawi itu. Bukan niat ukhrawi. Baik. Pembahasan tentang masyiah dan iradah penting karena apa? Karena ini bagian dari sifat Allah yang dengannya kita bisa mengenal lebih dalam tentang Allah Azza wa Jalla. Dan gara-gara enggak paham dengan baik terhadap sifat Allah ini, akhirnya banyak orang terjerumus kepada perilaku merendahkan Allah tanpa sadar. Perilaku merendahkan Allah tanpa sadar. Padahal kita setiap habis sholat kita membaca 33 kali apa? Subhanallah. Apanya subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Hah? Dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Dari hal-hal aib. Dari kekurangan-kekurangan. Kita sucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak. Apakah dulunya Allah punya hal-hal yang layak terus kita sucikan? Itu maksudnya? Bukan. Allahnya suci. Terus yang kita sucikan apa berarti? Persepsi kita, pikiran kita, hati kita. Kita sucikan saat muncul hal-hal yang tidak pantas tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi subhanallah itu adalah kita sucikan hati kita, kita sucikan pikiran kita, kita sucikan otak kita dari hal-hal pemahaman-pemahaman, anggapan-anggapan yang enggak benar tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak orang enggak paham tentang masyiah dan iradah. Akhirnya mereka terjerumus kepada hal-hal yang tidak layak untuk kita prasangkakan kepada Allah. Contoh. Di dunia ada kejahatan atau tidak? Ada atau tidak? Contohnya. Pembantaian di Palestina. Terus apa lagi? Ada pencurian, ada perzinaan, ada kesyirikan, ada kekufuran, ada penghinaan kepada Allah, ada orang yang enggak percaya dengan Allah, ada sekte, setan, pemuja setan. Pertanyaannya, apakah seluruh peristiwa itu terjadi dengan kehendak Allah? Orang nyolong dengan kehendak Allah?

orang ketika ditanya dengan kehendak Allah, iyalah. Ada yang, ya enggak mungkin lah. Jadi ada yang mengatakan iya kayak antum tadi mantep banget. Ada yang ya enggak lah. Masa orang nyuri Allah menghendaki dia nyuri? Masa orang berzina Allah menghendaki dia berzina? Itu hal-hal buruk. Mana mungkin Allah menghendaki hal-hal yang buruk. Kalau kita pakai pendapat ini, berarti orang nyuri bukan dengan kehendak, orang berzina bukan dengan kehendak Allah. Berarti ada berapa peristiwa dan kejadian di alam semesta ini yang lepas dari kehendak Allah. Ada berapa? Ada jutaan, ada miliaran peristiwa. Karena setiap hari ada kejahatan. Kalau kita pakai pendapat itu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya Allah itu tidak sempurna di dalam menguasai alam semesta. Karena banyak peristiwa yang terjadi di luar kehendak Allah. Konsekuensinya dari pendapat itu, kekuasaan Allah tidak sempurna. Padahal salah satu nama Allah adalah Al-Malik, Maharaja, Maha Penguasa. Yang namanya Maha itu berarti semuanya terjadi dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya. Apa bedanya manusia sebagai raja dengan Allah Azza wa Jalla sebagai Maharaja? Apa bedanya? Kalau manusia sebagai raja itu banyak kejadian-kejadian di wilayah kekuasaannya yang terjadi tanpa kehendak dia, tanpa kontrol dari dia. Anda tanya sama itu, di Indonesia ini ada enggak peristiwa yang terjadi tanpa kehendak dari pimpinannya? Ada? Bukan ada. Bukan banyak. Banyak. Itu menunjukkan ketidaksempurnaan kekuasaan. Karena ada hal-hal yang terjadi di luar kendali, di luar keinginan. Bahkan ada pula pemimpin yang sebenarnya pemimpin hakikinya bukan dia. Dia cuma diapain? Cuma dipasang. Tapi yang menguasai adalah para bohir, para pemodal. Itu menunjukkan betapa tidak sempurnanya kekuasaan manusia. Allah itu enggak kayak gitu. Kalau kita katakan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa sekehendak Allah, maka risiko dari ucapan ini akan muncul persepsi, anggapan ketidaksempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Setelah kita paparkan seperti ini, maka kemudian mungkin ada di antara mereka yang, oh gitu ya, berarti kejahatan-kejahatan ini terjadi dengan kehendak Allah. Kemudian mereka nanya lagi, loh, kalau terjadi atas kehendak Allah, berarti Allah suka dong. Berarti Allah suka dong. Berarti Allah suka manusia nyuri, Allah suka manusia zina, lawong, Allah yang menghendaki. Gimana jawabannya? Enggak. Enggak apa? Enggak dikehendaki atau enggak disukai? Enggak disukai. Walaupun dikehendaki.

0: Kok bisa? Iya, karena tidak setiap yang dikehendaki Allah itu disukai sama apa? Tidak setiap yang dikehendaki Allah itu disukai sama Allah. Berarti ada hal-hal yang dikehendaki oleh Allah dan disukai, dan ada hal-hal yang dikehendaki oleh Allah namun tidak disukai. Logis enggak? Maksudnya bisa diterima secara logika enggak menghendaki sesuatu yang tidak disukai? Logis enggak? Hah? Logis atau tidak? Logis. Secara zahir tidak. Secara batin iya. Logis banget. Anak-anak tanya sama itu pernah sakit? Pernah sakit? Sakit apa? Sakit hati? Bukan. Pilek, pusing, pernah? Pernah. Biar sembuh? Minum obat. Berikhtiar, minta sama Allah, terus minum obat. Ketika antum minum obat, suka antum? Suka gak? Ada gak yang hobinya minum obat? Tidak ada. Walaupun kita harus minum obat 2 tahun. Kan ada tuh, kalau dulu itu anak kecil yang kena apa namanya? Plek. Ya, TBC. Itu kan harus minum obat selama 2 tahun. Kata orang Jawa sampai blenger. Blenger itu apa ya? Mabok, gue bukan mabok, enek ya boleh, sampai enek. Ya, emang bahasa Jawa masya Allah. Susah mencari apanya, padanan kata. Sudah 2 tahun minum obat, apakah jadi hobi? Enggak. Berarti secara realita, melakukan sesuatu tanpa menyukainya, menginginkan sesuatu tanpa menyukainya, itu sesuatu yang biasa, masuk akal, logis, real. Ya, jadi gak aneh. Bukan sesuatu yang aneh. Tidak setiap apa yang dikehendaki oleh Allah itu disukai. Itulah yang nanti kita akan pelajari insyaallah, iradah kauniyah sama iradah syar'iyah. Benang kusut inilah yang kemudian dengan izin Allah diuraikan sama Syekhul Islam Al-Jami'i. Setahu anak, sebatas pengetahuan anak, yang pertama kali mengklasifikasikan iradah ilahiyah menjadi berapa? 2. Iradah apa? Syar'iyah sama iradah kauniyah. Seingat anak, setahu anak itu Syekhul Islam. Anak belum tahu siapa ulama sebelumnya. Boleh enggak membagi kayak gitu? Hah? Boleh. Itu bagian dari memudahkan. Memudahkan memahami dalil. Makanya Syekh Sindi hafizahullah ta'ala kemarin itu ketika daurah itu, kita itu gak perlu dituntut untuk mendatangkan dalil pembagian tauhid menjadi berapa? 3, nggak apa, kita itu nggak ada keharusan untuk apa mendatangkan dalil. Ya sebagaimana kita nggak ada keharusan untuk mendatangkan dalil al-kalamu ismun wa fi'lun wa harfun. Wong kita enggak mendatangkan sesuatu yang baru kok. Kita itu cuma memperhatikan kalamnya orang Arab. Setelah itu dari sekian ribu juta kosakata itu kita bisa klasifikasikan menjadi apa? Menjadi tiga. Apa yang baru? Wong kita cuma apain? Cuma mengklasifikasikan. Kita bukan mendatangkan hal baru. Kayak tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Kita bukan mendatangkan hal yang baru. Kita itu cuma membaca semua dalil tentang akidah, tentang tauhid. Setelah kita baca semuanya, kemudian bisa diklasifikasikan menjadi berapa? Tiga. Ayat ini lagi membahas tauhid uluhiyah. Ayat ini lagi membahas tauhid asma sifat. Ayat ini lagi membahas tauhid rububiyah. Itu aja. Gak ada yang baru kata beliau. Gak perlu, gak harus kita dituntut mendatangkan dalil. Sama iradah kauniyah. Beliau, Syekhul Islam, membaca ayat-ayat tentang iradah, tentang masyiah. Setelah itu beliau perhatikan, oh ini pembahasannya kayak gini, temanya ini, asbab nuzulnya ini. Oh ini kalau kita lihat yang serupa dengan ayat ini ada di ayat yang lain, ayat yang lain. Kemudian beliau, oh kalau ini berarti kira-kira bisa diklasifikasikan dalam iradah apa tadi? Kauniyah. Kalau yang ini dikelompokkan dalam iradah syariah. No problem. Dan subhanallah, dengan taufik dari Allah, dengan munculnya pembagian ini, benang kusut tadi bisa tergoreng. Alhamdulillah. Baik. Nanti ila ad-dalil. Kita bahas dalil yang pertama. Nah. Manil qari'. Fadlan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa limashayikhina wa lil muslimin ajma'in. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
0: Nah, ayat yang pertama yang beliau bawakan surat Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 39. Ayat 39 inilah obrolan antara dua orang. Si A sama si B. Si A memberikan nasihat kepada si B yang punya kebun. Dan kebunnya itu sangat subur. Buah-buahannya lebat. Menghasilkan panen yang banyak. Si A ini beri nasihat sama si B. Walaula idzakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Mbok Yahu. Apa Mbok Yahu? Ada yang enggak paham Mbok Yau? Andaikan. Walaula andaikan. Kamu itu ketika masuk kebunmu. Dan engkau merasa takjub. Kagum. Dengan kelebatan buah-buahannya. Dengan kesuburan pepohonannya. Ketika kamu merasa takjub. Harusnya kamu itu mengucapkan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Syahidnya mana? Masya Allahu. Berarti fa'ilnya sya'a Allah. Di sini begitu gamblang bahwa Allah itu sya'a, berkehendak. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, si A pengen ngasih tahu sama si B bahwa pohon atau kebunmu itu begitu subur, begitu lebat, buah-buahannya, hasilnya begitu menjanjikan. Itu semua dengan kehendak Allah. Bukan dengan kehebatanmu. Petani itu zari'. Au munbit. Hah? Zari'. Zari' itu apa? Nanam. Munbit yang menumbuh. Jadi petani itu hanya bisa nanam, merawat, menyirami, menyiangi, nyemprot hama, sedangkan yang menumbuhkan dari kecil sampai besar sampai berbuah dan bulir-bulirnya itu ada isinya adalah Allah. Buktinya bahwa petani itu bukan yang menumbuhkan apa? Buktinya betapa sering kita menanam dan tidak tumbuh. Atau tumbuh tapi enggak ada buahnya. Atau tumbuh dan sudah ada buahnya tapi habis dengan takdir Allah. Entah karena hama, entah karena bencana, banjir, angin, apa namanya, angin kencang. Nanti pernah gak ngeliat ada sawah itu rubuh? Rubuh. Padi-padinya pernah. Padahal belum kuning. Salah. Serba salah kan? Mau di apa? Mau dipanen. Belum. Belum saatnya dipanen. Gak dipanen nanti lama-lama busuk. Salah. Serba salah kan? Mau diberdiriin lagi gak bisa. Ya. Kalau pohon pisang kan bisa diapain? Bisa di apa namanya? Di sangga, dicakak kayak gini. Kalau pohon padi harus berapa ribu cakak yang untuk menahan. Maka si A ini menasihati si B, kamu itu punya pohon sedemikian rupa, punya kebun yang sedemikian indahnya, itu dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, maka enggak akan tumbuh. Kalau Allah mau berkehendak untuk tidak bikin tumbuh, enggak akan tumbuh. Kenapa si A ngomong kayak gitu sama si B? Untuk menumbuhkan perasaan bahwa semua ini dengan kekuatan Allah. Makanya habis itu dikatakan la quwata illa billah. Apa manfaatnya menumbuhkan perasaan itu? Biar enggak sombong. Biar enggak sombong. Biar tawakalnya sama Allah. Biar kalau saatnya panen dia ingat tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Karena yang menumbuhkan ini adalah Allah. Dan yang nyuruh kita mengeluarkan zakat adalah Allah. Jadi ada efek yang diharapkan setelah kita menyadari itu. Makanya sebagian ulama salaf dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan man a'jabahu syai'un falyaqul ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Barang siapa yang kagum dengan sesuatu, hendaklah dia bergegas untuk mengucapkan ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Salah satu manfaatnya selain yang tadi kita sebutkan, ya tadi saya sebutkan beberapa manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah menghindarkan ain. Menghindarkan Ain. Lihat teman antum yang semangat belajar. Lihat teman antum yang mungkin punya fisik yang lebih. Lihat teman antum yang rapi. Lihat teman antum yang rajin. Lihat anak kecil yang aktif, imut. Ya. Biasakan untuk mengucapkan apa tadi? Masya Allah, la quwata illa. Bukan? Bukan? Wi. Bukan? Wow. Bukan? Tapi apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Jangan sampai kita itu mencelakakan orang. Padahal sebenarnya kita enggak pengin mencelakakan orang. Gara-gara kita enggak mengucapkan kalimat tadi. Baik. Lanjut.
1: Assalamualaikum. Walau syaa'allahu maqtatala alladhina min ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات.
0: Teman antum itu? Apa teman ana walau syaa Allah maqtatalu. Di tempat ana pun tidak ada ya. Yang walau syaa Allah maqtatalu di mana?
2: Di ayat itu tapi di akhir saja.
0: Oh, iya. Baik, lanjut.

0: innallaha yaf'alu ma yurid.
1: Nah, walau sya'allahu maqtatalu. Kalau Allah berkehendak, mereka enggak akan berperang. Siapa mereka? Hah? Ya tadi awal ayatnya lagi ngomongin siapa? Hah? Orang yang beriman dengan orang kafir. Kalau Allah berkehendak, mereka enggak akan perang. Mereka enggak akan perang. Berarti terjadinya perang itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya ditutup dengan firman-Nya, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Namun Allah Azza wa Jalla itu melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi terjadinya peperangan tersebut adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah suka? Nah, itu nanti kita akan bahas ketika kita menyebutkan pembagian iradah menjadi dua, insya Allah. Ini adalah ayat yang kedua. Yang ketiga,
0: assalamualaikum. Inna Allah yahkumu ma yurid.
1: Oh, gitu tuh. Di tempat anak itu diawali dari uhillat lakum. Tempat antum enggak? Iya. Tempat antum? Enggak. Kitabnya Ikhwan sama Ahwat beda ya. Taib. Inna Allah yahkumu ma yurid. Ini awal ayatnya adalah uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusta alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 1. Uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Apa itu bahimatul an'am? Al-ibilu wal-baqaru wal-ghanam, unta, sapi, kambing. Unta, sapi, kambing. Kerbau. Kerbau masuk ke domba, masuk ke kambing. Uhillat lakum bahimatul an'am, hewan-hewan ini halal untuk kalian konsumsi. Illa ma yusla alaikum, kecuali dalam kondisi-kondisi yang nanti akan kami jelaskan. Di mana? Di mana Allah menjelaskan? Di ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akalas sab' illa ma dhakaitu wama dhubiha 'alan nusuk. Sapi halal enggak? Kalau mati. Hah? Tergantung matinya. Betul. Kalau mati karena disembelih, halal. Halal? Tergantung macam bisa enggak? Orang fikih itu susah. Bagus-bagusnya Bapak. Tergantung kalau baca bismillah apa enggak. Taib. Makanya sama Allah Azza wa Jalla dikatakan illa ma yutla alaikum. Jadi enggak boleh ada orang, oh sapi halal kok. Itu uhillat lakum Bahimatul anam, nemu sapi di kandang mati. Ya, mati karena sakit. Halal kok. Dalam Al-Quran ada bahimatul anam. Dia enggak baca ayat selanjutnya. Ini walaupun bahimatul anam itu enggak mutlak halal, ada kondisi-kondisi yang menjadi haram. Kambing itu bisa dikasih apa? Dikasih apa ini? Tali buat apa? Buat narikan. Biar gampang nariknya. Suatu saat ditali, justru muter, gak bisa balik lagi. Akhirnya kehabisan nafas, mati. Halal. Kenapa? Kok mau kuzah? Al-mun-khaniqah. Yang kecekik. Ya. Jadi detil, aturannya detil. Ada yang halal, ada yang haram. Banyakan yang mana? Yang halal. Banyakan yang halal. Illa majlis alaikum ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Ini istisna lagi. Ini istisna lagi. Ya halal. Tapi kalau kalian dalam keadaan ihram, kalian tidak boleh berburu sapi yang liar. Sapi yang liar. Ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Sayd. Soid itu biasanya hewan-hewan liar. Mana ada soid di apa peternakan kambing. Anak lagi berburu nih. Bukan berburu itu di alam liar. Ya, sapi liar, kambing liar itu. Kalau kalian dalam keadaan berihram enggak boleh kalian itu berburu walaupun itu bahimatul an'am. Tidak boleh. Ini pengecualian lagi. Jadi pengecualiannya ada yang disebutkan di ayat berikutnya, ada yang disebutkan di ayat yang sama. Ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Baik. Kan timbul pertanyaan, kenapa ini boleh, kenapa ini enggak boleh? Iya kan? Kenapa ketika ihram enggak boleh? Kenapa sapi yang maitah enggak boleh dimakan? Masih hidup, toh sama-sama mati. Di sebelah mati gak? Mati. Sapi sakit mati gak? Mati. Sama-sama mati, kenapa gak boleh? Ini boleh, ini enggak. Ini halal, ini haram. Maka Allah tutup dengan kalimat apa? Innallaha yahkumu yurid. Terserah Allah bikin hukum. Kenapa terserah Allah? Satu, karena semua milik Allah. Dua, karena Allah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Satu, karena semua milik Allah. Terserah Allah, Allah yang bikin kok, Allah yang menciptakan, ya terserah Allah.

0: Apakah seperti itu jadinya akan muncul anggapan Allah semena-mena? Enggak. Antum punya rumah. Punya rumah. Terus antum membolehkan teman antum si A untuk main ke rumah. Si B enggak. Antum semena-mena? Antum masuk rumah belajar. Selain antum ada yang pengen? Baik. Qadar Allah enggak? Masuk. Apakah ustaz kita semena-mena? Jadi semua milik Allah, Allah yang bikin, terserah Allah. Ini halal, ini haram. Tapi walaupun itu milik Allah, tetap Allah itu ketika membuat sebuah hukum itu karena Allah tahu bahwa ini yang terbaik. Makanya dihalalkan, ini bahaya, makanya diharamkan. Di kemudian hari baru kemudian muncul penelitian-penelitian. Apa akibatnya kalau kita mengonsumsi daging yang enggak disembelih? Di kemudian hari baru muncul. Ternyata setelah dilakukan penelitian, memang daging yang paling sehat yang dikonsumsi oleh manusia adalah daging dari hewan yang disembelih dan menyembelihnya betul-betul dalam keadaan hidup, bukan diapain dulu, bukan disetrum dulu. Sebagian pegiat pencinta hewan, ya, yang menyuarakan hak asasi hewan. Ya. Orang Islam itu enggak berperi kehewanan. Tega-teganya menyembelih. Terus harusnya gimana? Harusnya kita strum dulu. Supaya pingsan dulu. Jadi enggak terlalu apa? Enggak terlalu sakit. Padahal kemudian dari mereka sendiri, orang-orang barat melakukan penelitian, paling cepatnya membunuh itu dengan yang penting pisaunya tajam.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Natabra meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah, Laziz Mu'az, menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
6: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
1: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
6: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
1: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Laziz Mu'adz. Kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala.

0: kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: Radio Muad bin Jabal.
5: Kemudian tanggal 10 itu Idul Adha. Kembali kita berkorban. Tiap tahun berkorban, tiap hari Allah kasih kita rizki. Masa korban setahun sekali berat buat antum? Korban itu enggak mahal. Korban itu butuh takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tuh enggak nerima darah sama dagingnya. Enggak. Yang diterima itu ketakwaan kalian. Kalau punya duit 10 juta beli sapi. Enggak mampu beli sapi, Ustaz. Baik, duitnya berapa? 2 juta beli kambing. Dapat kambing 2 juta? Ada enggak kambing harga 1 juta? Dapat. Domba itu umurnya cukup 6 bulan. 6 bulan dapat 1 juta, jemaah. Tapi ala kulli hal, antum bisa 500 berkorban. Enggak butuh orang kaya berkorban, tapi butuh ketakwaan sama Allah saja. Kalau antum mampu beli sapi silahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidak punya beliau berkorban 1 domba. Yang bagus beliau. Dapat beliau yang bertanduk ya, yang masya Allah dombanya. Ketika punya uang sedikit beli 1 domba. Ketika punya uang banyak beliau membawa 100 ekor unta. 100 ekor unta jam. Ketika beliau haji wada dalam posisi punya harta beliau bawa 100 ekor unta untuk korban di Mekah. 100 ekor unta. Satu unta kira-kira harganya ya ada yang 50 juta. Kalau dikali 100 sudah berapa jam? 5 miliar. Nabi tidak berpikir untuk memperkaya dirinya. Rumahnya tetap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak beliau tinggal di Madinah sampai wafat alaihi salatu wasallam, rumahnya tidak berubah. Ketika ada rizki, orang biasanya renovasi rumah. Ada rizki lagi, ganti mobil. Ada rizki lagi, ganti. Oh, tambah istri katanya. Enggak ganti istri enggak. Tambah istri, boleh ganti istri. Nah, tapi intinya kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau enggak punya, beliau korban satu ekor kambing. Ketika punya, bukan dua ekor kambing, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, 100 ekor unta. 63 ekor dipotong sendiri sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Motong unta itu bukan gini, jamaah. Gini motong. Karena unta dipotong dalam kondisi berdiri. Itu 63 dipotong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terus antum enggak mau korban? Enggak punya, Ustaz, handphonenya? Dijual handphonenya. Oh, kebutuhan, Ustaz, berapa harga handphonenya? 2 juta. Beli handphone harga 200. Ada enggak handphone harga 200? Ada. 100 ribu dapat. Cuma gengsi antum mau pakai. Antum korban. Enggak harus korban ditaruh di masjid. Bawa ke masjid. Ini korban anak. Atas nama Syafiq, Riza, Hasan, Basrama. Catat. Enggak perlu antum bawa belakang rumah antum. Ikat. Kasih makan. Besok ya Allah, aku mau potong ya Allah. Pulang dari masjid, antum masuk rumah. Tidurkan kambingnya. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hadha minni wa an ahli, Allahumma taqabbal minni. Allah, terima dari hamba ya Allah. Enggak perlu ada orang tahu antum korban. Enggak harus orang tahu. Potong. Ustaz, gimana? Ana enggak bisa ngulitin, Ustaz. Potong sama kulitnya. Betul, enggak harus ngulitin kambing. Kita ini kadang-kadang mempersulit diri kita sendiri, jemaah. Apa dosa kita potong kambing kemudian kulitnya kita masak sekalian? Enggak. Dan disunahkan untuk makan dari hasil kurbannya. Kalau sholat Idul Adha kita enggak boleh makan. Jangan makan dulu antum. Habis itu puasa. Pulang dari masjid langsung ke rumahnya. Potong kambingnya, ngomong sama istrinya, tolong disatiin. Disatiin lalu antum makan. Keluarga juga ikut makan, Masya Allah. Kalau dipotongnya hari besoknya, Ustaz. Ya, masa puasa sampai besoknya antum gak makan? Ya boleh antum makan, jamaah. Tapi disunahkan makan dari hewan kurban dia. Yang mau dibawa ke masjid silahkan, Ustaz. Kampung ini kesian, Ustaz. Mereka banyak gak mampu. Sudah, 2 taruh masjid sini, 3 taruh masjid sana. Tapi di rumah antum, antum tetap potong sendiri. Boleh. Katanya satu orang itu, satu kepala keluarga bisa, Ustaz, untuk satu keluarga. Bisa. Tapi tentunya gak sama dengan yang satu kambing, gak sama dengan satu ekor sapi. Satu ekor sapi gak sama dengan 100 ekor unta. Gak sama. Semua akan mendapatkan pahala. Maka tadi Anda sampaikan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak punya, ya beliau satu atau dua kadang kala Nabi alaihi salatu wasallam.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ikhwat aliman dimanapun Anda berada. Hujan baru saja selesai turun di kota Kendari, ya, menghadirkan kesejukan dan ketenangan di sore hari ini setelah hujan. Semoga setiap tetesnya menjadi rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa untuk berdoa ketika turun hujan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma shoyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Kemudian setelah atau selepas hujan turun, kita bisa membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, di suasana yang teduh ini, mari sejenak menghentikan aktivitas yang sedang dikerjakan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah sholat asar. Karena di tengah kesibukan dunia, hati tetap membutuhkan sujud agar kembali tenang dan terjaga dalam keimanan. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah menerima setiap doa dan ibadah kita. Dengarkan terus frekuensi sahabat Muaz sekalian di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ورقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah: jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16.

0: Keduanya, atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain, tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib salat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua salat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
0: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat, berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung

0: berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi SAW, Izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Assalamualaikum, Kona.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Radio Muat Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Qudwatun Nabawiyah.
11: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun Nabawiyah.
11: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
12: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
12: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: 94,3 FM.
14: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
15: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
14: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
16: A few moments later.
15: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
14: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
17: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
18: Diketahui memang pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, Palang Merah Indonesia di seluruh Indonesia mengalami kekurangan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Untuk itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Yusuf Kala mengimbau agar pihak keluarga pasien dan para pendonor sukarela dapat mengulurkan tangannya dalam mengatasi masalah kekurangan stok darah ini.
19: Yang pertama, saya berterima kasih TNI dan Polri.
20: Pantas sekarang banyak sekali postingan di Facebook orang butuh darah, Di. Ternyata pendonornya kurang nih, Pale.
21: Iya, itu Mi. Kita harus siap lihat informasi supaya kita bisa juga bantu saudara-saudaranya kita yang membutuhkan. Kita tidak ingat kayak itu sabdanya Rasulullah, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat.
20: Masya Allah, betul sekali bapaknya. Sama pergi Mi Pale donor darah juga deh.
22: Mari donor darah dengan mengunjungi unit darah terdekat di kota Anda. Status darah Anda nyawa bagi sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islami Center Muas Binjobal, bekerja sama dengan Radio Muas 94.3 FM.
23: Radio Muas Binjobal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
24: Azkarul masa. A'udzu

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Dengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUAS Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Simak dan saksikan program kelas bahasa Arab dengan pembahasan kitab Al-Arabiyah Baina Yadai.
7: Kita untuk belajar bahasa Arab, bahasa Rasulullah SAW dan sahabatnya, bahasa yang mulia. Kita akan mengambil dengan kitab Al-Arabiyah Baina Yadai
6: bersama Al-Ustaz Rahmat Hidayat SPD Hafizahullahu Ta'ala.
7: Bahasa Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui, hal tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu Arabian, dengan berbahasa
6: rutin
7: Arab.
6: Setiap hari Ahad, pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah.
7: Dengan hal tersebut. Sangat banyak. Di sini yang kedua, bahasa Arab juga memudahkan Muslim dalam menghafalkan atau memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Bertempat di Masjid Mu'az bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
8: 94,3 FM, Radio Mu'az bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Quran ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tiga kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah. Di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat. Renungi kisah itu. Bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan. Terutama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi musallatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril alaihi salam datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukankah orang yang paling mengetahui hukum Allah? Tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihi salam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihimussalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu, sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar Ya'juj dan Ma'juj untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita, Allah mengatakan

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: 94.3 FM Radio Mu'az Min Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Mu'az dimanapun Anda berada, kembali saya Taufik menemani ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini, dan tentunya akan menemani sahabat Mu'az hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, dan dalam program-program Radio Mu'az yang menarik dan insya Allah menambah keimanan dan juga ketakwaan kita semuanya. Dan bagaimana kabarnya sahabat Mu'az di sore hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Mu'az, kembali di sore hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni program Salam Sapa Anak Soleh. Namun di kesempatan sore ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulangnya, dikarenakan saat ini juga anak sekolah sudah mulai libur, karena sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, tepatnya di tanggal 27 Mei 2026, atau bertepatan dengan hari Rabu. Dan oleh karena itu juga kembali kami menginformasikan dan mengingatkan kepada sahabat Mu'az untuk mari kita bersama-sama juga melaksanakan ibadah, salah satu ibadah yakni puasa Arafah yang tepatnya itu di tanggal 26. Dan jangan sampai kita kehilangan dari keutamaan yang satu ini. Dan oleh karena itu sahabat Mu'az, langsung saja kita dengarkan bersama yakni program Salam Sapa Anak Soleh dengan talent yakni Adik Kamil dan juga Adik Aidan. Dan selamat mendengarkan.
3: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
5: Salam Sapa Anak Soleh.
3: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
5: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga adik-adik Mu'adz yang dicintai Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di sore hari ini kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, kita juga dapat belajar dan kita dapat beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Juga salawat dan salam agar senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang istiqomah di atas petunjuk yang hak, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah, sahabat Mu'adz dan juga adik-adik Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali Allah mudahkan untuk kita berjumpa di sore hari ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh, yang mana dalam program ini tentunya kita akan bermain, kita akan mendengarkan pengetahuan yang juga dibawakan oleh adik-adik kita, kita akan seru-seruan dalam kuis kakak muslim dan juga tebak sahabat. Dan tentunya kedua adik kita juga telah menemani Kak Taufik di studio ini, dan langsung saja kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, masih semangat kan?
7: Alhamdulillah masih semangat.
2: Masih. Oke. Okay. Kalau begitu langsung aja kita perkenalan dulu. Dari yang sebelah kanannya Kak Taufik, siapa namanya?
6: Abdul Abrar Al-Kamil Gising.
2: Al-Kamil Gising. Dipanggilnya?
6: Kamil.
2: Ini kamu siapanya Ridwan Kamil? Siapanya Ridwan Kamil? Enggak ada hubungan apa-apa.
6: Tidak ada.
2: Tidak ada. Oke, tayyib. Kalau yang sebelah kirinya Kak Taufik namanya siapa?
7: Muhammad Aidan Syam Safarudin.
2: Dipanggil
7: Aidan.
2: Dipanggil Aidan. Oke. Kamil dan juga Aidan. Kamil dan Aidan sudah siap kan untuk nanti bawakan materinya kan untuk pendengar Radio Mu'adz? Sudah siap.
6: Siap.
2: Sudah siap. Oke. Namun sebelum kita persilahkan kepada Aidan dan juga Kamil, terlebih dahulu Kak Taufik ingin tanya-tanya. Kita mulai dari Kamil dulu. Kamil, cita-citanya mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Apa? Masih bingung? Belum menentukan pilihan?
6: Belum.
2: Belum menentukan pilihan. Oke. Kalau ini pelajaran favoritnya Kamil? Apa?
6: Bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris. Wih, masya Allah. Jago ini bahasa Inggrisnya.
6: Lumayan.
2: Lumayan. Oke, diasah terus ya bahasa Inggrisnya ya. Karena itu nanti sangat-sangat berguna dan bermanfaat sekali. Nanti Kamil bisa jadi penerjemah juga kan. Nah, kalau misalnya Aidan sendiri, Aidan cita-citanya nanti mau jadi apa?
7: Pemain bola.
2: Pemain bola. Siapa ininya yang menjadi favoritnya begitu di sepak bola?
7: Neymar.
2: Neymar, masya Allah Neymar. Pemain dari Brazil ya?
7: Ya.
2: Oke, pemain dari Brazil. Nah, untuk Kamil dan Aidan sendiri kan hadir di studio kami di pukul 4 sore ini yang mestinya sudah jam pulang sekolah. Nah, kalau misalnya Aidan dan Kamil kalau misalnya pulang sekolah, Kamil dulu deh. Kamil, apa biasanya aktivitasnya sepulang sekolah? Tidur kah? Mandi kah? Makan? Atau apa?
6: Tidak.
2: Atau pergi main-main?
6: Tidak. Nggak ada? Menentukan.
2: Tidak menentu. Oke. Kalau hobinya di rumah apa itu biasanya? Hobinya Kamil lah.
6: Di rumah?
2: Mm-mm.
6: Menggambar?
2: Menggambar. Oh, hobi menggambar juga. Oke. Kalau misalnya Aidan sendiri, Aidan hobinya apa? Dan aktivitasnya biasa di rumah kalau pulang sekolah begitu?
7: Hobi saya adalah bermain bola dan hal yang sering saya lakukan di rumah itu adalah bermain bersama teman-teman saya.
2: Bermain bersama teman-teman. Memangnya Aidan tinggalnya di bagian mana?
7: Di BTN Baruga.
2: BTN Baruga, lumayan ya, lumayan jauh ya. Kalau Kamil sendiri tinggalnya di bagian mana?
6: Di Lepo-Lepo.
2: Di bagian Lepo-Lepo juga.
6: BTN Baruga Regensi.
2: Oke. Tapi Kamil dengan Aidan sudah baku kenal kan sebelumnya?
7: Sudah.
2: Sudah? Atau baru kenalan ini?
6: Pernah, Mi.
2: Sudah, oke. Oke, langsung kalau begitu. Dan kita mulai, sahabat Mu'adz dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua adik kita nanti ini akan membawakan materinya yang insya Allah tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau begitu, materi dari Kamil sendiri, apa materi yang dibawakan?
6: Tentang gerbang ampunan Allah akan tetap terbuka bagi para pendosa.
2: Gerbang ampunan Allah akan tetap terbuka bagi para pendosa. Kalau Aidan sendiri?
7: Mengapa kita menguap?
2: Mengapa kita menguap? Oke. Okay. Yeah. Kalau begitu langsung aja kita mulai dan kita persilahkan kepada adik Kamil untuk membawakan materinya kepada para pendengar Radio Mu'adz. Dipersilahkan, Kamil.
6: Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang terus memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, membimbing hati kita dan menutup aib-aib kita dengan kasih sayangnya. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Mu'adz? Semoga Allah menjaga hati kalian, menenangkan pikiran kalian dan menjauhkan kalian dari segala kesedihan yang tidak bermanfaat. Amin. Hari ini saya berbagi nasihat tentang gerbang ampunan Allah akan tetap terbuka bagi para pendosa. Mari kita renungkan bersama sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sifat yang tidak sempurna. Artinya, setiap manusia pernah berbuat salah. Kadang kita lupa, keliru, atau melakukan hal yang kurang baik. Tidak ada satupun manusia yang selalu benar. Karena manusia bisa berbuat salah, terkadang kita juga bisa melakukan dosa. Namun Allah itu maha baik dan maha penyayang. Allah sudah memberikan jalan agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Caranya adalah dengan bertobat, meminta ampun, atau istighfar, dan dan berusaha tidak mengulangi kesalahan. Dengan begitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan membantu kita menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguh, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Indah sekali bukan? Allah tidak melihat seberapa besar kesalahan kita. Yang Allah lihat adalah niat baik di dalam hati kita, yaitu kesungguhan kita untuk meminta maaf dan bertaubat kepadanya. Sahabat Muas, kadang-kadang kita merasa sedih, kecewa, ataupun putus asa. Bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tetapi karena kita lupa bahwa manusia memang tidak diciptakan sempurna. Kita semua bisa berbuat salah. Jika kita menyadari hal itu sejak awal, kita tidak akan mudah berputus asa. Hati kita akan menjadi lebih tenang, langkah kita terasa lebih ringan, dan kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah serta menjauhi perbuatan dosa. Semoga Allah selalu menyayangi kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan buruk dan memberi kita petunjuk agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan taat. Amin.
2: Masya Allah, ini Masya Allah banget materi dari Adi Kamil tentang gerbang ampunan Allah itu akan tetap terbuka bagi para pendosa. Ya, untuk orang yang sering terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan, dalam sebuah dosa, maka dia jangan berkecil hati, jangan sampai dia mengira bahwa Allah akan menutup pintu taubat untuknya. Tidak, Allah akan tetap membuka pintu taubat kepada para hamba-hambanya yang kembali kepada Allah ketika dia berbuat dosa. Yang penting pada saat dia bertaubat, dia sungguh-sungguh, dia ikhlas, lalu kemudian dia tinggalkan dari segala macam kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Masya Allah. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Ade Aidan. Persilahkan Ade Aidan, dimulai.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muaz, pernah tidak saat melihat orang lain menguap, kita jadi ikut menguap juga? Apalagi kalau sedang mengantuk atau bosan, rasanya susah sekali menahannya. Tapi sebenarnya, kenapa ya kita bisa menguap? Yuk kita cari tahu bersama. Masya Allah, menguap adalah reaksi alami tubuh. Biasanya terjadi saat kita lelah, mengantuk, atau kurang fokus. Saat menguap, kita menarik nafas panjang dan membuka mulut lebar-lebar. Ini membantu menambahkan oksigen ke otak dan membuat otak kembali segar. Menariknya, menguap juga bisa menular. Saat melihat atau mendengar orang lain menguap, otak kita ikut menirunya. Itu tanda bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang saling terhubung. Sahabat Muaz, tubuh kita selalu memberi tanda saat butuh istirahat. Menguap adalah salah satu cara Allah mengingatkan kita agar memaksakan diri. Islam pun mengajarkan keseimbangan antara bekerja, belajar, dan beristirahat. Semua itu adalah nikmat yang perlu kita jaga. Jadi, sahabat Muaz, kalau kamu menguap, itu bukan karena ya malas ya, tapi karena tubuh dan otakmu sedang meminta

0: jangan ya, karena dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangannya, karena setan akan masuk. Oleh karena itu, pada saat Aidan, Kamil, dan juga sahabat Mu'adz di luar sana menguap, maka hendak kita menutup mulut kita, agar tidak sampai itu setan nanti masuk. Ya kan? Nanti kalau setannya masuk, akhirnya kita berulang-ulang terus menguapnya, dan nanti jadinya malas dan lain sebagainya lah. Oke, baik. Itulah dia sahabat Mu'adz dan juga adik-adik Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari kedua materi yang telah disampaikan oleh kedua adik kita di sore hari ini. Dan semoga kedua materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kita akan bermain dalam kuis sambung ayat. Sudah siap belum Aidan dan Kamil sambung ayat? Ayo. Sudah? Insya Allah bisa.
1: Iya, insya Allah bisa.
0: Insya Allah bisa. Sudah ada satu juz belum hafalannya Kamil? Kamil sudah ada satu juz belum hafalannya?
1: Yang dihafal semuanya?
0: Enggak juga sih. Hafalannya Kamil sudah sampai satu juz belum?
1: Sudah sampai
0: mana sekarang hafalannya, di surah apa?
1: Di surah Al-Jumu'ah.
0: Al-Jumu'ah. Kalau Aidan sendiri?
2: Di surah Al-Munafikun.
0: Al-Munafikun. Sudah ada satu juz belum hafalannya?
2: Sudah.
0: Aidan dan Kamil mau enggak jadi hafiz 30 juz?
1: Mau
2: boleh.
0: Tapi yang terpenting dari menjadi hafiz itu bukan hanya banyak-banyak hafalan, tapi bagaimana juga bisa tetap menjaga hafalannya dan mengamalkan dari isi Al-Quran, ya? Oke? Ya, semoga Aidan dan juga Kamil bisa menjadi hafiz 30 juz. Amin. Tentunya disertai juga dengan doa dan juga usaha, ya kan? Jangan inginnya jadi hafiz 30 juz tapi malas-malasan menghafalnya. Oke. Nah, kalau begitu kita langsung aja main di kuis sambung ayat. Sudah siap kan, Kamil dan Aidan?
2: Siap.
0: Sudah?
1: Siap.
0: Siap. Are you ready?
2: Ready.
0: Ih, kasih keras dong.
2: Ready.
0: Are you ready?
1: Ready.
0: Ready. Oke. Sahabat Mu'adz dan juga adik-adik Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita akan bermain di kuis sambung ayat.
3: Sambung ayat Al-Quran.
0: Tayyip. Oke. Di berikutnya kita akan bermain di kuis sambung ayat. Dan kita akan mulai dari adik Kamil terlebih dahulu. Adik Kamil, sudah siap kan?
1: Sudah.
0: Siap dong, harus dong. Semangat. Semangat kan?
1: Semangat.
0: Semangat. Tadi dapat MBG kan?
1: Iya.
0: Makan? Enggak. Kenapa enggak makan? Iya.
1: Karena diwawancarai.
0: Oh, no. Diwawancarai?
1: Iya.
0: Kok bisa begitu? Berarti lapar ini?
1: Tidak.
0: Tidak, Ji. Oh, oke. Okay. Kalau begitu langsung aja Kamil bersiap. Siap kan? Oke. Okay. Iya. Didengarkan dan disimak baik-baik soal sambung ayat berikut ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bagaimana Kamil? Masih ada kesempatan loh, nanti ini diulang satu kali lagi, diputarkan ayatnya. Ayo, ayo. Padahal tadi bisa loh. Masa sekarang tiba-tiba tidak bisa? Pas atau mau diulang dulu satu kali ayatnya?
1: Coba dulu
0: Diulang dulu
1: sekali.
0: satu kali, oke. Kalau begitu kita ulang satu kali soal untuk Kamil dan juga Aidan.
2: Ya.
0: Disimak juga ya soalnya ya. Karena nanti kalau misalnya Kamil pas, nanti Kak Taufik kasihkan ke Aidan. Kalau misalnya Aidan bisa, kalau misalnya Aidan bisa jawab, nanti Aidan dapat 10 poin. Begitu. Jadi didengarkan dan disimak baik-baik soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
1: Wallazi ba'asa. والذي بأس في الأمية

0: أميين
1: في الأميين
0: رسولا منهم يتلو
1: رسولا منهم يتلو
0: عليهم
1: عليهم
0: Ayo, ayo, ayo. Kok tiba-tiba buyar ini? Kayaknya tiba-tiba buyar nih hafalannya. Hafalannya Kamil nih. Pas.
1: Pas.
0: Pas, oke. Okay. Aidan, Aidan bagaimana Aidan? Aidan bisa enggak jawab ini?
2: Pas.
0: Pas juga Aidan. Waduh, kok tiba-tiba langsung pas sih dua-duanya. Oke, okay. Kalau begitu kita dengarkan jawaban dari soal pertama yang mestinya buat Kamil. Kita dengarkan jawaban berikut ini.

0: Nah, itu jawaban dari ayat lanjutan ayat 1 dari surah Al-Jumu'ah. Kalau begitu berarti masih 0-0 nih untuk Kamil dan juga Aidan. Oke, kalau begitu selanjutnya kita beralih ke Aidan. Aidan sudah siap belum, Aidan?
1: Siap.
0: Oke, kalau begitu disimak baik-baik soal berikut ini dan juga Kamil. Kamil juga simak baik-baik soal berikut ini karena kalau misalnya nanti Aidan pas, nanti dilempar ke Kamil. Kalau misalnya Kamil tahu jawabannya ya. Oke?
1: Iya.
0: Oke. Kalau begitu langsung didengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, bagaimana? Intuk ridullah.
1: Intuk ridullah akor dan hasanai yuda ifu lakum lakum fihi.
0: Lakum wa yaghfir lakum.
1: Lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim.
0: Satu ayat lagi. Alimul ghaibi.
1: Alimul ghaibi wasyaha. Wasyahadata.
0: Wasyahadatil.
1: Wasyahadatil. Azizul Hakim.
0: Azizul Hakim. Oke. Sudah yakin dengan jawabannya, Aidan?
1: Yakin.
0: Yakin? Kalau begitu kita dengarkan jawaban

0: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Ah, itu dia jawabannya. Berarti Aidan dapat 10 poin walaupun cukup tersendat-sendat. Kenapa Aidan? Apakah Aidan malu-malu atau tiba-tiba buyar karena grogi?
1: Buyar gara-gara
0: gara-gara grogi. Grogi. Ini kayaknya AC-nya kurang dingin ya ini. Jadinya kayak panas gitu. Nah, oke, kalau begitu kita beralih lagi ke Kamil. Kamil, sudah siap Kamil dengan soal yang akan Kak Taufik putarkan?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah, siap. Oke, harus siap dong. Kalau begitu Kamil, disimak baik-baik soal berikut ini. Begitupun dengan Aidan. Aidan, ya. Ayo Aidan.
1: Ya.
0: Masih ada kan Aidan kan?
1: Masih
0: ada, oke. Kalau begitu kita dengarkan soal berikut ini dan disimak baik-baik. Karena nanti dua kali setelah ini diputarkan, satu kali lagi diputarkan. Kalau misalnya pas, baru kita lempar ke Aidan. Didengarkan baik-baik soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nah, begitu. Jadi kenapa bisa tersendat-sendat? Apakah sama grogi juga atau belum murojaah ini? Pasti belum murojaah ya?
1: Iya.
0: Belum murojaah. Makanya harus murojaah dong. Jangan suka malas-malas murojaahnya ya.
1: Iya.
0: Kamil
1: iya.
0: Dan juga Aiden. Nah, kalau begitu kita akan putarkan satu lagi soal terakhir, yakni kami berikan kepada Aiden. Aiden, disimak baik-baik soal berikut ini. Sudah siap belum?
1: Siap.
0: Siap. Masih semangat kan Aiden?
1: Masih.
0: Masih. Ini Aiden ini kayaknya ingin pulang cepat ini Aiden. Enggak kan? Enggak. Ada yang menunggu?
1: Tidak.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ayo, ayo, ayo.
1: Ya. Waati waati ullaha waati urrasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin.
0: Satu ayat lagi.
1: Allahu la ilaha illahu wallahu wallahu falyatawakkalil mu'minun.
0: Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Sudah yakin dengan jawabannya?
1: Yakin.
0: Yakin? Oke. Okay. Kalau Kamil bagaimana Kamil? Ini bisa jawab enggak tadi nih? Soal ini nih. Bisa.
2: Mungkin.
0: Mungkin. Jangan mungkin dong, harus tegas dong kalau laki-laki itu. Oke, kita dengarkan jawaban dari soal yang kami berikan kepada adik Aidan. Wa atii

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب sudah dapat 20 poin untuk Aidan. Aidan 20 poin dan Kamil 10 poin. Namun jangan berkecil hati Kamil, karena masih ada nanti soal-soal berikutnya lagi. Kita masih bermain di 2. Kita masih bermain nanti di kuis kaum muslim dan juga kuis tebak sahabat. Nah, oke? Oke. Baik, sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian permainan kita di kesempatan sore hari ini untuk sesi pertama, yakni kita telah bermain kuis sambung ayat, dan setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali dan bermain bersama dengan kakak muslim dan juga tebak sahabat. Oleh karena itu sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami yakni di Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh. Salam Sapa Anak Soleh.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
6: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
5: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
7: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
6: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
8: Salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu,
9: Sini, Mi, kita ke Almas, Pale.
8: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
9: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru, toh, gratis es teh di sana.
10: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada 2 jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Bruan Serbu, menu paket yang recommended sekarang di 0895-333-92-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
1: Salam sapa, anak soleh.
11: Adik-adik, Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Ada yang kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, dan kebiasaannya pun tidak sama. Bahkan adik-adik, di sekolah kita punya teman yang sifatnya bermacam-macam. Semua itu menunjukkan kekuasaan Allah yang menjadikan manusia beragam namun tetap bisa hidup bersama. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling mengenal. Hoi, adik-adik, ketika kita bertemu teman yang berbeda, kita harus bersikap baik dan tidak meremehkannya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada teman yang pandai berhitung, ada yang jago olahraga, dan ada yang baik hatinya. Jika kita saling menghargai, maka suasana bermain dan belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Adik-adik, menghargai perbedaan berarti tidak mengejek dan tidak membeda-bedakan teman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk saling mencintai sesama manusia. Nabi tidak pernah membuli atau merendahkan siapapun. Justru, Nabi menyatukan banyak suku dan bangsa di dalam Islam. Dari sini adik-adik, kita belajar bahwa perbedaan itu adalah kekuatan, bukan alasan untuk bertengkar. Adik-adik, sebagai anak soleh, mari kita terbiasa menerima perbedaan di sekitar kita. Jika ada teman yang berbeda pendapat, dengarkan dengan baik. Jika ada yang berbeda kemampuan, bantu dengan tulus. Dan jika ada yang berbeda kebiasaan, tetap bersikap sopan. Semakin kita menghargai orang lain, maka semakin banyak teman dan kebaikan yang akan kembali kepada kita. Adik-adik, itulah materi Kamus Muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah bersama menyimak dari materi kakak Muslim, yakni menghargai perbedaan. Bahwasanya kita tidak boleh mendiskriminasi orang karena berbeda dengan kita. Misalnya sih yang sering, yang saat ini atau yang pernah dan bahkan sampai saat ini terjadi di luar negeri sana itu, yang mana kulit putih dan antara kulit hitam, yang mana orang-orang kulit putih ini sering mendiskriminasi dari orang-orang kulit hitam yang seringkali dianggap rendah. Tapi sebenarnya tidak. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kita tidak memandang dari hal-hal yang demikian. Kita tahu kan bersama bahwasanya Bilal bin Rabah, muazinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pria berkulit hitam. Oleh karena itu, jangan sampai kita memandang rendah orang lain karena perbedaan, entah itu perbedaan kulit, perbedaan suku, perbedaan agama, ataupun perbedaan bahasa dan juga budaya. Oke. Bagaimana Aidan dan Kamil, sudah disimak baik-baik tadi kan materinya dari Kamus Muslim?
12: Sudah
0: disimak baik-baik. Kalau begitu kita akan langsung bersama membacakan dari soal-soalnya. Dan sudah tahu kan tadi cara bermainnya bagaimana nanti ini?
12: Sudah.
0: Jadi nanti Kak Taufik bacakan soalnya, lalu kemudian Aidan dan Kamil berebut menjawabnya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu sebut nama. Jadi harus sebut nama. Angkat tangan, sebut nama. Kalau tidak begitu, maka Kak Taufik tidak persilahkan. Oke? Sudah siap? Sudah siap. Fokus. Oke, kalau begitu kita langsung aja bermain dalam kuis anak soleh.
10: Kuis anak soleh.
0: Baik, kalau begitu kita akan mulai. Kita bacakan satu soal. Satu-satu soal. Didengarkan lebih baik. Apa judul materi hari ini?
13: Aidan.
0: Apa? Aidan.
13: Judul materi hari ini adalah tidak mendiskriminasi orang yang berbeda. Dan tidak menghina dan tidak
0: apa? Ayo.
13: Dan tidak membedakan perbedaan.
0: Tidak membedakan perbedaan. Mas Jonggo, panjang banget ini jawaban dari Aidan ini. Nah, kalau begitu kita langsung dengarkan jawaban Aidan. Ini yang sangat-sangat panjang. Bagaimana kakak Muslim?
14: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Tapi jawabannya itu singkat banget sebenarnya. Apa judul materi hari ini itu adalah menghargai apa, Aidan?
13: Sesama.
0: Menghargai perbedaan. Sudah benar itu sebenarnya. Oke, untuk Aidan dapat 10 poin. Dan selanjutnya kita bacakan lagi soal berikut, yakni mengapa manusia itu berbeda-beda?
13: Aidan. Karena Allah menciptakan kita sebagai sebagai manusia yang berbeda.
0: Sebagai manusia yang berbeda. Masya Allah. Jawabannya Aidan ini mantap sekali, Sobat Muat. Nah, kenapa? Kamil tahu juga enggak jawabannya?
12: Tahu.
0: Kenapa paling angkat tangan? Jangan malu-malu, ayo angkat tangan. Kamil begitu loh. Nah, kalau begitu kita dengarkan jawaban dari Aidan. Sudah yakin kan Aidan dengan jawabannya?
13: Ya.
0: Yakin, kita dengarkan jawaban dari kakak Muslim.
14: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Tapi jawabannya itu singkatnya begini. Mengapa manusia itu berbeda-beda? Karena Allah menciptakan mereka beragam gitu loh. Nah, selanjutnya kita bacakan lagi soal berikut. Dan Aidan sudah dapat 10 poin. Dan total poin dari Aidan adalah 40. Untuk Kamil, jangan menyerah. Ayo, bisa lambung. Bisa dong? Bisa, bilang bisa.
12: Bisa.
0: Bisa, harus percaya diri dong. Jangan begitulah. Oke, kita bacakan soal berikut ini. Apa yang harus kita lakukan pada teman yang berbeda?
12: Kamil. Menghargai satu sama lain dan tidak menghina perbedaannya.
0: Apa?
12: Menghargai satu sama lain dan tidak menghina perbedaannya.
0: Apa tadi? Bagaimana?
12: Menghargai
0: satu sama lain dan tidak menghina perbedaannya. Oke. Kalau begitu kita langsung tanyakan ke kakak Muslim. Sudah yakin kan dengan jawabannya, Kamil?
12: Yakin.
0: Kalau begitu bagaimana kakak Muslim jawaban dari Kamil?
14: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada teman yang berbeda, yakni apa tadi? Menghargai sama lain. Tapi yang tepatnya adalah bersikap baik dan menghargai gitu. Oke. Untuk Kamil dapat 10 poin. Dan lanjut lagi kita bacakan soal berikut. Siapa yang mengajarkan kita untuk mencintai sesama?
12: Kamil.
0: Siapa nih yang angkat tangan duluan? Aidan, oke.
13: Coba tadi ulang soalnya.
0: Tiba-tiba begitu sih. Siapa yang mengajarkan kita untuk mencintai sesama?
13: Nabi Muhammad.
0: Yakin dengan jawabannya?
13: Yakin.
0: Oke, Kak Muslim. Kita tanya Kak Muslim.
14: Masya Allah, benar.
0: Siapa yang mengajarkan kita untuk mencintai sesama? Yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oke, Aidan dapat 10 poin lagi. Ayo dong Kamila, jangan mau dikalah dengan Aidan. Harus lambung. Siap?
12: Siap.
0: Siap. Oke, kita bacakan soal berikut lagi. Apa tanda kita menghargai perbedaan?
12: Aidan.
0: Wih, Kamil kalah cepat lagi Kamil. Apa Aidan?
13: Coba lagi dulu.
0: Apa tanda kita menghargai perbedaan?
13: Walaupun kita berbeda warna kulit,
0: iya,
13: kita tidak saling menghina dan tidak meremehkan orang yang berbeda dengan kita.
0: Masya Allah, jawaban Aidan ini sungguh-sungguh amat panjang ini. Tapi bagus Aidan. Kamil, jangan mau dikalah dong dengan Aidan keberaniannya. Angkat tangan aja dulu. Nanti jawabannya nanti dipikir, ya kan? Gitu modelnya. Oke, kalau begitu kita tanya kepada kakak muslim, apa tanda kita menghargai perbedaan? Apakah jawaban dari Aidan benar atau tidak?
14: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Tapi lebih tepatnya adalah ringkas kok jawabannya itu. Tidak mengejek dan tidak membeda-bedakan teman. Dengan begitu kita berteman dengan teman-teman kita, walaupun dia berbeda suku dengan kita, dia berbeda agama dengan kita, maka kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Berbeda kulit, jangan sampai karena temannya mungkin kulitnya putih, terus kalian karena kalian kulitnya coklat atau sawo matang, ya kan, terus kalian ngejek-ngejek temannya kalian. Tidak boleh ya Aidan dan Kamil, oke?
12: Okay? Iya.
0: Kamil, Aidan?
13: Iya.
0: Iya?
13: Iya.
0: Nggak mengejek-ngejek temannya ya?
13: Tidak.
0: Jangan, jangan didiskriminasi temannya, oke? Okay? Kalau begitu, Aidan dapat 10 poin lagi. Dan selanjutnya kita bacakan dari pertanyaan terakhir dari kakak muslim. Yakni, didengarkan baik-baik Aidan dan juga Kamil. Ayo dong Kamil. Ayo dong. Oke, okay. Apa manfaat menghargai perbedaan?
13: Aidan.
0: Aidan lagi, Masya Allah, Aidan, ayo.
13: Kita dapat mempunyai banyak teman dan dicintai oleh satu sama lain.
0: Kita akan mendapatkan banyak teman dan dicintai satu sama lain, Masya Allah, Aidan, Aidan. Kalau begitu kita tanyakan langsung kepada kakak muslim, apakah jawaban dari Aidan benar atau tidak?
14: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Jawabannya Aidan ini selalu panjang ya sahabat Muas dan juga adik-adik Muas. Namun memang jawabannya Aidan masuk. Karena dari ini adalah jawabannya itu, apa manfaat menghargai perbedaan? Yakni membuat kita punya banyak teman. Dengan kita menghargai dari perbedaan-perbedaan yang ada di sekeliling kita, dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka pastilah kita memiliki banyak teman. Karena dengan begitu kita artinya tidak pilih-pilih teman untuk bergaul, oke? Namun bukan berarti kalau ada teman yang buruk, maka kita juga berteman dengan dia. Kita berteman boleh, tapi jangan sampai kita terlalu akrab dengan mereka. Karena yang dikhawatirkan adalah bisa jadi keburukan-keburukan yang mereka lakukan berdampak buat kita, ataupun kita bisa terjerumus pada keburukan-keburukan yang teman kita lakukan. Begitu. Namun kalau misalnya ada teman-teman kita ya, seperti yang tadi Kak Taufik katakan, mungkin mereka itu nakal, mungkin mereka itu suka bohong, mungkin mereka itu suka tidak mau mendengar perkataan orang tua atau mungkin guru, maka Aidan dan Kamil tugasnya itu memberitahukan kepada temannya bahwa jangan seperti itu. Oke? Tapi jangan diejek, ya. Iya, jadi dengan kita menghargai perbedaan, maka kita akan mempunyai banyak teman. Dan Aidan telah mendapatkan 10 poin lagi. Dan total ada berapa nih poinnya Aidan nih? 30. 80 poin Aidan dapat poin. Banyak banget ini. Untuk Kamil, bagaimana Kamil? Masih semangat kan Kamil?
12: Masih.
0: Masih semangat. Harus bisa. Masih bisa nih. Masih ada satu lagi kita akan bermain di kuis tebak sahabat. Kalau begitu sahabat Muas, langsung saja kita bersama-sama bermain dengan dua adik kita dalam kuis tebak sahabat.
15: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, siapakah aku? Seperti masih sama ya, seperti tadi ya caranya. Jadi nanti angkat tangan, kemudian sebut nama. Oke, kalau begitu kita bacakan Siapakah aku? Khalifah ketiga.
13: Aidan. Usman bin Affan.
0: Usman bin Affan. Yakin dengan jawabannya?
13: Yakin.
0: Oke, kita langsung cek apakah jawabannya benar atau salah. Tereng, benar jawabannya. Siapakah aku? Khalifah ketiga, Usman bin Affan. Usman bin Affan. Oke, kalau begitu kita bacakan lagi soal berikutnya. Soal berikutnya adalah, siapakah aku? Sahabat yang kaya raya dan dermawan.
13: Aidan. Zaid bin Zaid.
0: Yakin dengan jawabannya? Yakin.
13: Insya Allah yakin.
0: Kalau Kamil. Siapakah aku sahabat yang kaya raya dan dermawan?
13: Aku tidak yakin.
0: Tapi tahan dulu, kalau punya jawabannya tahan dulu. Yakin? Sudah ada jawabannya belum kalau Kamil?
12: Masih dipikirkan.
0: Masih dipikirin juga. Aduh, kalau begitu kita langsung dengarkan jawaban benar atau salah.
13: Aduh,
0: bukan itu jawabannya, Aidan. Nah, kalau begitu kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Soal berikutnya adalah, siapakah aku? Khalifah pertama setelah Rasulullah. Aidan.
13: Abu Bakar As-Siddiq.
0: Yakin dengan jawabannya?
13: Yakin.
0: Kalau Kamil sendiri? Sudah ada jawabannya belum?
12: Sudah,
0: siapa? Coba.
12: Abu Bakar As-Siddiq
0: juga, tapi tadi Aidan duluan. Ayo dong Kamil. Kamil harus kalahkan juga Aidan, bisa dong. Angkat tangan duluan gitu, ya. Oke, kita dengarkan jawaban berikut ini. Yeay, siapakah aku khalifah pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tadi siapa?
13: Abu Bakar As-Siddiq.
0: Grogi dia. Ayo dong, jangan kalah cepat dong, Kamil. Kamil tadi kata Taufik lihat sudah punya jawabannya, hanya Kamil kayaknya agak ragu-ragu ya. Iya.
12: Iya.
0: Jangan ragu-ragu dong. Ayo dong. Atau Kamil mau cepat pulang? Mau cepat pulang ya pasti ya?
12: Agak sedikit.
0: Pasti mau main-main ini kalau pulang nih. Nah, kalau begitu Kak Taufik bacakan satu pertanyaan terakhir lagi, satu soal terakhir. Siapakah aku? Siapakah aku membiayai pasukan muslim dalam banyak peperangan?
12: Kamil. Abdurrahman bin Auf.
0: Siapa?
12: Abdurrahman bin Auf.
0: Yakin? Kamil dengan jawabannya?
12: Yakin.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawaban berikut ini. Benar. Ye, dapat 10 poin. Sudah 4 soal tadi ya? Oke, kalau begitu sudah 4 soal. Dan sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kita telah bersama seru-seruan bersama dengan dua orang adik kita, Aidan dan juga Kamil di sore hari ini, yakni mereka telah bersama berbagi di ruang dengar Radio Muaz, yakni dari materi-materi mereka, dan juga kita telah bermain di sambung ayat, kita telah bermain bersama dengan kakak muslim, dan juga kita telah bermain di kuis tebak sahabat. Dan sebelum kami tutup, kami bacakan dulu perolehan poin sementara, yakni untuk Kamil mendapatkan 30 poin dan Aidan mendapatkan 100 poin. Aidan, Masya Allah, tumbuh 100 nih. Ini sudah ada yang sampai 100 belum? Sudah ada juga yang sampai 100 dan Aidan adalah 100 yang kedua. Toy, mantap banget Aidan. Oke, namun Kamil jangan berkecil hati ya.
12: Iya.
0: Jangan berkecil hati dong, semangat terus. Kamil hanya kalah cepat aja tadi angkat tangan. Maunya tadi angkat tangan aja dulu, nanti jawabannya mikirnya belakangan. Tadi Aiden angkat tangan, jawabannya panjang-panjang. Nah, nanti kan Kamil juga pasti bisa tuh. Kalau jawabannya panjang-panjang begitu, pasti nanti ada yang kena juga itu jawabannya. Gitu. Masih semangat kan, Kamil dan Aiden?
12: Masih.
0: Oke, semangat untuk pulang ke?
12: Rumah.
0: Ke rumah. Pulang ke rumah kan? Nggak singgah main PS kan?
12: Tidak.
0: Tidak
12: punya PS.
0: Oh, tidak punya PS?
13: Insya Allah.
0: Kalau main game HP enggak? Kalian berdua?
12: Kadang-kadang.
0: Komputer. Kadang-kadang. Di komputer?
13: Komputer.
0: Wah, duh. Ini Masya Allah banget. Tapi enggak lama kan mainnya kan? Dibatasin kan?
12: Tidak.
0: Jangan terlalu lama-lama ya main gamenya ya. Main game kalau misalnya ada waktu kosong aja. Tapi kalau lagi ada tugas, apalagi nih hafalan nih. Ya, hafalan Aidan dan Kamil. Jangan lupa untuk senantiasa murojaah ya. Oke?
12: Oke.
0: Dan demikian sahabat Mas dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seru-seruan kita di sore hari ini dalam kuis Kakak Muslim dan juga kuis tebak sahabat. Dan sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kami informasikan bahwasanya Salam Sapa Anak Soleh ini hadir di setiap hari Senin dan juga hari Selasa, yang mana hari Senin kita akan bermain bersama dengan Ikhwah dan di hari Selasa kita akan bermain bersama dengan Akhwat. Dan demikian dari kami, saya Kak Taufik dan juga Kamil serta Aidan di studio dan juga dengan teman-teman yang bertugas di hari ini, mengucapkan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
17: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
18: Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
20: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
21: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
20: tapi ingat, nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
21: Bah, adakah rezeki yang gurih?
20: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
22: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
18: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Baik, semuanya siap, kita berdoa dulu dah. Sebelum mulai ya. Betul ya? Ustaz tuntun dulu. Pernah Ustaz bagi buku zikir pagi petang kan? Dan di pesantren DS sudah ada buku zikir petang. Betul nggih? Setiap sore belajar itu toh? Nah, sekarang ada di rumah juga ikuti ya. Ustaz baca yang ringkas dulu. Diikuti. Coba penanya taruh di tempat dulu. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Siapa itu? Coba penanya taruh dulu. Ya. Fi, beritahu itu, Fi. Coba. Kalau enggak manut sama gurune toh, itu nanti ilmunya enggak berkah. Ilmunya enggak berkah atau nanti enggak pinter-pinter. Manut toh. Coba diikuti dulu baca zikir. Bismillahilladzi.
1: Bismillahilladzi.
0: La yadurru.
1: Ma
0: asmihi.
1: Ma asmihi.
0: Syai'un.
1: Syai'un.
0: Fil ardi.
1: Fil ardi.

stop. Sekarang angkat tangan posisi berdoa. Ayo. Kita berdoa mohon ilmu yang manfaat. Adik di rumah juga serius minta ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a

0: As'aluka ilman nafi'a bariskon tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah,
1: aku mohon kepadamu
0: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal,

0: Amin. Satu lagi doa. Allahumma la salah. Doa mohon kemudahan. Enggak manut. Nanti kalau enggak manut sama gurunya, ilmunya enggak berkah. Sudah diajarin adab kemarin toh? Dengarkan. Adik-adik di rumah juga. Coba kebiasaannya. Suruh berdoa, berdoa. Enggak pegang poinnya. Ilmu enggak berkah itu nanti enggak pinter-pinter. Ikuti lagi. Doa memohon kemudahan. Allahumma. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan pada kita semua. Baik, sekarang kita lanjut catatan. Semuanya siap-siap. Nah, ini kalau disuruh mencatat baru mencatat. Ayo kita catat ya. Oke. Lihat. Bila santri datang malas. Siapa ini yang sering malas ya ini ya? Bila santri datang malas. Sudah? Sampun? Apa judulnya? Bila santri datang malas. Siapa yang biasanya malas? Ngacung. Yang datang malas siapa sekarang? Ada yang malas hari ini? Ada Rukoyah katanya malas. Iya. Baik, kita lihat. Bila santri datang malas. Satu. Minta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Minta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Tak perlawanan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat apa? Malas. Sudah? Diikuti. Minta tolong kepada Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Ikuti Ustaz. Ini berdoa supaya dijauhkan dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat tidak mampu dan rasa malas. Baik, yang kedua, ayo santri-santri juga yang di rumah catat. Jangan sampai santri mengalami masa kosong dalam belajar. Jadi jangan sampai tidak belajar, harus santri itu belajar terus. Dah? Ikuti ya. Jangan sampai santri mengalami masa kosong dalam belajar. Jadi tidak boleh itu seminggu enggak pernah belajar sama sekali atau sebulan enggak pernah belajar sama sekali, kerjaannya main terus, enggak boleh. Harus ada waktu untuk belajar. Gitu ya. Semangat terus belajar. Siap semangat?
1: Siap.
0: Enggak. Siap semangat?
1: Siap.
0: Siap semangat?
1: Siap.
0: Santri?
1: Siap.
0: Santri?
1: Siap.
0: Sip. Nomor 3. Diri harus dipaksa untuk terus semangat. Jadi kadang itu mesti dipaksa. Diri harus dipaksa untuk semangat. Sudah? Sekarang nomor tiga. Diri harus dipaksa.
1: Diri harus dipaksa.
0: Untuk terus semangat.
1: Untuk terus semangat.
0: Jadi kadang harus paksakan diri. Kalau malas harus dipaksa. Biar tetap terus semangat. Empat sekarang. Minta semangat dan saran dari orang tua dan teman dekat. Jadi minta semangat dan saran ya. Supaya ada yang motivasi. Dari orang tua dan teman dekat. Sudah? Ikut ya, Ustaz ngomong. Minta semangat.
1: Minta semangat.
0: Dan saran.
1: Dan saran.
0: Dari orang tua.
1: Dan teman dekat.
0: Jadi kalau kurang semangat nanti ada yang dorong. Misalnya Dimas nih lagi kurang semangat ya. Wah, terus didekati sama Reski. Mana Reski, aku gak hadir. Rizam. Mana mereka? Nizam. Kok gak hadir semua? Dimas. Yang semangat itu nanti motivasi yang tidak semangat. Terus yang kelima, terakhir. Belajar dan menghafal sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Belajar dan menghafal sedikit demi sedikit, yang penting apa? Istiqomah. Sudah? Sampun? Baik. Sudahkah? Sekarang diikuti. Belajar dan menghafal sedikit demi sedikit.
1: Sedikit demi sedikit.
0: Yang penting istiqomah. Walaupun nanti kalau jenengan itu hafalnya sulit, yang penting sedikit demi sedikit. Belajarnya juga sedikit demi sedikit. Baik, cukup untuk sore ini. Besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan terus semangat dan istiqomah. Baik. Ustaz tuntun dulu doa kepada kedua orang tua supaya orang tua kita diampuni oleh Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terus doa sapu jagat, meminta kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

0: Baik adik-adik yang di Zoom, tunggu. Kita tutup dulu yang di sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, lihat dulu yang di Zoom. Ada 6 pertanyaan. Ayo, dari Zoom silakan Ummu Hafsah, monggo.
1: Baik, bismillah. Silakan yang pertama Adik Yakub.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, izin bertanya 2 ya.
3: Iya.
2: Yang pertama, maksudnya diri harus dipaksa itu maksudnya apa, Ustaz?
3: Kalau Yakub itu misalnya bangun subuh, itu biar tetap bangun subuh harus dipaksa. Biar tidak malas-malas. Contohnya kayak gitu.
2: Baik, yang kedua, Ustaz. Kenapa harus meminta semangat dari orang tua atau teman dekat?
3: Karena mereka yang bisa beri kita motivasi. Mereka yang dorong kita supaya terus semangat. Begitu.
2: Baik, jazakallah khairan Ustaz. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan Adik Ahmad Mustafa. Silakan Adik Ahmad membuka mic-nya.

0: Dan merayakan tidak masalah. Boleh-boleh saja. Enggak rayakan juga enggak masalah. Gitu ya, Ahmad ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Di
1: Berikutnya, silahkan Adik Rafki Aroyan.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ustadz,
0: Bayan.
2: apakah boleh pergi liburan dengan orang tua kalau sedang libur sekolah?
0: Bolehkah apa?
2: Boleh. Boleh liburan sama orang tua
0: Huh?
2: kalau libur sekolah.
0: Huh? Ya, kemana?
2: Misal keluar
0: Kemana,
2: kota,
0: Rafki?
2: Ustaz.
0: Ditanya bila liburan dengan orang tua keluar kota gitu.
2: Iya, Ustaz.
0: Ya,
2: Jadi
0: tempat
2: belajarnya
0: liburannya kemana? Kalau asalnya bisa saja. Keluar kota manapun boleh. Kota bagaimana? Liburan luar kota gimana?
2: di rumah saudara.
0: Terus?
2: Jadi
0: Asalnya boleh.
2: belajarnya berhenti dulu sebentar.
0: Iya, enggak masalah. Nanti bisa dengar rekaman. Gitu.
2: Ya, baik Ustadz. Kedua, kalau liburan suka males, mau belajar biar semangat, bagaimana Ustadz?
0: Itu tadi ada 5 kiat itu semuanya dikerjakan. Insya Allah nanti akan membantu biar terus semangat. Gitu
2: Ya
0: ya.
2: Ustadz, barakallahu fi.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya, silahkan Adik Hussein dan Asma. Silahkan Adik Hussein.
3: Itu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, boleh bertanya?
0: Ya.
3: Ustaz, istiqomah itu apa?
0: Istiqomah itu terus di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Nah, terus menerus di jalan yang lurus atau jalan yang benar.
3: Ustaz, boleh nanya satu lagi? Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya, Ustaz,
0: Ya.
3: di sekolah mau ada lomba 17-an, tapi minta uang.
0: Kalau terpaksa beri, ya tidak masalah. Karena disuruh oleh sekolah misalnya. Gitu ya.
3: Assalamualaikum Ustaz, jazakumullahu
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
1: Berikutnya, silahkan Adik Muhammad Raka.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Bertanya. Boleh tidak membeli kucing untuk dipelihara? Katanya jual beli hewan tidak boleh.
0: Kalau jual beli kucing tidak boleh. Kalau dapat cuma-cuma boleh. Dapat gratis boleh.
4: Jazakallahu khairu wa barakallahu fikum.
0: Ya, aku. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silahkan Adik Gania.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, gimana caranya biar suka belajar matematika?
0: Bagaimana bila suka?
5: Bagaimana caranya biar bisa suka pelajaran matematika?
0: Kenapa Gania nggak senang matematika?
5: Enggak.
0: Senangnya pelajaran apa?
5: Biasa-biasa semua.

0: Ustadz.
1: Berarti memang Gania minatnya bukan di situ. Jadi kalau mau serius belajar, banyak harus memahami kalau matematika itu. Harus pintar memahami. Gitu. Belajar
0: Baik, Ustaz.
1: pelan-pelan dan belajar dari orang yang bisa, ada teman yang bisa diajari. Namun memang tidak semua juga bisa matematika, sehingga juga tidak dipaksakan. Tapi kalau bisa, belajar serius, matematika itu asyik.
0: Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum
0: Assalamualaikum.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya, silakan Adik Aisyah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, izin bertanya, malas sama futur itu sama enggak?
1: Sama. Futur itu artinya malas. Malas ya malas, enggak mau gerak, mager bahasa gaulnya.
3: Ya Ustaz, jazakallah khairan.
1: Iyakum, Allahu yubarik fiik. Baik, sudah ya Umu Afsa ya. Masih ada materinya lagi, pekan ini terakhir kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: حضرات السادة يرجى الانتباه.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
10: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
11: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
10: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
11: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
10: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812 4584 3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
12: Aduh, nggak diangkat.
13: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
13: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. القرآن

Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari.

0: يكفر. راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi min

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqamah.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
6: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
8: Radio Muad bin Jabal.
9: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Muad bin Jabal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Muaz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Muaz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
10: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Muaz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Muaz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
11: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
12: Qudwatun nabawiyah. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
13: dari أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan kesayangannya radiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
12: Qudwatun nabawiyah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
13: dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
12: Qudwatun nabawiyah. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
13: dari أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم dari رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
13: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
14: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'ad bin Jabal?
15: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Mu'ad. Masya Allah, Alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas, dikenal bukan hanya di wilayah Kendari, tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, Alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, wisata, bahkan juga perguruan tinggi, termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Mu'ad. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Mu'ad, karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Mu'ad ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas, banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya, barakallahu fikum.
10: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'ad juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'ad bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
16: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
17: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
16: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
17: Iya sih, ya mungkin nanti tahun depan lah.
16: Notifikasi langsung dibuka, ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
17: Astagfirullah, Yodi.
16: Jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus, kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
18: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
14: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
20: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 94.3 FM
1: Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah salat Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan untuk sahabat Muaz, juga kembali kami mengingatkan yang belum melaksanakan ibadah salat Maghrib agar bersegera melaksanakannya, dikarenakan waktu Maghrib yang terbilang cukup pendek. Maka dari itu, untuk sahabat Muaz, jika tidak ada kepentingan, tidak ada urusan yang terlalu penting begitu, dan mari kita kondisikan waktu kita untuk dapat menunaikan ibadah salat Maghrib sesegera mungkin. Dan selanjutnya sahabat Muaz, di malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni kajian Ba'da Maghrib, yang mana kajian ini disiarkan secara langsung tepatnya di masjid Masjid Nurul Ilham, yang mana dalam pembahasan ini adalah kajian pekanan kita di setiap hari.

kali pada saat itu memahami bahwasanya ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut dengan Yaumu Arafah. Di tanggal 10 malamnya beliau bermimpi lagi di malam tanggal 10. Mimpi yang sama. Maka beliau pun yakin untuk menyembelih Ismail. Makanya dikenal dengan Yaumun Nahar. Itu sejarah penamaannya. Sehingga ketika Allah mengizinkan kita berada di hari Tarwiyah, kemudian di hari Arafah, dan di Yaumun Nahar, maka manfaatkan dia dengan baik. Terlebih di hari esok, teman-teman sekalian. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang ingin Anda minta. Terutama pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara doa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 hari Dzulhijjah, beliau menukil doa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, beliau meminta kepada Allah, Allahumma a'tik raqabati minan nar wa awsi'li min rizqil halal wa jannibni fasaqatil jinni wal insi. Tiga doa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, ya Allah, bebaskan aku dari neraka-Mu. Yang kedua, karuniakan kepadaku rizki yang halal. Dan yang ketiga, jauhkan dariku kelompok mereka yang fasik, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiga hal ini, kemudian dia dijaga, dibebaskan dari neraka Allah, kemudian dia diberikan rezeki yang halal, dan dia dijauhkan dari kelompok-kelompok orang-orang yang buruk lagi fasik dari kalangan jin manusia, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Makanya saya sering ingatkan, kalau antum melihat semua hadis-hadis tentang Dzulhijjah, maka riwayatnya datang berbeda-beda. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan riwayat ahabbu wa khair. Kadang datang riwayat dengan kata afdal, kadang datang riwayat dengan kata a'zam. Bukan dari satu sahabat, tapi datang berbagai macam riwayat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Menunjukkan apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Dzulhijjah, beliau senantiasa mengulang-ulang informasi ini di hadapan para sahabat. Sehingga Jabir meriwayatkan ulang, Anas meriwayatkan ulang, Ibnu Umar meriwayatkan ulang, Ibnu Abbas meriwayatkan ulang kepada kita. Menunjukkan perhatian yang begitu besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, terkhusus di Yaumu Arafah. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan hari Arafah, apakah dia khusus bagi mereka yang wukuf di Arafah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, bal hiya 'ammatun linnas." Bahwa keutamaan Arafah itu umum, berlaku untuk seluruh manusia, baik yang berada di Arafah maupun yang berada di selain Arafah. Maka besok betul-betul Anda menghadirkan hati, ya, merendahkan diri di hadapan Allah, mengangkat kedua tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Anda butuhkan, apa yang teringat dan terlintas di benak pikiran Anda, misalkan terlintas tentang istri Anda, doakan. Tentang pekerjaan Anda, tentang bisnis Anda, tentang tetangga Anda, doakan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang di mana iblis merasa paling hina melebihi di hari Arafah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak hamba-hambanya dari neraka Allah di hari Arafah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah izinkan kita untuk bertemu dengan hari Arafah. Besok maksimalkan dengan baik. Ya, yang punya barber tutup dulu lah. Ya, apalagi kalau ada yang datang di barber yang berkurban. Jadi sebelum dia cukur dia tanya, memang berkurban gak? Nah kalau dia berkurban, Pak, saya nanti cukur bapak kalau sudah selesai disembelih saja lah. Ya, begitulah. Tapi dia bilang 100.000 ini deh saya bayar. Ah, sini Pak, ini Pak saya cukur. Ya, nah barakallahu fiik. Nah, baik kita baca. Hadis terakhir di bab iya, ini hadis terakhir di bab merubah niat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: والله غريب وسخيف وسخيف، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبما ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا بأسرارنا وبجميع المحاضرين والمصلحين، وكل حق علينا وسائر المسلمين برحمتك يا رب. اللهم صل على الله وأهنيك لمجيء الله في هذه الأخير. الحمد لله في أمة فلي رحمة أمة قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المغربين والمشاري جمعي كل واحد منهما بإقامة ولا يسبب بينهما ولا على التفريق.
1: نعم، حديث عبد الله بن عمر radhiyallahu ta'ala anhuma. Antum perhatikan ya, kebanyakan hadis-hadis tentang haji datang dari Ibnu Umar. Ya, datang dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Nah, makanya Ibnu Umar ini adalah sahabat yang paling paham tentang haji. Tentang haji. Nah, disebutkan bahwasanya Abdul Malik ibn Marwan memerintahkan jemaah haji untuk kemudian mengikuti Abdullah ibn Umar. Ya, karena dia adalah sahabat yang paling paham. Nah, hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang haji diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhum. Beliau yang paling banyak menguasai permasalahan-permasalahan haji. Nah, dia paling sering melaksanakan ibadah haji dan kemudian memang panjang umurnya Anas Abdullah ibn Umar ini, sehingga kemudian haji berulang-ulang beliau radhiyallahu taala anhu melakukan, sehingga wajar kalau para khalifah seperti Abdul Malik ibn Marwan memerintahkan manusia yang berhaji untuk mengikuti Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Qala jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bain al-maghrib wal-isha' bi jam'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat antara maghrib dan isya. Ya. Menjamak antara maghrib dan isya. Bi jam'in. Bi jam'in. Apa maksudnya bi jam'in ini? Hah? Sudah, kalimat pertama sudah ada jama' jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi jam'in. Maksudnya apa? Ini nama tempat di Muzdalifah. Karena salah satu nama Muzdalifah adalah jam'un. Ya, salah satu penamaan dari Muzdalifah jam'un. Kenapa dinamakan jam'un? Karena manusia berkumpul di sana setelah dari Arafah. Makanya disebut dengan jam'un. Atau nama lain disebut dengan Masy'aril Haram. Masy'aril Haram. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwasanya Muzdalifah adalah fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Kalau bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, yakni di mana? Muzdalifah. Dan sebagaimana Arafah penamaan lainnya adalah Masy'aril Halal. Masy'aril Halal. Nah. Li kulli wahidatin minhumma iqamah. Masing-masing dari dua salat tersebut dengan iqamah. Jadi salat maghribnya pakai iqamah, selesai qomat lagi, kemudian sholat isya. Pakai azan atau tidak? Tidak. Dari mana bisa kau jawab itu? Karena tidak disebutkan, makanya belajar hadis itu dikumpulkan dulu riwayat-riwayatnya. Ya. Jadi ahlul bidah itu begitu modelnya. Apa yang dilihat ya sudah itu dia jawab. Ya. Makanya lebih bagus jawab wallahu a'lam. Ya. Guru kami ketika beliau menjelaskan hadis tentang ini, beliau, kenapa tidak disebutkan karena iqamah? Karena iqamah ma'ruf. Iqamah itu sudah masyhur. Orang mau salat ya azan dulu. Ya. Masa iqamah didirikan azan kemudian tidak dikumandangkan? Ya. Maka azan tidak perlu disebutkan karena dia sudah Makruh. Ya, jadi kalau antum mau menjamak azan dulu. Sunnahnya begitu. Ya, baru kemudian iqomah. Kalau di tempat yang tidak ada azan. Ya, tempat yang tidak ada azan. Nah, bolehkah kalau antum langsung iqomah? Boleh. Gak ada masalah. Tapi kurang ada pahala yang kemudian antum lewatkan. Walam yusabbih bainahuma, dan tidak bertasbih di antara keduanya. Apa maksudnya tidak bertasbih? Hah? Ber salah lagi. Wah, itu bagus jawabannya. Ya, sebentar kita jelaskan. Kenapa tidak disebut wasallam yusabbih? Walam yusabbih maksudnya tidak mendirikan sholat sunnah di antara kedua. Ya, karena penamaan sholat sunnah salah satu penamaannya adalah tasbih. Adalah at-tasbih. Wala ala isrin wahidatin minhuma, dan tidak juga setelah selesai sholat dari masing-masing sholat tersebut. Jadi sebelumnya tidak, setelahnya tidak, diantaranya juga tidak. Ya, tentang sholat rawatib ini maksudnya. Tentang sholat rawatib. Baik. Hadis ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yukhbiru Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a fi hajjatil wada' fi Muzdalifah. Umar radiyallahu ta'ala anhuma mengkhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' salatnya di Muzdalifah. Karena di Muzdalifah ada berapa salat dilakukan? Maghrib, Isya sama Subuh. Ya, kemudian bertolak meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. Di waktu pagi sudah terang, tapi sebelum matahari terbit itu sunnahnya. Ya, diperbolehkan bagi mereka meninggalkan Muzdalifah untuk orang-orang yang punya udzur, yang tua misalkan, atau sebagian wanita boleh dia bertolak lebih dahulu sebelum matahari terbit atau sebelum masuk waktu fajar atau lebih lama daripada itu diperbolehkan. Ya. Wadhalika hina raja'a min arafatin bainal maghribi wal isya' wa kana dhalika jam'u ta'khir, dan itu disebut dengan jama' ta'khir. Wa aqama likulli wahidatin minhuma, dan mendirikan iqamah di setiap salat. Walam yusalli nafilah bainahuma, itu penjelasan. Makanya hadis itu dibaca dulu penjelasan ulama. Kalau dia tasbih, oh belum tentu maknanya tasbih. Ya? Tapi maknanya adalah salat sunnah. Walam yusalli nafilah bainahuma wala ala aqabi kulli wahidatin minhuma, dan tidak juga setelahnya. Tidak juga setelahnya. Baik. Hadis ini satu faedahnya. Masyru'iyatu jam'il hujjaj bainal maghribi wal isya lailata Muzdalifah fi Muzdalifah. Disyariatkannya bagi jemaah haji untuk melakukan jamak takhir antara maghrib dan isya ketika mereka sampai di Muzdalifah. Tapi kalau misalkan ada antum ada masalah, misalkan kendaraan anda macet, belum sampai Muzdalifah, kemudian anda sholat maghrib dan isya, sah tidak? Hah? Nah, ini tidak bisa wala-wala begini. Karena sholat itu syaratnya, syarat sahnya bukan urusan dengan Muzdalifah. Paham ini? Ya? Maksudnya apa? Kalau dia sholat sebelum sampai Muzdalifah, berarti sholatnya sah. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Karena sholat ini adalah ibadah yang waktunya sudah ditentukan. Dan itu jelas. Ayatnya muhkam. Tidak ada urusan mau di Muzdalifah atau di selain Muzdalifah. Dan ini pun akan menjadi masalah kalau kemudian itu wajib di Muzdalifah sholatnya, sehingga yang tidak sholat di Muzdalifah dia wajib membayar dam kalau begitu. Dan itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Mabit di Muzdalifah wajib. Mabit di Mina juga wajib. Jadi kalau tidak melaksanakan kewajiban haji, baru boleh membayar. Dan adapun terkait sholatnya, sah dimanapun dia lakukan. Ya, sunnahnya dia jamak takhir di Muzdalifah. Tapi kalau tidak bisa dia lakukan karena satu dan lain hal, maka sholatnya tetap sah dan wajib atau tidak bayar dam? Tidak, karena bukan kewajiban haji. Itu maksudnya. Nah, baik. Nah, terus kalau ada yang tetap memaksakan, dia nanti sholat di Muzdalifah, maghrib isyanya, tapi nanti di jam 1. Hah? Tidak sah? Yang bilang tidak sah, bagus ini, yang tidak sah ini. Kenapa tidak sah? Baik. Satu, kata Syekh bin Baz, dia berdosa, tapi sholatnya sah. Karena melewatkan sholat isya dari waktu ikhtiari. Ya, tidak boleh. Sholat isya itu bukan waktu akhirnya, bukan pertengahan malam, bukan. Bukan sampai di azan subuh, bukan. Tetapi akhir waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Bagaimana cara menghitung pertengahan malam? Hitung dari masuk maghrib sampai fajar. Berapa jam? Nah, itulah. Berapa jam itu kemudian bagi tiga. Mana awal, mana tengah, mana akhir. Ya. Di waktu pertengahan, di akhir waktu pertengahan itulah akhir waktu sholat isya. Tidak boleh kemudian antum sengaja mengundurkan keluar dari waktu ikhtiarinya sampai masuk waktu daruratnya. Setelah waktu pertengahan malam habis, maka dia masuk namanya waktu daruri. Waktu daruri ini apa? Waktu bagi mereka yang punya uzur. Sehingga tidak sempat melaksanakan maghrib isya di waktu ikhtiari, boleh bagi mereka melakukannya di waktu daruri. Siapa-siapa yang punya uzur ini? Satu, musafir. Ya, ikut perjalanan naik bus. Kemudian, tidak ada waktu bagi itu untuk kemudian mencari tempat sholat. Sampainya di jam 1, di jam 2. Di jam 2 dia sholat. Maghrib isya. Ya. Siapa lagi? Yang ketiduran. Ya, mau buka puasa, capek tapi ya. Tidur dia jam 5:30. Ya. Bangun jam 2. Ya. Nah, ada yang begitu. Antum belum pernah rasa mungkin. Ya, capek dia. Dari dia buka barber dari jam 5 sampai habis asar. Capek. Dua berapa? Nah, istrinya berapa? Ini waktu dia buka barber sebelum dia menikah ini. Udah lari sebenarnya itu. Jadi dia bangun di jam 2, maka dia sholat maghrib, isya. Siapa lagi? Pingsan, di waktu itu dia siuman. Maka dia sholat di waktu itu. Siapa lagi? Ada yang paling penting, saya tunggu sebenarnya. Siapa lagi? Istri antum yang suci di waktu jam 1, jam 2. Ya, dia sholat di situ. Sholat apa? Sholat maghrib sama sholat isya. Ya, ini lagi malas mandi nih Abi. Tidak ada mandi. Mandi baru sholat. Ya. Mandi, sholat, baru sedekah. Paham sudah ya? Nah, gak usah dipanjang lebar. Yang kedua, masyru'iyatul iqamah li kulli salatin baik minal majmu'aitain. Disyariatkannya iqamah pada setiap sholat yang kita jamak. Yang ketiga, masyru'iyah tarkit tanaffuli. Disyariatkannya meninggalkan salat sunnah. Ya. Wa in kana al-jam'u ta'khiran, walaupun itu adalah jama' ta'khir, jama' taqdim, jama' ta'khir, tidak ada salat rawatib. Tidak ada salat rawatib, itu sunnahnya. Ya. Itu adalah sunnahnya. Dan ini juga saya ingatkan kepada antum yang punya puasa Daud. Puasa Daud itu tidak perlu dia pikirkan puasa lain. Ya. Hari ini dia puasa Daud, besok hari Arafah dia mau puasa juga, enggak. Yang sudah puasa Daud tidak boleh dia menambah puasa sunnah selain puasa Daud saja. Ketika dia menambah, maka dia kehilangan afdholiyah dari puasa Daud. Ya. Yang boleh menambah itu yang puasa Senin Kamis 3 hari, tapi puasa Daud kata Nabi tidak ada puasa yang lebih baik dan lebih afdol daripada puasa Daud. Ya, kalau antum sudah rutin dengan puasa Daud sudah. Antum tidak perlu pikirkan puasa-puasa sunnah yang lain. Tidak usah dipikirkan. Laksanakan terus puasa Daud nanti. Ya. Jadi jangan gulu di dalam ibadah, dilarang oleh Nabi. Abdullah bin Amr bin Al-As ketika beliau memilih untuk puasa Daud, maka beliau meminta tambahan, kata Nabi tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tambah di atas puasa Daud. Ya. Perhatikan ini, ikhwan. Permasalahan sunnah ini tidak bermodalkan semangat, tetapi bermodalkan dengan ilmu, dalil. Nah, bukan sekedar bermodalkan semangat. Nah, sama dengan sholat, sholat rawatib ketika antum bersafar. Nah, antum bilang, oh, saya mau sholat, tidak bisa, ini ada sunnahnya. Meninggalkannya, disitulah berpahalanya. Meninggalkannya, disitulah bentuk anda menghormati dalil dan anda akan mendapatkan pahalanya insyaAllah. Yang keempat, masyru'iyatu tarki ratibaitil maghribi wal isya fi safari. Disyariatkan meninggalkan rawatib antara maghrib dan isya di dalam safar. Wa kadzalika ratibatu dhuhri. Demikian pula salat rawatib yang berhubungan dengan salat zuhur. Nah, amma ratibatul fajri fala tatruk. Adapun salat rawatib sebelum subuh, nah, itu tidak ditinggalkan. Hadiran atau safaran, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Kenapa? Karena Nabi tidak meninggalkannya. Sesimpel itu cara kita menjawabnya. Kenapa Nabi tidak melakukan rawatib duhur, tidak melakukan rawatib asar, tidak melakukan rawatib duhur, maghrib, isya? Kenapa? Karena Nabi tidak melakukannya. Tapi kenapa kita melakukan sholat qabliyah dua rakaat fajar? Nah, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ya, selesai. Makanya ketika anda safar, walaupun dalam keadaan safar, di waktu subuh tetaplah sholat sunnah dua rakaat. Nah, dan itu selalu kita ingatkan kepada para ikhwah ketika mereka bersafar dengan kita, walaupun orang langsung komat, sudahlah kita sholat sunnah dulu, ya. Karena musafir itu dia punya keringanan-keringanan dan ada afdholiyah yang tidak boleh mereka tinggalkan. Nah, yang kelima, annahu la yushra'u ihya'u laylah al-musdalifa bi salatin wala du'a. Ini yang paling penting. Kenapa dinamakan mabit di Muzdalifah? Apa artinya mabit? Malam. Berarti kalau orang bermalam, apa aktivitasnya? Hah? Tidur. Jangan mentang-mentang saya di Muzdalifah ini, jauh-jauh dari Kendari, saya mau begadang. Saya mau begadang bersolat, saya mau begadang berdoa. Nah, ketika Nabi sampai di Muzdalifah, beliau jamak takhir. Setelah sholat, beliau tidur. Setelah sholat, beliau tidur. Maka itu sunnahnya. Itu tuntunannya. Jangan mentang-mentang, Ustaz, saya masih 20 tahun, kuat insya Allah, saya mau sholat malam ini. Kapan lagi saya mau sholat malam? Hari ini saya sholat? Bukan. Sunnahnya, Nabi di situ tidur. Ya. Setelah sholat, segera tidur. Nah, maka kata Syekh Utsaimin, la yusra'u hiya ulailah, tidak disyariatkan menghidupkan malam-malam di Muzdalifah. Tidak disyariatkan. La bi salatin, tidak dengan salat, wala doa. Tidak juga dihidupkan dengan doa. Selesai tidur. Makanya yang di Muzdalifah langsung tidur jauh lebih baik daripada yang begadang di Muzdalifah dengan amal ibadah. Coba lihat. Yang tidur lebih besar pahalanya. Ya, jadi terkadang tidur lebih besar pahalanya. Tapi kalau kau tidur terus, nah itu juga masalah. Ya. Jadi ingat, kita dididik oleh Nabi untuk muwafaqatus sunnah. Lalu sunnah itu begitu. Bagaimana dia senantiasa melihat amalannya yang mencocoki sunnah. Saddidu uqor. Kalau bisa tepat sesuai sunnah, alhamdulillah. Kalau tidak, mendekat. Jangan keluar daripada itu. Ya, ingat tentang sekelompok orang yang datang bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu hanya istri-istri Nabi. Maka mereka bertanya bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah mereka mendapatkan jawaban dari istri-istri Nabi, maka kemudian mereka menganggap ibadah Nabi taqalluha. Ibadah Nabi itu sedikit. Tapi mereka berpikir lagi, oh Nabi kan penghuni surga, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Adapun kita ini tidak ada jaminan diampuni. Wah, kita harus lebih semangat di dalam ibadah. Ketika kemudian setelah pulang dari istri-istri Nabi, Nabi mendengarkan informasi. Nah, istri Nabi siapa namanya? Siapa nama istri Nabi? Hah? Satu orang saja. Emang orang-orang durhaka memang. Kenapa dibilang orang durhaka? Ada enggak yang tidak tahu nama mamanya di sini sama itu? Ada yang tidak tahu nama mamanya? Ada yang tidak tahu nama mamanya, maka dia anak durhaka. Sementara istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda kita. Lebih berhak kita hormati daripada ibu kandung kita. Kemudian antum tidak tahu nama mama ibunda kaum mukminin. Apa kira-kira cocoknya? Gelarnya untuk yang tidak tahu nama mamanya ini. Anak durhaka. Sepakat kan? Baik, siapa yang mau sebut? Ah, ini ya, kita tahu ketanya ini, barbar ini. Satu. Odija, apa lagi? Ah. Mulai membuka Google. Ya, Aisyah. Afsa bin Umar, ada yang bantu akhwat. Dia tidak mau dibilang anak durhaka itu di belakang. Ah, empat. Yang bantu. Zainab. Zainab siapa? Lupa. Ulang-ulang. Semakin diulang semakin salah biasanya itu. Ah. Siapa? Joeria. Lima. Enam. Ramla. Siapa Ramla? Ramla siapa? Ya, makanya kenapa saya pernah kasih kaidahnya untuk mengingat nama-nama istri Nabi, ingat saja huruf-hurufnya. Khos, on, sin, o, sin, khos, ma'a, mim, ain, ma'a, jazar. Ya, selada sama tambah, selada tambah wortel itu menyehatkan, itu terjemahannya. Ya, khos ma'a jazar siha. Ya, selada tambah wortel itu menyehatkan. Apa khoknya? Khadijah pintu Wailid. Sinnya Sauda. Sauda bintu Zam'a. Ma'a mimnya Maimuna. Mim. Mim jadi Aisyah gimana sih? Maimuna bintul Arif. Mimnya, Ainnya Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Sudah berapa? Empat. Osma'a selesai. Jazar Jim, Joiriyah bintu Al-Harith, Za, Zainab, ada dua Zainab. Zainab bintu Jash, dan Zainab bintu Khuzaimah. Ya, Zainab ya, bukan Zainab. Zainab mah Betawi. Ya. Zainab bintu Jahash, dan Zainab bintu Khuzaimah. Ra, Ramla bintu Rullah bintu Abi Sufyan, yang dikenal dengan Ummu Habibah. Kita kenalnya Ummu Habibah, tapi nama aslinya Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya, sekarang selesai apa? Jazar Ra Tiha Sot Sofia bintu Huyai. Ya, Ha Hafsa bintu Umar. Ah, yang terakhir Hindun bintu Abi Maya, yang dikenal dengan Ummu Salamah. Gampang kan? Gampang tidak? Kalau saya ketemu lagi baru tidak bisa ulang. Durhaka betul berarti. Ya? Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu ibu-ibu kita. Ya? Ibu-ibu kita. Nah. Baik. Maka ketika sampai di Muzdalifah, saya kembali ke kisah. Ketika mereka bertanya, mendapatkan informasi tentang ibadah Nabi, mereka anggap ibadah Nabi sedikit. Tapi mereka menganggap, oh Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Kita belum. Kita harus lebih semangat ini untuk ibadah. Maka yang pertama mengatakan apa? Saya mau menghidupkan malam. Tiap malam saya mau sholat malam. Tiap malam saya akan sholat malam. Yang kedua, tiap hari saya puasa. Yang ketiga, saya tidak akan menikah. Nikah ini merepotkan. Sedikit-sedikit popo, sedikit-sedikit. Iya kan? Nah, itu mungkin alasan teman-teman ini kenapa masih betah. Ya? Karena ada lihat yang menikah ini sibuk, kadang beli popok, kadang beli beras, kadang beli telur. Ah. Maka ketika Nabi mendengarkan ini, Nabi marah. Tetapi Nabi tidak menyebut orang-orangnya. Ya? Nabi mengatakan, "Amma ana fa'atqakum wa akhsyakum lillah." Saya adalah orang yang paling bertakwa dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi saya sholat, saya juga tidur. Saya puasa, saya juga berbuka. Wa tazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa min, siapa yang benci sunnahku maka bukan dari golongan. Itu sunnahnya Nabi begitu. Ya. Bukan sunnahnya Nabi antum semangat di dalam, iya bagus semangat di dalam ibadah. Tapi kalau tidak ada sunnah dan tuntunannya, bukan lagi ibadah namanya itu. Itu namanya menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tidak akan pernah bosan dengan ibadah antum, ikhwan. Tidak akan pernah bosan. Ya. Allah kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah bosan hambanya beribadah. Tapi kalian yang akan bosan. Makanya tetap berlaku proporsional di dalam ibadah. Ya. Tidak usah langsung paksa, langsung puasa Daud. Latih dulu puasa 3 hari sebulan. Kenapa kalau antum langsung setelah hijrah, langsung masuk di puasa Daud, antum akan jatuh sendiri. Dan merupakan sebuah kekurangan ketika antum sudah menetap pada satu ibadah kemudian antum tinggalkan. Itu kekurangan pada seseorang. Yang tadinya kemarin dia sudah sholat malam, tiba-tiba berhenti. Tidak boleh itu. Ya, tidak boleh. Kalaupun dia berhenti mungkin, tapi jangan kebanyakannya dia berhenti. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah sering puasa Senin Kamis tiba-tiba berhenti, itu aib bagi dia. Ketika Anda menetapi sebuah ibadah, pegang dia. Pegang. Sudah sampai di puasa 3 hari setiap bulan, tahan. Nanti upgrade di puasa Senin Kamis. Ya. Lama itu, lama. Mau naik di puasa Daud, oh harus lama bertahan itu. Tidak gampang itu. Untuk bisa bertahan di dalam amalan-amalan sunnah. Tidak gampang. Nah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ketika Nabi menginformasikan itu, maka mereka kemudian menyadari. Jadi terkadang tidur lebih mendatangkan pahala daripada antum menghidupkan malam. Ya? Perhatikan itu. Tambih. Baik, ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan wala ala asra ala istrin wahidatin min huma, tidak juga di setelah. Nah. Berarti zahir hadis, Nabi juga tidak sholat sunnah setelah sholat isya. Ya kan? Zahirnya. Berarti tidak juga masuk sholat witir di dalamnya. Kalau secara zahir hadis. Ya. Bagaimana tadi kalau antum ditanya, oh zahirnya begini-begini. Oh ternyata ada hadis lain. Ya, makanya beliau tambih di sini. Zahiru qawlihi wala ala itri wahidati minhuma annahum lam yusallil witir. Dari redaksi yang kita baca, kemungkinan ada kesimpulan bahwasanya Nabi juga tidak salat witir. Fa imma ayyakuna qad taraka al-witra tilka al-laila wa imma ayyakuna awtar aw tara wa lam ya'lam bihi Ibnu Umar. Zahirnya Nabi meninggalkan salat witir, kemungkinan pertama. Ketika di Muzdalifah. Atau kemungkinan yang kedua, Nabi salat witir tetapi Ibnu Umar luput dari itu. Ibnu Umar luput daripada itu. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuwadhibu alal witri. Karena Nabi senantiasa menjaga salat witirnya sebagaimana bab yang sudah berlalu. Ya. Hatta kana yutir ala bairihi. Sampai-sampai karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga salat witir ini, Nabi tetap salat witir walaupun di atas untanya. Saking dijaganya salat witir ini. Tidak jadda bihi sayr. Kalau kemudian perjalanannya menyusahkan, Nabi tetap sholat witir. Wa amara bihi ummatahu amran ammah biduni istisna. Dan Nabi juga memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga sholat witir tanpa pengecualian. Ya, jadi ketika antum safar ada dua sholat yang disyariatkan untuk antum tidak tinggalkan safar, apalagi kalau hadar, apalagi kalau mukim. Maka yang pertama adalah salat qabliyah, jangan tinggalkan walaupun antum safar. Yang kedua adalah salat witir, itu juga tidak ditinggalkan bahkan ketika antum safar. Yang tidak dilakukan adalah salat-salat rawatib. Jelas ini? Baik. Antum safar, tiba-tiba azan, antum masuk ke masjid. Salat tahiyatul masjid atau tidak? Safar ini, safar. Kenapa? Baik. Nah, ini yang salah paham berarti. Yang tidak dilakukan adalah rawatib. Tahiyatul masjid rawatib atau bukan? Maka dia tetap dilakukan ketika antum masuk masjid. Karena dia salat ada watul asbab. Yang tidak dilakukan adalah rawatib saja. Jelas ini, ikhwan? Nah, banyak pintu-pintu ibadah yang terkadang kita lupa. Sekarang kita dapat juga masjid-masjid yang unik. Ketika apa? Baca salawatan, itu pakai mic. Pas imam, tidak ada mic-nya. Jadi pas menunggu untuk kami safar kemarin, ada satu di Jakarta, selesai azan, Masya Allah, kedengaran dia salawatan, keras sekali, banyak dia baca. Tapi setelah azan, lanjut salawat, kemudian komat. Komat tidak pakai mic. Masjid panjangnya 3 kali ini. Ya? Jadi kita bangkit dari apa, bangkit dari itidal, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud. Kita tunggu dulu yang di samping kita. Berdiri baru kita berdiri. Jadi begitu terus. Tidak kedengaran. Ini juga kadang membingungkan. Ya, membingungkan. Kita baru berdiri, dia sudah gerakan berikutnya lagi. Kenapa? Karena dia sudah lama bangunnya. Sementara kita baru mendengarkan dari yang di samping kita. Ini perlu diperbaiki ini para DKM. Ya, untuk mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala ini, jangan pakai perasaan. Ada aturan. Ya, ada aturan. Nah, baik. Jadi hadis ini menginformasikan kepada kita tentang apa yang harus dilakukan oleh jemaah haji ketika mereka berada di Muzdalifah. Bahwasanya mereka menjamak dengan jamak takhir. Kemudian yang kedua, bersegera untuk tidur. Bersegera untuk tidur setelah salat Isya. Dan itu adalah sunnahnya. Yang itu adalah sunnahnya. Nah, yang ketiga, walaupun dalam keadaan safar, kita tetap melakukan salat witir. Karena Nabi senantiasa menjaganya walaupun di atas kendaraan. Yang berikutnya, bahwa Nabi SAW memotivasi untuk siapapun menjaga salat witir tanpa pengecualian. Nah, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Setelahnya babul muhrim yakulu min saydil halal.

0: 94,3 FM.
1: Tidak digabungkan. Kita meninggalkan rawatib di safar karena memang begitu sunnahnya. Ya. Ada peluang untuk sholat sahiyatul masjid, tidak juga kita gabungkan niatnya dengan rawatib ketika safar. Karena sunnahnya rawatib ditinggalkan. Ya. Tapi ketika antum masuk masjid, belum qomat, sholatlah. Ya. Karena dia sholat ada waktu asbab. Tidak ada urusan dengan safar atau tidak. Tidak ada urusan dengan safar atau tidak. Nah, barakallahu fiik.
2: Kalau misalnya sudah sampai di tempat tujuan,
1: sampai di tempat tujuan. Di Jakarta, antum Kendari, Jakarta. Jakarta misalkan antum. Apakah tetap masih? Kalau antum safar, ya tetap antum safar. Karena antum bukan orang Jakarta. Hanya pertanyaannya mungkin berapa lama batasnya saya mengqasar. Ya. Ingat, mengqasar sholat ketika safar ini bukan juga kewajiban. Terkadang dilihat. Karena Utsman bin Affan pernah tidak mengqasar sholatnya ketika beliau berada di Mina. Beliau menyempurnakan sholatnya. Menunjukkan bahwasanya dua rakaat ini bukan sebuah keharusan. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib untuk sholat dua rakaat. Tapi tidak bisa juga kemudian kita tekankan dia wajib untuk sholat dua rakaat. Tidak. Jadi terkadang kita melihat ada maslahat. Kita tetap sholat empat rakaat, apalagi kalau kita imam. Ya. Kemudian di belakang kita ada jemaah yang mukim. Kemudian kita yang imam. Maka dilihat maslahat. Kalau antum bisa menginformasikan bahwasanya saya musafir, saya sholat dua rakaat, setelah salam silahkan bapak sekalian untuk kemudian menyempurnakan empat rakaat, menambah dua rakaat yang kurang, bagus. Ya. Berapa lama maksimalnya, menurut pendapat yang paling kuat, dan ini saya sudah sering sampaikan, empat hari saja. Antum menjamak, empat hari saja. Di luar daripada itu, hari kelima, maka ikut waktu masing-masing. Ya. Terlebih kalau tempat tinggal antum, tujuan safar antum berdampingan dengan masjid. Ya. Antum dilihat sholat zuhur, tidak ada sholat asar. Dilihat sholat maghrib, tidak ada sholat isya. Orang nggak tahu kalau antum safar. Ya. Sehingga menimbulkan apa? Kecurigaan. Bahwasanya ini yang datang, ini aliran baru. Ya. Aliran. Jadi ada hal-hal yang perlu dilihat di lapangan. Dalam dakwah. Ikhwan. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Oke. Okay. Ya, enggak apa-apa sih. Ya, jadi yang hadiah ini dia hadiahkan dalam bentuk masak. Ya. Walaupun sebagian para ulama mengatakan daging dalam bentuk hadiah ini tetap dibelikan dalam bentuk daging dan segar. Tapi kalau ada yang ingin memasaknya karena dia melihat ada maslahat, maka silahkan. Boleh bagi dia untuk memasak. Ya? Nah, repot kalau dia tidak ikut makan, kasihan juga ya. Boleh. Nah, yang jelasnya ketika antum berkurban jangan lebih banyak antum ambil. Itu ji. Antum berkurban satu ekor, tapi antum mau bagian 2/3, antum pilih-pilih lagi. Saya ada bagian depan dagingnya, bagian khasnya saya, yang tulang-tulangnya agak banyak. Bukan berkurban namanya itu, bos. Ya, bukan. Itu namanya kok lagi potong. Mau ambil apa yang kau suka? Itu bukan berkurban namanya. Ya. Berkorban itu maksimalnya antum ambil sepertiga jatah antum. Maksimal itu. Ya? Untuk antum konsumsi. Antum tidak ambil juga karena ada maslahat, antum ambil sedikit saja bagiannya, enggak ada masalah. Itu lebih baik. Ya? Karena sunnahnya antum makan sebagian dari daging kurban antum. Itu saja sunnahnya. Enggak juga mesti harus sepertiga, enggak. Enggak juga mesti harus sepertiga. Yang jelasnya jangan lebih daripada sepertiga. Ya? Jangan lebih daripada sepertiga. Itu sudah tidak masuk nanti mana berkurban. Namanya orang berkurban, ya. Kalau perlu diambil paling dia yang paling tidak dia suka. Diberikan kepada semua orang yang paling disukai dan disenangi. Nah. Barakallahu fiik. Salatul awabin kalau maghrib isya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Salatul awabin adalah penamaan lain dari salat duha. Dan dia dikerjakan mendekati waktu zawal. Itu disebut dengan salatul awabin. Waktunya sekitar 10:30 sampai mendekati waktu zawal. Terbitnya waktu duhur. Itu saja. Adapun maghrib ke isya, maka hadisnya yang mengatakan salatul awabin di situ hadisnya lemah. Jadi salat duha ini dia punya tiga penamaan. Di awal waktu, di pertengahan, dan kemudian di akhir waktu. Yang di akhir waktu inilah yang disebut dengan salatul awal. Dan itu hadisnya jelas. Nah, barakallahu fiik. Ah. Habis mi berarti. Baik, barakallahu fiikum subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Kami ingatkan besok untuk kemudian
0: Radio Muadz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW pada Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid, laysa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain, tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma
7: telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat, berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu sakih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka
6: dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
9: Radio Muad bin Jabal.
10: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
11: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
10: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
12: A few moments later.
11: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek sabile.
10: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628.

0: Padahal dulu, Dede, rantasakno kuliah.
1: Kami itu, di sana kone, di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara قال لا تغضب رواه البخاري.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: Al-amru bi ihsani al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
8: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haythuma kunt واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
8: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah

0: Ia berkata, hadis Hasan Sahih.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
0: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis Hasan Sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
0: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
9: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya, betul.
10: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Ustaz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfuz, qada dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
16: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
17: Kalau senandung, memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua, tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda, la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan apa rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian, enggak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian enggak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an enggak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis, ucapan-ucapan tak berguna, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum, hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi ikhwat Islam.
11: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al, la yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wahum yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
15: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah, karena terdapat larangan dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
19: Assalamualaikum, Kawan.
20: Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
19: Eh, apa kita bikin?
21: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
20: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
21: Eh, baru bagaimana motorku?
19: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
21: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
19: Masya Allah.
20: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
21: Yang di mana itu?
20: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
21: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
22: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
23: FM, Radio Muaz Bin Jabal.
24: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
25: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

مأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
0: 94,3 FM.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
0: Ayah,
2: ayah, ayah.
1: Rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari-jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah, patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
1: Supaya dibantu.
0: Supaya dibantu.
1: Ustaz gimana kabar Ustaz?
0: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa?
0: Supaya orang pada bantu anaknya sakit.
1: Ustaz gimana Ustaz kabarnya?
0: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
1: La haula wala quwata illa billah.
0: Menghinakan diri pada manusia.
1: Menghinakan diri pada manusia.
0: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah.
1: Maka Nabi bersabda sallallahu
0: di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas.
1: Kata Nabi, ketahuilah
0: bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam,
1: dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia.
0: Tidak minta-minta pada manusia, tidak.
1: Minta kepada Allah.
0: Allah yang mengajarkan was'alullaha
1: min fadli. Minta kepada Allah saja.
0: Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in.
1: Bila apabila kau minta, minta kepada Allah.
0: Kalau kamu minta tolong pada Allah.
1: Iyyaka na'budu
0: wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon.
1: Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas,
0: kecil, gelas kecil, beras,
1: nggak ada yang lain,
0: kita bisa masak,
1: kita makan, istri kita makan,
0: itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT.
1: Seandainya kita nggak punya apa-apa,
0: itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita,
1: meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
2: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacamnya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini.

0: hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya." Apa kata Suhaib rahimahullah? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses ya Suhaib, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses, kan? Tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir,
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menjumpai sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan di malam hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan program Sahabat Mu'adz Bertanya. Oleh karena itu sahabat Mu'adz, bagi sahabat Mu'adz sekalian yang memiliki pertanyaan seputar keislaman, apalagi saat ini berdekatan dengan Idul Adha, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan persoalan terkait event ini, maka sahabat Mu'adz bisa mengajukannya, dan insya Allah ta'ala akan langsung dijawab oleh guru kita Ustaz Zain Zainal Mursalin Elzi Habithahullahu ta'ala. Dengan cara sahabat Mu'adz bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor interaktif kami di 0852 555 943. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk dalam program Sahabat Mu'adz Bertanya berikut ini.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Segera hadir program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Mu'adz Bertanya.
5: Dari mulai sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh.
6: Nah.
5: Jadi lima waktu itu dilakukan di Mina. Sehingga Nabi SAW bertolak menuju Mina itu pada waktu duha.
6: Nah.
5: Pada waktu duha, dan alhamdulillah pada hari ini pun jamaah haji mulai bertolak menuju Mina bagi sebagian jamaah haji. Dan demikian juga dengan sebagian kecil jamaah haji Indonesia. Karena jamaah haji Indonesia pada umumnya tidak mengambil mabit di hari tarwiyah di Mina, tetapi langsung menuju Arafah. Ya, dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa memang mabit pada tanggal 8 dari bulan Zulhijjah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Oleh sebab itu mungkin untuk alasan efisiensi dan lain sebagainya, maka pemerintah kita mengambil kebijakan untuk langsung menuju Arafah dari sejak tanggal 8 ini.
6: Nah, Ustaz. Kemudian ini kan haji, kalau kita lihat saja perjuangannya juga butuh fisik, kemudian juga penantian yang cukup panjang, khususnya kita yang ada di Indonesia. Nah. Ini hikmah dan nilai apa yang bisa kita petik dari perintah ibadah haji ini, Ustaz?
5: Ibadah haji tentu memiliki beberapa manfaat dan faedah, ya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai macam manfaat bagi mereka, baik itu manfaat dalam artian kata ubudiyah dia kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ibadah haji tentu akan semakin mendekatkan diri seorang mukmin kepada Rabbnya. Demikian juga di sana ada manfaat-manfaat duniawi tentunya yang sangat besar.
6: Yeah.
5: Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah haji ini sebagai salah satu rukun di antara rukun Islam yang kelima.
6: Baik, kemudian ada sebagian orang mengatakan saja, kalau haji itu kan butuh biaya besar, daripada saya berhaji, mending saya gunakan untuk yang lain gitu, Ustaz. Apakah memang perintah bagi orang yang mampu ini menjadi sebuah kewajiban, Ustaz? Atau ada ancaman, Ustaz, bagi orang yang diberi kemampuan tapi tidak melaksanakan haji, Ustaz?
5: Nah, di sana ada beberapa ancaman, ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya akan utus beberapa orang pemuda untuk melakukan inspeksi ke desa-desa dan ke kampung-kampung,
6: yeah,
5: untuk mengetahui siapa di antara mereka yang telah mampu untuk berhaji namun mereka tidak berhaji. Maka kata Nabi, kata Umar bin Khattab, laisu bi muslimin, laisu bi muslimin. Mereka itu adalah bukan dari kalangan kaum muslimin, bukan dari kalangan kaum muslimin. Dan ini tentu adalah merupakan peringatan yang sangat keras dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagi mereka yang sanggup untuk melaksanakan ibadah haji tetapi dia tidak berusaha untuk menunaikannya.
6: Taib Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasan yang diberikan. Kemudian kita beralih ke pertanyaan sahabat Muas yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, besok merupakan hari Arafah dan kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Apakah puasa Arafah ini bisa digabungkan dengan puasa mengganti puasa Ramadan yang telah lalu, Ustaz?
5: Tidak bisa, ya, tidak bisa. Saum Arafah adalah merupakan saum tersendiri. Dan alhamdulillah untuk menggantikan saum qadha masih banyak, ya. Masa sampai bulan Ramadan yang akan datang. Lakukan terlebih dahulu saum Arafah insyaallah yang jatuh besok, karena keutamaannya sangat besar. Di mana Nabi SAW beliau bersabda, ahtasibu 'alallah ayukafir sanatil madiyah wa sanatil qabilah. Saya berharap bahwa pahala saum Arafah itu dapat menghapuskan dosa-dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Tapi itu tidak bisa digabungkan dengan saum qadha. Ya Allah taala alam.
6: Tapi Ustaz, kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan mohon maaf, sebelumnya kami menyampaikan kepada sahabat Muas yang ingin bertanya langsung melalui layanan telepon, kami membuka di 0852 1222 9092 dan untuk 0852 555043 hanya digunakan untuk menerima pertanyaan via WhatsApp ataupun via pesan singkat. Kita mengambil pertanyaan berikutnya, Ustadz, sehubungan dengan pertanyaan saya tempo hari, yaitu terkait tentang keringanan bagi orang yang memiliki cacat atau keterbatasan fisik untuk berwudu, Ustadz. Apakah boleh saya melaksanakan sholat, Ustadz, melaksanakan wudu, Ustadz, tapi dengan catatan bahwa kaki saya itu tidak bisa melangkah ke kamar mandi, Ustadz, sehingga harus melaksanakan di dekat tempat tidur, Ustaz?
5: Nah, apabila Anda bisa melakukannya di atas tempat tidur, baik oleh diri sendiri atau melalui bantuan orang lain, maka itu harus dilakukan.
6: Nah, Ustaz.
5: Ya, karena tayamum pun saat itu apabila Anda mampu menggapai air dan mampu melaksanakannya, baik dengan bantuan orang lain atau diri sendiri, Anda mampu untuk berwudu, maka Anda tidak boleh bertayamum. Ya, maka oleh sebab itu, apabila Anda mampu melakukannya, ya, maka tidak boleh mengganti wudu dengan tayamum. Ya, baik itu dengan bantuan diri sendiri atau orang lain, kecuali kalau seandainya kita misalnya dalam keadaan lumpuh, tidak bisa berjalan menuju tempat wudu, dan tidak ada orang lain yang bisa membantu kita sementara waktu akan segera keluar, ya, maka saat itu Anda boleh bertayamum.
6: Ya, Allah. Kalau misalnya tadi diwudukan boleh, Ustaz, ya?
5: Boleh diwudukan, boleh.
6: Tapi Ustaz, Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, seringkali beberapa masjid dalam acara-acara besar, entah itu hari raya ataupun acara keagamaan lainnya, saf di depan diberi tanda bahwa ada yang akan menempati. Namun biasa juga tidak memiliki tanda. Sedangkan saat ini sudah ada jemaah yang menempati saf terdepan, tapi justru disuruh mundur. Bagaimana hal yang demikian, Ustaz?
5: Semestinya tidak diperbolehkan. Ya, tetapi tentu ada beberapa kebijakan yang harus kita pahami, yeah, dan demi kemaslahatan umat, yeah, ya. Mungkin di situ ada mungkin seorang pejabat, yeah, yang memang layak untuk dimuliakan, yeah, karena berbagai macam kesibukannya dia tidak bisa datang lebih awal sementara dia harus menempati bagian depan. Maka biinillahi ta'ala ala bas, yani insyaallah tidak menjadi masalah. Tetapi yang tidak diperbolehkan jika hal itu dilakukan oleh orang-orang biasa, jamaah biasa, kemudian masing-masing mengkafling bahwa ini adalah tempat saya, ya, tidak boleh ditempati oleh orang lain, ini yang tidak diperbolehkan. Tetapi misalnya andaikan kita menyiapkan tempat untuk misalnya imam, ya, atau untuk naib imam, misalkan gitu kan, maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan insyaallah.
6: Tepat, barakallahu fikum. Nah, terkait tentang pertanyaan yang sebelumnya, ada feedback dari penanya yang lain. Biasanya di daerah tertentu, Ustaz, ada kebiasaan anak-anak kecil diarahkan untuk ke masjid untuk meletakkan sajadah di saf-saf tertentu, Ustaz, sebagai bentuk bahwa itu akan ditempati oleh keluarganya. Nah, apakah hal ini dibolehkan, Ustaz?
5: Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan karena tentu akan mengakibatkan terzaliminya orang-orang yang datang lebih awal.
6: Ya.
5: Ya, andaikan kita ingin sholat di saf yang terdepan, maka kita harus harus datang lebih awal, gitu kan. Jadi siapa cepat dia dapat. Ya, adapun kemudian melakukan pemblokiran seperti itu mengakibatkan sebagian kaum muslimin adalah terlambatkan diri untuk berangkat menuju masjid. Nah.
6: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita selanjutnya membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layar telepon di 0852 1222 9092. Kita terima penelpon yang sudah tersambung. Ya, nampaknya belum bisa tersambung langsung ke audio luar. Kita mengambil pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, para ulama menjelaskan bahwa kurban adalah ibadah yang ditujukan untuk atas nama individu. Nah, apakah sah kurban seseorang yang dihadiahkan oleh orang lain, Ustaz? Apakah harus minta izin terlebih dahulu atau boleh meniatkan kurban atas nama orang lain tanpa memberitahukannya?
5: Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Pertama, berkurban menurut pendapat yang rajih dia hukumnya tidak wajib. Dia adalah sunnah mu'akkadah. Karena dia merupakan sunnah mu'akkadah, maka tidak diperlukan untuk izin dari orang yang hendak di, yang apa di, hendak dihadiahkan pahala kurban kepadanya. Karena Nabi SAW sendiri ketika berkurban beliau mengatakan Allahumma hadza anni wa anna ahli baiti wa amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, sesungguhnya kurban ini atas namaku dan keluargaku serta orang-orang yang tidak mampu untuk berkurban dari umatku. Ya, dan Nabi SAW sebagaimana kita ketahui beliau tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang-orang yang hendak beliau kurbankan, gitu kan. Sehingga dengan demikian karena dia bukan merupakan amalan wajib, maka tidak perlu kita meminta izin. Ya, tidak perlu meminta izin. Berbeda kalau itu amalan wajib, seperti misalnya kita hendak membayarkan zakat fitrah. Kita hendak membayarkan zakat fitrah bagi seseorang, maka para ulama mengatakan kita harus memberitahukannya terlebih dahulu karena itu membutuhkan adanya niat. Ya. Adapun berkurban karena dia adalah merupakan amalan yang hukumnya tidak sampai ke dalam kategori wajib menurut pendapat yang rajih, maka tidak diperlukan adanya izin bagi orang yang hendak kita kurbankan. Ya, wallahu a'lam.
6: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian masih terkait tentang kurban, Ustaz, kami memiliki niat untuk berkurban tapi atas nama orang tua kami yang sudah meninggal. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz?
5: Nah, apabila Anda dan keluarga Anda sudah berkurban, maka Anda dan keluarga Anda itu yang harus diprioritaskan. Jadi kalau seandainya Anda belum berkurban, maka harus atas nama Anda dan keluarga Anda.
6: Ya.
5: Dan keluarga Anda itu sudah meliputi keluarga yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ya, tetapi kalaupun seandainya Anda sudah berkurban untuk diri Anda dan keluarga Anda, ya, dan Anda ingin mengkhususkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka juga diperbolehkan. Tentu masalah ini adalah masalah khilafiyah.
6: Ya.
5: Tetapi yang dirojihkan, wallahu ta'ala alam, hal itu diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya pun kita hanya mencukupkan dengan sembelihan atau dengan kurban yang kita sembelih atas nama kita dan keluarga kita, maka itu pun sudah cukup. Karena hubungan kekeluargaan tidak diputuskan dengan kematian. Ya, maka seluruh keluarga kita, baik yang hidup atau yang sudah meninggal dunia, akan mendapatkan pahalanya insyaallah.
6: Kemudian kita berpindah ke penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, bagaimana tentang doa Arafah dan keutamaannya, dan apakah boleh kita melantunkan doa di hari Arafah ini dengan menggunakan bahasa Indonesia karena tidak menghafal redaksi bahasa Arabnya? Dan kapan mulai waktu mustajabnya berdoa?
5: Wallahu ta'ala alamul ilmu indallah. Pertama, Nabi SAW beliau bersabda, afdalu du'a du'a'u yawmi Arafah wa afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW beliau bersabda, sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan dikatakan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau seandainya kita bisa membacanya dalam redaksi bahasa Arabnya sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, maka itu lebih baik. Tetapi kalaupun seandainya kita tidak menghafalnya, ya, maka kita harus berusaha untuk menghafalnya. Kalau juga tetap tidak bisa, maka dengan menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab pun insya Allah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu hari Arafah, sudah masuk ke hari Arafah, ya, itu dari sejak tadi maghrib.
6: Tapi terbenamnya matahari.
5: Yang terbenamnya matahari sudah masuk tanggal 9. Seperti sekarang kita sudah memasuki tanggal 9 dari bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah doa. Dan jangan lupa besok kita melaksanakan shaum. Namun semakin mendekati terbenamnya matahari di hari Arafah, maka tentu doa juga semakin mustajab. Jadi bagian akhirnya lebih baik daripada bagian awalnya. Ya, wallahu ta'ala alam.
6: Tidak perlu mencocokkan misalnya pas jamaah pada sedang puncak wukuf gitu, Ustaz?
5: Tidak perlu kita mencocokkannya. Karena di sebagian belahan dunia tidak akan pernah cocok. Ya, misalnya saudara-saudara kita yang ada di Papua New Guinea, atau yang ada di New Zealand, atau di kawasan Fiji, atau di kawasan Mikronesia sana, ya, itu dipastikan matahari sudah terbenam di sana, sedangkan jamaah haji baru wukuf.
6: Oh.
5: Ya kan? Karena selisih mereka dengan Mekah kurang lebih 6 jam.
6: Ya.
5: Jadi orang di Mekah belum wukuf, mereka mataharinya sudah terbenam.
6: Sudah,
5: mereka sudah masuk ke tanggal 10.
6: Sudah lewat waktunya.
5: Ya, sudah lewat waktunya. Oleh sebab itu, sabda Nabi SAW, afdhulu du'a, du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.
6: Yeah.
5: Maka hari Arafah itu kan dimulainya dari sejak terbenamnya matahari pada tanggal 8.
6: Yeah.
5: Ya, jadi begitu masuk waktu maghrib, berarti sudah masuk tanggal
6: 9.
5: Dan janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada hari Arafah, itu juga berarti berlaku dari sejak terbenamnya matahari itu.
6: Ya.
5: Ya, dan janji ini tidak diberikan khusus bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji.
6: Oh.
5: Ya, tetapi juga bagi seluruh umat Nabi Muhammad Alaihi Shallallahu Wasallam. Maka oleh sebab itu sepatutnya bagi kita sekalian untuk memanfaatkan momen yang sangat agung ini. Dan sebagaimana juga perlu disampaikan bahwa dari mulai besok, ya, setelah sholat subuh kita sudah disyariatkan untuk melakukan takbir muqayyad. Ya, untuk melantunkan takbir setiap usai kita melaksanakan sholat fardu. Itu diawali dari setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. sampai berakhir kemudian di tanggal 13 waktu sholat asar, yaitu adalah waktu takbir muqayyad atau waktu takbir yang diucapkan atau dilantunkan setelah kita melaksanakan sholat fardu.
6: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita mengangkat pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Sumbawa melalui layanan telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, nampaknya tidak tersambung atau terputus bagi penanya. Boleh kembali mengajukan pertanyaannya melalui layanan telepon yang telah kami siapkan. Kita coba kembali untuk menyambungkan audio. Assalamualaikum. Ya, nampaknya belum bisa. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, dalam doa yang dibaca ketika hari Arafah yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini kalau kita membaca redaksinya dan artinya Ustaz, tidak ada permintaan Ustaz.
5: Nah,
6: apakah ini termasuk doa atau zikir Ustaz?
5: Pertama kita katakan bahwa doa itu terbagi menjadi dua. Ya, ada yang dinamakan dengan doa ibadah dan ada yang dinamakan dengan doa masalah. Ya, doa ibadah, ya artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan manfaat bagi kita sekalian atau dijauhkan dari kemadharatan dan mara bahaya. Ya, dan itu bisa tercapai dengan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dan tujuan doa itu kan kita meminta kepada Allah agar diberikan manfaat atau terhindar dari madharat gitu kan. Dan itu bisa terjadi dengan kita melakukan ibadah kepada Allah atau dengan memujinya. Seperti dalam doa Arafah misalnya La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sana tidak ada kata-kata meminta sedikit pun juga. Inilah yang dinamakan dengan doa ibadah. Adapun doa masalah adalah doa yang di dalamnya sangat jelas terkandung permintaan. Seperti kita misalnya mengatakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ketika juga kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilman misalnya. Ini adalah doa yang dinamakan dengan doa masalah, artinya doa permintaan. Baik doa masalah atau doa ibadah, dua-duanya diperbolehkan. Termasuk zikir ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar misalnya, di situ tidak ada permintaan.
6: Nah,
5: maka zikir seperti ini dinamakan dengan doa ibadah. Dan doa ibadah disebutkan oleh para ulama dia lebih baik daripada doa masalah. Mengapa demikian? Karena tingkat ketawakalan orang yang berdoa kepada Allah dengan doa ibadah lebih tinggi ketimbang doa masalah, karena doa masalah kita meminta dan menyebutkan permohonan yang kita inginkan kepada Allah Azza wa Jal seakan, sedangkan orang yang berdoa kepada Allah dengan doa ibadah seakan dia mengatakan Ya Allah, aku hanya memujimu, mengagungkanmu, mensucikanmu, dan engkau lebih mengetahui apa yang aku butuhkan, apa yang menjadi kemaslahatan bagi diriku. Sehingga kemudian dia memiliki ketawakalan lebih kepada Allah Azza wa Jal daripada mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ibadah, dengan doa masalah. Oleh sebab itulah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan doa ibadah itu lebih baik daripada doa masalah. Oleh sebab itu di dalam doa Arafah kita berdoa lebih banyak dengan doa ibadah daripada doa masalah. Walaupun tentu diperbolehkan bagi kita sekalian pada hari Arafah berdoa kepada Allah dengan permintaan-permintaan dan permohonan yang kita inginkan dalam bentuk doa masalah. Wallahu ta'ala alam.
6: Tapi mungkin Ustaz ya, Afan, terkadang ketika doa itu Ustaz, kan kalau misalnya doa ibadah itu kan zikir Ustaz ya. Kalau doa masalah kan terkadang ada hal-hal yang ingin kita sampaikan gitu Ustaz, ingin kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terkadang dengan doa ibadah ini terasa plong gitu Ustaz, dibanding dengan zikir gitu Ustaz. Apakah itu konsepnya salah Ustaz?
5: Doa ibadah dia tidak salah, oleh sebab itu merupakan sesuatu yang sifatnya manusiawi. Kayaknya kurang puas
6: ya, kalau belum
5: kalau belum diungkapkan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada kita sekalian untuk mengungkapkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an serta sunnah pun menjelaskan akan hal itu. Oleh sebab itu di dalam doa-doa para nabi dan rasul, baik yang ada dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi SAW, juga memberikan contoh kepada kita dua bentuk doa tersebut. Ya, bukan berarti kemudian apabila ada orang yang berdoa kepada Allah dengan doa masalah atau doa permintaan, lantas kemudian kita nilai bahwa ketawakalannya kurang. Ya, tidak. Karena Nabi SAW manusia yang paling tawakal pun, yang ketawakalannya paling sempurna, beliau pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa permintaan atau doa masalah tadi.
6: Ya,
5: wallahu a'lam.
6: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke penanya berikutnya, Ustaz. Ada Bapak Fantriyadi, pertanyaannya, Ustaz, jika ada sapi yang tergelincir, Ustaz, pada saat diturunkan dari mobil sehingga salah satu kakinya patah. Apakah ini termasuk cacat, Ustaz, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban? Dan mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, kriteria cacat yang tidak layak untuk hewan yang dijadikan kurban, Ustaz.
5: Nah, apabila hewan tersebut jatuh atau tergelincir misalnya dari kendaraan dalam proses penyembelihan, maka bi'idznillahi ta'ala tetap bisa untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang tidak diperbolehkan adalah manakala hewan itu sudah cacat dari awal. Cacat dari awal lalu kemudian kita jadikan dia sebagai hewan kurban. Ini yang tidak diperbolehkan. Tetapi jika hewan itu memang sudah kita tetapkan sebagai hewan kurban dan dia dalam keadaan sehat sebelumnya, hanya dalam proses misalnya pengeksekusian di saat hendak dikurbankan atau jatuh dari atau terpleset dari kendaraan sehingga mengakibatkan dia pincang, maka biidznillahi ta'ala tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
6: Tafsir barakallahu fikum. Kemudian tadi pertanyaan kriteria yang cacat yang tidak boleh, saat itu ada memang penyebutan poin-poinnya, saat
5: yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah al-aura'ul bayyinu awaruha. Yang pertama adalah hewan yang bermata satu atau berpicak, matanya tidak bisa melihat satu. Kalau dua bagaimana? Dua berarti lebih tidak bisa lagi. Kemudian yang kedua adalah al-arja'u al-bayyinu arujuha. Yang pincang. Yang pincang yang sangat jelas kepincangannya. Sehingga ketika dia berjalan dengan teman-temannya dalam kerumunan hewan, dia tertinggal jauh. Namanya kayak seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai
6: hewan kurban.
5: Kemudian berikutnya adalah binatang yang al-maridu al-bayyinu maraduha, yang berpenyakit dan penyakitnya itu tampak kelihatan. Kemudian berikutnya yang keempat yang tidak diperbolehkan adalah al-hazilah. Al-hazilah artinya hewan kurban yang kurus kering, yang tulang-tulangnya kelihatan begitu kan, sangat tidak elok untuk dipandang. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena wa may yu'dhim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Maka hewan kurban yang paling baik untuk dijadikan hewan kurban adalah yang paling besar, gemuk, indah, dan harganya paling mahal. Itu adalah hewan yang paling baik dijadikan hewan kurban.
6: Barakallahu fikum. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lainnya setelah jeda pariwara berikut, tetap di program Sahabat Muas Bertanya.
7: Sahabat Muas Bertanya. Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti Travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti Jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti Terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti Hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti Visanya. Visa Umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
9: Astagfirullah.
10: Kenapa bro?
9: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
10: Mana-mana?
9: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
10: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
9: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
11: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muat Bin Jabal Kendari, Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
12: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
13: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
12: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
13: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
14: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
4: Sahabat Muaz bertanya.
5: Bulan Zulhijjah pada tahun ini jatuh besok. Ya, sehingga malam ini sudah masuk ke dalam tanggal 9 dari bulan Zulhijjah, insyaallah.
6: Barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustadz, saya ingin bertanya terkait tentang kebiasaan di kalangan penuntut ilmu bertanya tentang bagaimana kabar. Seringnya ditanya alhamdulillah dan juga salam terkadang hanya sekedar formalitas. Apakah memang ada hal yang hilang dari nilai-nilai ini, Seth, atau memang sudah seperti itu, Seth?
5: Baik, pertama bahwa Nabi SAW beliau bersabda, Al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Ya, perkataan yang baik itu adalah bagian dari sedekah. Karena itu sedekah, maka berarti bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, terkadang aku bertanya kepada seseorang dengan mengatakan kaifa haluk, bagaimana kabarmu, hanya sekedar untuk agar dia mengucapkan alhamdulillah. Sehingga apabila dia mengucapkan alhamdulillah, maka berarti dia telah bersedekah. Dan ad-dalu alal khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti pelakunya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW beliau bersabda, walhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Jadi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu kadar besar dan kecilnya pahala yang diterima oleh seseorang tatkala mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut itu juga turut ditentukan dengan kualitas pengucapannya atau kadar kehusuan dan penghayatan yang dimiliki oleh orang yang mengucapkannya. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Kitabul Fawaid beliau menyebutkan bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah berzikir dengan hati saja atau dengan lisan saja. Ya, ketika seorang mungkin tanpa penghayatan dalam hatinya dia mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu juga sudah memiliki nilai pahala zikir. Atau seseorang dia hanya berzikir dengan hatinya, maka dia pun memiliki satu nilai pahala. Tetapi di tingkatan kedua dia lebih baik, ada orang yang berzikir dengan hati dan lisannya. Ya, dia menghayati betul apa yang dia ucapkan. Sehingga ini ada pada level yang kedua. Level yang ketiga adalah berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan. Jadi bukan hanya melibatkan hati dan lisan tetapi juga melibatkan arkan atau anggota badan kita yang lain. Seperti di saat seorang muslim melaksanakan sholat dengan penuh kehusuan. Dan tingkat yang terakhir, tingkatan yang tertinggi dalam zikir itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji dan mendalami hukum-hukumnya. Ketika kita membahas tentang yang halal dan yang haram, ketika kita mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, membahas ilmu yang bermanfaat, ini adalah bentuk zikir yang paling tinggi. Dan ini adalah zikirnya para ulama. Ya, seperti apa yang kita lakukan, insya Allah ini juga bagian daripada zikir. Ya, oleh sebab itu majelis ilmu dinamakan dengan majelis apa?
15: Majelis zikir.
5: Majelis zikir. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jikalau kalian tidak mengetahui. Yang dimaksud dengan ahli zikir di situ bukan orang yang banyak zikirnya kan? Ya, dalam memegang tasbih kemana-mana gitu. Tapi yang dimaksud ahli zikir di situ adalah siapa? Ulama. Karena di situ kan berkaitan dengan masalah ilmu. Fas'alu ahla zikri, tanyakanlah ahlu zikir kalau kamu tidak mengetahui. Dan yang dimaksud tentu di situ adalah para ulama. Oleh sebab itu, zikir terbaik adalah zikir dengan mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jal, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kembali kepada pertanyaan tadi, apabila ada seorang penuntut ilmu, dia mengucapkan alhamdulillah, misalnya barakallahu fiik, jazakumullahu khair, dan seterusnya, maka dia memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW beliau bersabda, al kalimatu thayyibatu shadaqah, ya, perkataan yang baik itu memiliki nilai
15: sedekah.
5: Ya, wallahu alam.
15: Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jawa Timur melalui layanan telepon, kita langsung terima. Assalamualaikum.
16: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
16: Assalamualaikum Ustaz.
15: Assalamualaikum. Silakan Ibu.
16: Barakallahu fiik.
5: Wafikum barakallah.
16: Mau tanya tentang ini Ustaz, tentang pembebasan dari api neraka. Itu yang terbebas dari api neraka apa bagi orang yang hidup atau yang sudah meninggal dunia Ustaz?
15: Yeah,
16: dan
15: nah,
16: yang kedua.
15: Ya.
16: Halo.
15: Ya, yeah, silakan.
5: Silakan.
16: Yang kedua, kalau misalnya kuku kalau kuku terkelupas terus dengan sendirinya hilang dengan sendirinya, itu gimana itu tentang orang yang berkurban itu tersebut, Ustaz.
15: Nah, oh ya. Taip. Terima kasih, Bu.
16: Silakan Ustaz. Syukron jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, yang pertama tadi tentang pembebasan dari api neraka ya. Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka melebihi pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah betapa sangat banyak hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Apakah hal ini berlaku bagi mereka yang masih hidup atau juga yang sudah meninggal?
15: Yeah.
5: Wallahu ta'ala alam, di dalam hadis disebutkan secara mutlak. Ya, di dalam hadis disebutkan secara mutlak. Sehingga dengan demikian, wallahu ta'ala alam, wal ilmu indallah, dan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala maha luas, itu meliputi mereka yang masih hidup dan mereka yang sudah meninggal dunia.
15: Mm.
5: Ya, karena di situ Nabi SAW tidak membatasi dengan mereka yang masih hidup.
15: Yeah.
5: Ya, selagi itu tidak ada pembatasan, maka berarti menunjukkan pada keumuman. Ya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan mereka yang hendak berkurban, lalu kemudian ada kukunya atau rambutnya yang jatuh tanpa sengaja, maka tidak apa-apa. Ya, karena itu tentu bukan atas dasar kehendaknya. Ya, maka sama halnya ketika kita menyisir misalnya, lalu ada rambut yang rontok atau ada kuku yang terlepas misalnya ya, tadi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, maka jika itu tidak ada unsur kesengajaan maka tidak menjadi masalah. Namun perlu diketahui bahwasannya larangan itu hanya berlaku bagi kepala keluarga.
15: Yeah.
5: Ya, adapun bagi anak istrinya maka tidak ada larangan untuk memotong kuku atau rambut mereka. Ya, wallahu ta'ala alam.
15: Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, masih terkait tentang kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Ustaz, kami berkurban di kampung, tetapi di kampung kami memiliki tradisi bahwa seluruh hewan kurban atau daging kurban yang dari hewan kurban ini tidak boleh dimakan oleh yang berkurban. Bahkan ketika ia ingin memakan daging kurbannya, maka dia harus membelinya, Ustaz. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz?
5: Tidak diperbolehkan. Dia memiliki hak, yakni sepertiga. Ya, dia memiliki hak sepertiga dari hewan kurban yang dia sembelih itu adalah boleh untuk dia konsumsi, dikonsumsi oleh mudhahi atau pemilik hewan kurban, dan sepertiganya lagi boleh untuk dihadiahkan kepada siapa yang ia kehendaki. Kemudian baru sepertiganya lagi inilah yang harus dialokasikan untuk fakir miskin. Ya, jadi tidak menjadi masalah. Oh, kalau seandainya Anda berkurban, Anda ambil aja, kan itu adalah hewan kurban Anda, tidak berhak, tidak ada seorang pun yang boleh melarang gitu kan. Dan ini adalah harus kita sosialisasikan. Ya, silahkan Anda cari hadisnya misalnya di mesin pencarian kalau sekarang ya mudah gitu kan. Nanti kemudian disosialisasikan kepada panitia kurban ya, agar supaya mereka paham ya, dan mereka tidak menzalimi sahibul kurban atau mudhahi, sehingga tetap diberikan ya, diberikan ruang untuk turut memakan ya daging kurban tersebut. Dan Nabi SAW juga berkurban dan beliau memakan sebagian dari daging kurban yang beliau sembelih. Ya, wallahu alam.
15: Tabarakallah, barakallahu fikum. Kemudian berpindah ke penanya berikutnya dari YouTube, dari Dedeh Jubaida. Ustaz mau tanya, kalau seandainya melaksanakan saum Daud tapi kemudian di suatu hari ada uzur tidak bisa puasa, apakah bisa melanjutkan puasa atau harus mengqadha dulu, Ustaz?
5: Mengqadha saum Daud maksudnya? Wallahu ta'ala alam, dia tidak perlu diqadha. Ya, tetapi kalau seandainya dia mengkodoknya juga diperbolehkan. Apabila dia ingin tetap menjaga keistiqomahan misalnya. Ya, tetapi perlu diketahui bahwa saum Daud itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Ya, jadi mengkodoknya pun hukumnya sunnah. Tetapi kalau seandainya dia mau mengkodoknya juga diperbolehkan. Karena misalnya dia sudah terbiasa melaksanakan saum Daud dan dia tidak ingin ya saumnya itu terputus, maka boleh untuk mengkodoknya. Ya, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi SAW, beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan bahwa beliau adalah sangat mencintai saum, gitu kan. Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasi beliau untuk melaksanakan saum 3 hari dari setiap bulan. Lalu kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya bisa lebih banyak daripada itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan untuk melaksanakan saum pada hari Senin dan Kamis. Lalu kemudian ia mengatakan, wahai Rasulullah, saya bisa lebih banyak melaksanakan saum daripada itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian merekomendasikannya untuk melaksanakan saum Daud. Ya, dan tidak ada saum yang lebih baik daripada itu. Namun di akhir hayatnya kemudian Abdullah bin Amr ini beliau tidak sanggup untuk melaksanakan saum Daud. Saum 1 hari, berbuka 1 hari. Karena itu menjadi lebih berat gitu. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan, beliau bagi dalam 1 bulan itu menjadi 2. Jadi 15 hari beliau saum terus menyambung.
15: Setiap hari.
5: Dan kemudian 15 hari berikutnya ia
15: berbuka.
5: Berbuka. Dan saat itu beliau menyesal. Beliau mengatakan, alangkah indahnya jikalau aku mengambil ruhsah yang diberikan oleh Nabi SAW, yaitu melaksanakan saum 3 hari dari setiap bulan. Karena untuk istiqomah dalam melaksanakan saum Daud itu memang sangat berat. Saya sendiri belum pernah mengetahui ada orang yang bisa istiqomah betul saum Daud. Kalau saum Senin Kamis banyaklah. Ya, yang terus gitu sampai bertahun-tahun, sampai hari tuanya seperti itu. Banyak kita dapatkan. Yang ayamul bid juga lebih banyak gitu kan. Tetapi yang melaksanakan saum Daud secara istiqomah terus menerus sampai akhir hayatnya itu sangat jarang kita dapatkan. Oleh sebab itu Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, alangkah indahnya jika aku mengambil ya keringanan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
15: Barakallahu fiik. Kemudian kita mengambil pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana jika suami dan istri saling bercanda? Siapa yang bisa menemukan barang ini maka akan ditraktir makan. Apakah ini termasuk judi, Ustaz?
5: Tidak termasuk judi. Ya, dia tidak termasuk judi, insya Allah. Karena traktir menaktir dengan suami istri adalah ini itu adalah bentuk candaan dan tidak ada yang dirugikan. Ya, yang ada adalah menanamkan cinta dan kasih sayang. Wallahu ta'ala alam.
15: Kemudian kita beralih ke penanya berikutnya, telah tersambung penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus.
5: Silakan.
15: Iya. Nampaknya bisa dicoba kembali Bu ya, karena kami tidak bisa menerima dengan baik suara atau penelpon, maka kita mengambil pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah mainan anak-anak berupa hewan ini termasuk patung yang terlarang, Ustadz?
5: Jikalau mainan-mainan tersebut, ya mainan-mainan tersebut adalah betul-betul menyerupai binatang, ya maka itu adalah patut untuk dihindari. Seoptimal mungkin dia dihindari sehingga tidak membentuk makhluk hidup. Yang dengannya bisa terjadi kehidupan. Gitu kan. Walaupun tentu para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka memberikan dispensasi dan keringanan. Khusus bagi mainan anak-anak, karena dia bukan merupakan sesuatu yang diagungkan. Bahkan dia adalah cenderung menjadi sesuatu yang dihinakan. Ya, oleh sebab itu misalnya pakaian anak-anak yang bergambar gitu ya, dengan karakter tertentu gitu kan. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan karena dia adalah sesuatu yang yustahan. Sesuatu yang dihinakan dalam artian kata, dia adalah bukan merupakan sesuatu yang diagungkan. Pakaian anak-anak yang seringkali kotor dan lain sebagainya gitu kan. Maka demikian juga dengan mainan-mainan itu. Maka sebagian ulama memperbolehkan akan hal itu, tetapi alangkah lebih baiknya dan bagian dari kehati-hatian kita menghindari akan hal itu. Ya, wallahu ta'ala alam.
15: Tapi Ustaz, kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Cianjur. Hamba Allah bertanya, Ustaz, kalau mengkodok di hari Arafah apakah tidak mendapatkan pahala puasa sunnahnya, Ustaz?
5: Naam, tidak mendapatkan pahala sunnahnya.
15: Nah.
5: Ya, karena niatnya adalah untuk mengqadha.
15: Yeah.
5: Ya, niatnya untuk mengqadha. Maka niatkan untuk melaksanakan shaum Arafah dan insyaallah shaum qadha bisa dilakukan di hari yang akan datang insyaallah.
15: Tayyib, ya. Barakallahu fikum ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah rangkaian acara kita di kesempatan ini dalam program Sahabat Muas Bertanya, dan insya Allah kita akan bersama kembali di kesempatan yang akan datang, dan kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
17: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muas Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muas Bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
18: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
19: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
18: Banyaknya itu dijual.
19: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
18: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
20: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
21: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.

0: Pikir dulu.
1: Nggak bisa, Mar. Seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru yang mau pergi kantor.
0: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
2: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
1: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjua kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang sebelum berusaha dikira-kira tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan diperlukan.

0: Radio Muad Bin Jabal
1: 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sobat Muad dimanapun Anda berada, kembali menemani Sobat Muad sekalian di kesempatan malam hari ini, tepatnya di pukul 21:29 waktu Indonesia Tengah. Sobat Muad dimanapun Anda berada, pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia. Hampir setiap orang mendambakan rumah tangga yang sakinah, penuh ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Namun seringkali kita lebih fokus mempersiapkan acara pernikahannya daripada mempersiapkan diri untuk bagaimana kemudian nanti kita menjalani kehidupan setelah pernikahan itu sendiri. Tidak sedikit rumah tangga yang pada awalnya mungkin terlihat bahagia, tetapi kemudian menghadapi berbagai persoalan. Ada yang berselisih karena masalah ekonomi, ada yang kecewa karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan ada yang berujung pada perpisahan. Tentu setiap permasalahan memiliki sebab yang berbeda-beda. Namun, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan tuntunan agar seseorang dapat mempersiapkan pernikahannya dengan baik. Para ulama, sahabat Muas, menjelaskan bahwa sebelum seseorang memasuki gerbang pernikahan, maka ada beberapa adab yang perlu diperhatikan.

0: Adap-adap ini bukan sekedar pelengkap, tetapi menjadi fondasi yang akan memengaruhi bagaimana nanti kualitas rumah tangga yang dibangun. Ketika adab-adab ini diperhatikan, insya Allah rumah tangga akan lebih dekat kepada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan malam hari ini Sobat Muas kembali akan hadir di ruang dengar Sobat Muas program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio Sobat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedi Islam.
0: Ikhwatul Iman Sobat Muas dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam kesempatan malam hari ini, tepatnya di program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Pada kesempatan kali ini Sobat Muas kita akan mencari tahu 4 adab dalam pernikahan yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim. Dan semoga dengan memahami adab-adab ini, kita nantinya dapat membangun rumah tangga yang bukan hanya bahagia di dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju kebahagiaan di akhirat. Maka di antara adab-adab tersebut, Sobat Muas, adab-adab nikah adalah yang pertama, niat yang benar. Siapa saja yang menikah, hendaklah tentunya meniatkan pernikahannya untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjaga kemaluannya, melindungi kesucian dirinya, membentengi nama baik keluarganya, memberikan nafkah atas mereka, mencari keturunan yang soleh, dan mengharapkan bantuan dengan berkeluarga untuk melaksanakan urusan agama dan dunianya, serta memberikan bantuan kepada mereka dalam hal-hal tersebut. Kemudian, sahabat semua dimanapun Anda berada, adab selanjutnya, adab yang kedua yang perlu kita ketahui adalah menikah jika telah mampu. Apabila seseorang belum mampu untuk menikah, maka sebaiknya ia tidak maju ke jenjang pernikahan hingga kemudian ia mampu untuk itu, baik dari segi materi, kondisi fisik maupun yang lainnya. Sesungguhnya sahabat Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada orang yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Beliau SAW tidak menasihati mereka untuk maju untuk melaksanakan atau melangsungkan pernikahan. Rasul SAW bersabda, Ma'syarul ya ma'syarush syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian telah mampu, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu melakukannya, maka berpuasalah, karena puasa itu bisa membentengi dirinya. Artinya sahabat Muas, puasa sebagai pelindung dari kemaksiatan. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, adab selanjutnya selain daripada ada yaitu niat dengan benar, kemudian juga kita menikah jika sudah mampu, maka adab selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah memilih pasangan yang beragama dan berakhlak baik. Memilih pasangan yang

0: berakhlak dan beradab yang baik, berakhlak dan beragama yang baik adalah sesuatu yang penting karena pasangan sahabat Muas adalah orang yang akan menemani kita hingga akhir hayat kita. Kita harapkan demikian. Kecantikan akan menua. Ketampanan juga demikian. Harta bisa saja hilang. Tetapi agama dan akhlak adalah faktor yang paling menentukan kualitas rumah tangga. Di zaman saat ini, fenomena saat ini yang sering kita lihat adalah banyak orang yang bertanya, kerjanya apa, gajinya berapa, mobilnya apa, dan lain-lain sebagainya. Tetapi jarang sekali orang yang kemudian bertanya, bagaimana dengan kondisi sholatnya? Hubungannya dengan orang tuanya bagaimana? Akhlaknya ketika marah bagaimana? Padahal justru itu adalah yang paling sering kita hadapi setelah menikah. Kemudian sahabat Muas dimanapun Anda berada, adab keempat berkaitan dengan adab nikah yang perlu kita ketahui adalah memilih pasangan yang setara. Karena sahabat Muas dimanapun Anda berada, ini adalah salah satu adab yang sering diabaikan, tetapi ternyata sangat memengaruhi keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Pendidikan, sosial, ekonomi, pola pikir juga adalah hal-hal atau aspek-aspek yang perlu kita perhatikan. Banyak pasangan yang berkata yang penting saling cinta. Namun kemudian setelah menikah, baru menyadari bahwa cara mengelola uang itu berbeda. Visi hidup berbeda. Pola mendidik anak berbeda. Lingkungan keluarga juga berbeda. Akhirnya kemudian konflik terjadi bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kurangnya kecocokan antara keduanya. Dan adalah menikah, sahabat Muas, berarti kita menyatukan antara dua keluarga, bukan hanya antara seseorang dengan seseorang lainnya, tetapi juga keluarga satu dengan keluarga lainnya. Oleh karena itu, salah satu pertimbangan atau adab dalam menikah adalah memilih pasangan yang setara. Ikhwata liman sahabat Muas dimanapun Anda berada. Demikianlah pembahasan kita tentang beberapa adab dalam pernikahan. Maka dalam kesempatan malam hari ini, dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekedar menyatukan dua insan saja, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki ada tujuan dan ada aturan yang mulia. Kita telah belajar bahwa sebelum menikah, seseorang perlu meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempersiapkan dirinya dengan kemampuan yang memadai. Kemudian memilih pasangan yang memiliki agama dan akhlak yang baik serta dia juga harus memperhatikan berbagai hal yang kemudian dapat membantu terciptanya rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan. Jika kita perhatikan banyak persoalan rumah tangga yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, sebenarnya berasal dari kurangnya perhatian terhadap fondasi-fondasi tersebut. Oleh karena itu, mempelajari adab-adab pernikahan sahabat Muas bukan hanya penting bagi mereka yang sedang mencari pasangan, tetapi juga bagi mereka yang sudah berumah tangga, agar dapat memperbaiki dan menguatkan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing setiap langkah kita, mempertemukan yang belum menikah dengan pasangan yang soleh dan soleha, serta menjadikan rumah tangga kaum muslimin sebagai rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat Muas, dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Semoga kita semua dapat meraih tujuan mulia tersebut dalam kehidupan rumah tangga kita. Oleh karena itu, sahabatmu dimanapun Anda berada, kita telah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program Ensiklopedia Min Adabil Muslim di kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan Ensiklopedia Min Adabil Muslim lainnya, yang insya Allah ta'ala akan terus hadir menemani sahabatmu setiap malamnya. Oleh karena itu, tetapkan terus radio sahabatmu di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Mendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
2: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
6: مصيبه dari dahulu tetap musibah bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
5: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar?
5: Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan?
5: Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.
5: Wa

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Taati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ikhwatariwan sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, masih di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, di mana ternyata sahabat Mu'adz kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Tak terasa telah menemani sahabat Mu'adz sekalian beberapa waktu lamanya. Dan kini kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita. Sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, oleh karena itu saya Agung di sini mewakili kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini mengucapkan jazakumullahu khairan kepada sahabat Mu'adz sekalian yang telah setia menemani sahabat Mu'adz di hari ini. Dan juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada perkataan atau hal-hal yang tidak berkenan di hati sahabat Mu'adz sekalian. Angin yang berhembus sahabat Mu'adz, langit yang terbentang, dan malam yang tenang adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau merenung. Semoga malam ini membawa ketenangan dan keberkahan untuk kita semua. Oleh karena itu saya Agung di sini mewakili kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Mu'adz. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang yang sudah mati? Maka coba kau berusaha untuk beramal. Apa yang bisa kau bawa kepada kematian itu? Karena kelak nanti ketika udah selesai, orang-orang akan berbondong-bondong mengantarkan kita ke kuburan kita. Mereka akan meninggalkan kita sendirian. Anak, saudara, keluarga, semuanya tidak ada urusan sama kita kembali. Dan tatkala itu kita akan tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini yang telah lama-lama kita berada di sana. Padahal itu hanya sebentar.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Pendengar Radio Mu'adz.
0: jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'azmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata.
2: Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslim, kita adalah orang yang paling berhak menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan kita saksikan sendiri dalam arena kehidupan. Dan semua itu adalah peringatan bagi kita semua. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, kembali saya Nur Junaid hadir menemani Anda dalam program Kafilah Orang-Orang Bertobat. Berikut kami hadirkan kisah dari Kafilah Orang-Orang Bertobat tentang angin prahara. Ternyata lebih cepat dari yang kubayangkan. Kini sudah mulai hitungan mundur menuju tanggal pernikahanku. Semakin dekat waktunya, semakin besar rasa tanggung jawabku dan semakin besar pula usahaku. Berbagai perasaan dan bisikan hati tidak pernah lepas diriku. Menurut jadwalku, waktu yang tersisa tinggal 1 bulan atau lebih sedikit. Segalanya akan kubereskan. Persoalannya sederhana, tidak membutuhkan waktu lama. Namun kemudian aku mengetahui, ternyata aku menghabiskan waktu 1 minggu lebih hanya untuk memilih peralatan. Yang terakhir kali kupersiapkan adalah dapur. Sekarang masih ada waktu luang, yakni 1 minggu. Anganku pun melambung. Mimpi-mimpi berbunga terus mengejarku dan kegembiraan selalu mengiringiku. Aku membiarkan angan-anganku terus berjalan, tidak mengenal tidur. Aku mulai mondar-mandir di rumahku, sengaja duduk-duduk atau menikmati keheningan tempat itu sambil minum teh. Aku menjulurkan kakiku agar terasa nyaman. Pagi yang penuh harapan, aku membolak-balikkan koran dan membaca majalah. Setiap topik yang berhubungan dengan pernikahan dan anak menjadi perhatianku. Topik yang menarik, bacalah sebelum engkau menikah. Aku berkata dengan senang. Setiap orang yang mengajakku berbicara soal pernikahan minggu ini mulai dari anak-anak kecil sampai koran dan majalah. Aku membacanya dengan lancar, banyak sekali nasihat bertubi-tubi. Pemeriksaan medis pranikah, aku mengulang membacanya. Aku juga membaca fungsi pernikahan dan akhirnya pentingnya pernikahan. Pemikiran itu selalu menggeluyuti diriku ini. Selama 2 hari ini bahkan menguasai otakku. Menurut pendapatku, yang harus kulakukan yaitu 1. Melakukan pemeriksaan medis. Lalu aku mulai memberikan sampel air seni dan lain-lain untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh dokter, hasilnya dilaporkan 3 hari kemudian. Aku pergi bersama angan-anganku. Ketika datang waktunya, aku merasa berat sekali. Apa gunanya pemeriksaan medis? Semua orang menikah tanpa pemeriksaan itu. Aku bangkit, namun ternyata aku datang terlambat. Ketika tiba waktuku menemui dokter, aku berjalan dengan santai. Dokter mengeluarkan berkas-berkas pemeriksaan. Ia mulai membaca. Ia membalik kertas itu sekali lagi, mencuri pandang kepadaku berkali-kali. Ketika aku bertanya, "Ada sesuatu, dok?" Ia segera meletakkan kertas-kertas itu di atas mejanya. Tanpa basa-basi ia berkata, "Ada dugaan Anda kanker darah." Aku tidak mempercayai pendengaranku. Rasa kaget yang sangat demikian membuatku tidak mampu berbicara. Aku memandangi dokter itu. Matanya turut berbicara, lalu aku bertanya kepadanya, "Lalu bagaimana, dok?" Jangan khawatir, hanya dugaan sebagai kanker. Biar saya memeriksamu lagi. Aku tidak mampu bergerak dari tempat dudukku. Aku merasa bahwa ia salah dalam mendiagnosaku. Ia membentangkan tangannya dan membantuku berbaring. Aku mulai bernafas dengan kuat untuk meyakinkan diri bahwa aku masih punya kekuatan untuk hidup. Ia membuka mataku, memandanginya, dan mendengarkan detak jantungku. Persoalannya mudah dan remeh. Lalu diulangilah pemeriksaan itu. Aku datang dengan membawa mimpi dan angan-angan, namun sekaligus membawa duka dan kesedihan. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa saat. Aku terus memikirkan kondisiku. Aku memberhentikan mobilku di pinggir jalan. Aku pejamkan mata. Untuk apa aku berpikir? Bukankah aku tinggal menunggu kematian? Aku berpikir dan berpikir diriku, keluargaku, dan akhirnya apa yang harus aku lakukan? Kalau hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyakit itu, apakah aku harus diam atau memberitahukan calon istriku? Tidak ada waktu lagi, hanya beberapa hari lagi. Pilihannya adalah menikah atau tidak. Aku tak bisa tertidur malam itu. Pagi harinya aku meninggalkan pekerjaanku dan pergi menuju laboratorium. Darahku diambil. Aku katakan, ambil saja yang banyak sehingga kita yakin. Mudah-mudahan ia mengambil sesuai keinginanku atau lebih banyak lagi sehingga tidak ada darah tersisa dalam uratku. Yang tersisa adalah hanya kedukaan dan kesenduan. Aku tidak berhenti berpikir, mudah-mudahan analisa itu keliru. Namun sesuatu dalam hatiku menyatakan, masalah itu benar adanya. Aku meninggalkan rumah semenjak sore. Poci teh ku biarkan dengan harapan aku dapat kembali. Bagaikan seekor burung dalam sangkar besi, terbang dan terbang mencari jalan keluar, menabrak segala arah yang dituju, tidak peduli meski tanpa hasil. Semua yang berjumpa denganku mengatakan, wajahku berubah. Perbincangan mereka mengarah ke satu kutub, sementara aku ada di kutub yang berlainan. Menunggu 3 hari adalah masa penantian yang lama. Untuk menghilangkan keraguan-raguan, aku pergi memeriksakan diri ke tempat lain. Pada hari itu juga aku menghubungi tempat pemeriksaan pertama. Tidak ada kabar. Esok lusanya juga tidak ada kabar berita. Alangkah lamanya menunggu besok dan besok lusa. Apakah aku sedang menunggu kematian ataukah masih ada harapan hidup? Aku membatalkan semua janji dan kunjunganku. Sampai membeli kebutuhan-kebutuhan pelengkap rumah saja aku tinggalkan.

0: yang lain. Di hari ketiga aku sudah tenang. Aku berpikir kalau benar kenyataan itu, aku tidak akan menikah. Akan tetapi kecintaan terhadap kehidupan ini mengusik hatiku. Banyak orang yang hidup dengan penyakit semacam ini, bahkan lebih dari itu. Harapan ada di tangan Allah. Kalau begitu aku kabarkan saja kepada calon istriku. Pada jam 4:30, aku berdiri depan ruang periksa dalam keadaan sedih. Semoga dokternya datang lebih awal. Namun tidak juga datang ketentuannya. Aku menunggu hingga 2 jam. Rasanya lebih lama bagiku daripada 2 tahun. Ketika dokter memberitahukan kepadaku bahwa hasilnya sudah ada, aku segera berdiri. Aku membuka catatan hasilnya. Aku mulai gemetar seolah-olah sedang dalam musim dingin yang menusuk. Adapun jantungku berdebar demikian cepat, demikian kuat. Kuda lututku, aku tidak mengerti mengapa tidak mampu menopang tubuhku lagi. Meski keringat bercucur keras dan jiwaku bertumpang tindih, namun ia memberikan kabar gembira. Alhamdulillah. Aku tidak membiarkan dokter itu menyempurnakan bacaannya. Aku membacanya sekali lagi, meyakinkan diriku hingga akhir catatanku baca. Aku keluar dengan gembira. Aku selamat dari bayang-bayangku. Dengan cepat aku menuju rumah. Musim semi masih bertengger dalam hatiku walaupun keringat masih membasahi keningku. Aku beristirahat namun tak bisa tinggal terus di rumah. Aku segera mengendarai mobilku dan memberi salam kepada ibuku. Ibu memperhatikan bahwa aku begitu semangat. Kegembiraan tergambar di wajahku. "Kenapa segembira itu? Ada apa denganmu?" Surat catatan di tanganku menceritakan segalanya. "Saudaraku menimpali, dan engkau tidak memberitahukan hal itu kepada kami." Anak Adam itu lemah, namun ia sombong dan congkak. Kesombongan dan kebanggaannya menjatuhkan dirinya sendiri. Hanya virus kecil, kuman yang tidak terlihat, takut mati namun tidak beramal untuk menghadapi mati. Gembira dengan kesehatan dan keselamatan namun tidak menggunakannya. Berbagai kejadian berlalu dan berbagai bencana terjadi, ia sudah berada dalam urusan lain. Adapun engkau baru saja dibangkitkan lagi, tetapi itulah kematian. Lembah mana saja engkau singgahi, niscaya engkau akan datang kematian, akan mendatangi kematian itu, atau ia sendiri yang akan datang kepadamu. Masih banyak waktu tersisa, persiapkanlah koreksi terhadap amal perbuatanmu. Seolah-olah berbagai jalan kematian sedang mengarah kepadamu. Mereka mengejar dirimu, lihatlah ada apa. Apa yang perlu ia denganmu? Akan datang suatu hari di mana engkau kala itu tidak ada lagi kehormatan. Lebih dari sekedar disiramkannya tanah ke atas tubuhmu. Kematian begitu dekat, siapapun bisa saja. Hari ini, esok, lusa akan menjemput kematian itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk beramal baik dan mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gemar.

gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengasihi.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
6: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
5: terjadi.
7: Barang
5: siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alai. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman surga, majlis ta'lim. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Tema kita sebagaimana yang sudah termaktub adalah para pembisik. Kira-kira membahas apa nih? Syaitanir rajim. Selama ini kalau kita dengar kata pembisik itu kesannya adalah setan, ya, demit, ya, kesannya seperti itu. Dan memang salah satu tugasnya setan itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika." Masing-masing dari kalian itu sudah dibekali teman dari jin dan teman dari malaikat. Itu yang diistilahkan dengan qarin. Apa? Qarin. Masing-masing dari kita semuanya sudah ditemani satu jin, satu malaikat. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, kamu juga seperti itu wahai Rasul?" Maksudnya, apa engkau juga ditemani sama qarin tersebut? Kalau korin malaikat mungkin no problem ya. Masa Rasulullah SAW ditemani korin jin, setan? Maka Nabi SAW mengatakan, wa iya ya. Iya, aku juga sama. Aku juga ditemani satu jin, satu malaikat. Illa, kecuali, hanya saja. Annallaha a'anani alihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja yang membedakan aku dengan kalian, temanku yang dari kalangan jin ini, Allah bantu aku sampai dia ini bisa masuk Islam. Siapanya? Jinnya. Fala ya'muruni illa bi khairin. Sehingga jin ini tidak nyuruh aku kecuali kepada kebaikan. Kalau kita rata-rata, jin kita udah masuk Islam belum? Tahu dari mana? Pernah nanya? Kalau jin kita belum, rata-rata belum masuk. Makanya yang dia bisikkan adalah keburukan, dan memang itu tugasnya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang dua bisikan malaikat dan jin, beliau mengatakan dalam hadis atau dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Masyhur, inna lil insani minal malaki lammah wa minasy syaitani lammah. Sesungguhnya manusia itu ada bisikan dari malaikat dan bisikan dari jin. Ya, dari syaitan bisikan. Apa bisikan tersebut? Falammatu minal malaki i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Bisikan dari malaikat adalah menjanjikan kebaikan, ngajak kepada kebaikan, wa tasdiqun bil haqq, dan mengajak untuk mempercayai kebenaran. Itu bisikannya siapa? Malaikat. Walammatu minasyaitan, adapun bisikan dari syaitan, i'adun bisyarr wa takdzibun bilhaq. Adapun bisikan dari syaitan adalah mereka senantiasa ngajak kita kepada keburukan dan juga memprovokasi kita supaya tidak percaya dengan kebenaran. Makanya sering kita temukan ketika kita akan berbuat maksiat, ada yang dorong, ada yang ngelarang. Ada lewat cewek cakep, terjadi peperangan batin. Yeah. Ada yang satu mengatakan, sayang, kapan lagi? Besok-besok gak terulang. Nah, rezeki nomplok. Ini satu bisikan. Bisikan yang satunya gimana? Ya, kemarin kan baru ngaji. Apa kata Ustadz kemarin? Ustadz kan bawain ayat Al-Quran. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan matanya. Setiap kita akan melakukan aktivitas, selalu ada dua bisikan. Yang satunya dari malaikat yang membisikkan kepada kebaikan, yang satunya dari syaitan yang membisikkan kepada keburukan. Apakah ini yang akan kita bahas pada hari ini? Bukan. Sudah panjang-panjang ternyata. Bukan. Yang akan kita bahas saat ini adalah para pembisik dari kalangan manusia. Ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah pembisik dari kalangan manusia. Ustaz, emang manusia bisa bisik-bisik? Bisa. Disebutkan dengan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang insyaallah kita hafal semuanya. Surat An-Nas. Di dalam ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari alladhi yuwaswis, yang membisikkan kejahatan. Fi sudurin nas, ke dalam dadanya manusia. Siapa tukang bisik tersebut? Allah terangkan di dalam ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Minal jinnati wan nas. Para pembisik tersebut adalah dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi yang bisik-bisik, yang suka bisik-bisik itu bukan cuma jin aja. Manusia juga suka bisik-bisik. Dan antara jin dan manusia tersebut, mereka memang sering melakukan kolaborasi. Sering melakukan kerjasama antara jin dan manusianya. Jadi para pembisik itu bukan hanya dari kalangan jin saja, dari kalangan manusia juga ada. Makanya pernah suatu saat salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang kaitannya dengan apa yang tadi kita sampaikan. An Abi Dzar qal, Abu Dzar menuturkan, دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. Aku masuk ke dalam masjid dan saat itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Faji'tu fajalastu ilaihi. Maka kemudian aku duduk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Maka kemudian setelah Abu Dzar dekat di samping Rasul SAW, beliau berkata, Ya Abu Dzar, ta'awadz billahi min syarri syayatinil jinni wal ins. Wahai Abu Dzar, hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Ini nasihat disampaikan oleh siapa? Rasulullah SAW untuk Abu Dzar. Untuk Abu Dzar aja? Enggak. Untuk kita semuanya. Enggak cuma Abu Dzar saja. Kita semuanya juga dikasih nasihat seperti ini dari Rasulullah SAW. Mintalah engkau perlindungan kepada Allah dari setan jin dan setan manusia. Qultu. Maka aku pun bertanya. Awalil insi syayatin. Wahai Rasul. Emangnya ada setan dari kalangan manusia? Maka Nabi SAW mengatakan, Naam. Apa naam? Iya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinyatakan kuat oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi setan para pembisik itu ada yang jin, ada yang manusia. Nah lebih parahnya kalau antara jin dan manusia ini sudah bekerja sama. Dan itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, musuhnya para nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami jadikan musuhnya para nabi dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dan baik setan jin maupun setan manusia, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan antara satu sama yang lainnya. Ini dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112. Berarti intinya ada pembisik jin, ada pembisik manusia. Mana yang bahaya? Mana yang bahaya? Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Dari sisi apa? Kalau setan jin bahayanya adalah enggak kelihatan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kata Allah dalam Al-Quran seperti itu. Jin itu bisa ngelihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa ngelihat dia. Bahayanya seperti itu. Karena kita enggak ngelihat itu lebih serem. Kalau manusia, bahayanya di mana? Suaranya. Bisik-bisik. Emang setan enggak bisik-bisik? Gimana? Letak bahayanya apa? Kalau tadi katanya kan sama-sama bahaya. Kalau jin bahayanya kita enggak bisa ngelihat dia. Bisa kelihat? Terus kenapa kalau bisa kelihat? Kenapa emang? Visual. Terus kenapa kalau visual? Bahayanya gangguan manusia itu, kita itu gak nyadar bahwa dia itu setan. Dia pikir dia, ya emang manusia. Dia pikir, kita pikir dia teman. Ternyata musuh. Dan ini luar biasa bahayanya. Kita gak nyadar. Kita gak siap-siap untuk menghadapi musuh tersebut. Kita pikir dia teman kita, ternyata dia yang menyesatkan kita. Dan betapa banyak orang-orang yang tersesat gara-gara teman yang buruk. Dia pikir ini temannya baik, ternyata buruk, setan. Walaupun kita gak mau dikatain setan. Ya. Akan tetapi memang kenyataannya ada dari kalangan manusia yang jadi setan. Yang sukanya adalah membisikkan keburukan kepada orang yang lain. Sehingga kesimpulannya, baik setan jin maupun setan manusia sama-sama berbahaya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah pembisik dari kalangan manusia. Apa sebenarnya yang mereka lakukan dari kalangan para pembisik tadi? Di antara yang biasa dilakukan oleh para pembisik dari manusia adalah melakukan dan mensukseskan proyeknya iblis. Subhanallah. Iblis juga punya proyek. Antum pikir antum aja yang punya proyek. Ya. Iblis juga punya proyek. Apa proyeknya mereka? Banyak. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa." Di dalam riwayat lain, "Qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Rasulullah SAW bersabda, setan sudah nyerah. Setan sudah putus asa untuk membikin orang-orang di jazirah Arab menyembah dia. Setan sudah apa tadi? Nyerah, sudah putus asa. Kayaknya aku enggak bakalan disembah di jazirah Arab setelah diutusnya siapa? Rasulullah SAW. Terus kalau memang proyek dia yang satu itu dia sudah nyerah, lantas apa yang dia bidik? Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi yang lagi digadang-gadang sama setan adalah menimbulkan perselisihan, perpecahan di antara kaum muslimin. Jadi proyeknya setan apa? Bikin ribut, bikin masalah, bikin muskilah di antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Apalagi seandainya muslim tersebut sama-sama berpemahaman yang benar, sama-sama berakidah yang benar, sama-sama bermanhaj yang benar, maka setan itu menjadikan hal tersebut, proyek perpecahan itu sebagai proyek terbesar mereka. Fit tahrishi bainahum. Menimbulkan perpecahan, perselisihan di antara orang-orang yang sama-sama mempelajari agama yang benar. Itulah salah satu proyek terbesarnya setan. Sayangnya manusia ikut-ikutan mensukseskan proyek tersebut. Bagaimana cara para pembisik manusia tadi mensukseskan proyeknya setan? Dan kita mempelajari ini bukan untuk dipraktekan, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, "Araftu syarra, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair." Kata Hudzaifah, salah seorang sahabat Nabi SAW, pada zaman Nabi SAW, orang-orang biasa nanya Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syar. Kalau aku beda. Kalau aku tanya kepada Rasul tentang keburukan. Yang lain nanya kebaikan, aku nanya keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Aku khawatir jangan-jangan aku terjerumus kepada keburukan itu tanpa aku sadari. Dan itu banyak. Banyak orang-orang yang terjerumus kepada keburukan dalam keadaan dia tidak sadar. Nah, kita belajar bagaimana para pembisik tadi mensukseskan proyek setan di dalam menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin agar kita hati-hati. Bagaimana para pembisik tadi merusak hubungan di antara kaum muslimin, terutama di antara ahlus sunnah wal jamaah, antara lain adalah dalam hal menukil berita. Menukil apa? Berita. Tentu yang saya maksud berita di sini bukan berita yang ada di koran ya. Berita di sini maksudnya adalah berita tentang saudara kita. Kita dapat berita, belum jelas berita itu, langsung kita share. Langsung kita sebarkan. Belum tentu berita itu benar, sudah kita sebarkan. Belum tentu ada manfaatnya, sudah kita sebarkan. Sehingga yang terjadi adalah kericuhan dan kerusakan hubungan di antara kaum muslimin. Makanya salah satu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah ta'ala ketika beliau kemarin datang ke Indonesia dan menyampaikan kajian-kajiannya antara lain di kota Batu di Malang, beliau menyampaikan bahwa di dalam menukil berita itu ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Kalau boleh saya istilahkan rumus menukil berita. Masya Allah. Ternyata rumus itu enggak cuma ada di matematika aja. Ya. Mungkin ada yang ngatur, aduh Ustaz, anak udah malas belajar matematika, ngaji ketemu rumus lagi Ustaz. Insya Allah rumusnya gampang. Bukan sinus, kosinus, tangen, bukan. Rumusnya BBP. Apa rumusnya? BBP. B pangkat 2P gitu ya. BBP rumusnya. Apa itu Ustaz? BBP. B yang pertama itu benar. B yang kedua baik. Sedangkan P adalah positif. Apa? Benar, baik, positif. Itu rumusnya. Apa rumusnya? BBP. Benar, baik, positif. Apa maksud rumus tadi? Beliau menyampaikan, kalau Anda dengar berita, pertama kali pastikan B yang pertama. Apa itu? Benar. Alias berita itu benar atau tidak. Benar di sini maksudnya adalah berita itu terjadi atau tidak. Atau cuma apa? Isu. Atau cuma kabar burung. Yeah. Kadang-kadang kan kita dapat berita langsung kita telan mentah-mentah. Gak kita cerna baik-baik. Langsung kita telan saja itu berita. Padahal belum tentu beritanya apa? Benar. Ini yang pertama. Rumus yang pertama, B adalah benar. Yang kedua, baik. Baik maksudnya adalah ketika kita akan menukilkan berita ini kepada orang lain, niat kita baik atau tidak? Apa? Niat kita. Kalau sudah benar beritanya, maka langkah berikutnya ketika kita akan menukil berita ini kepada orang lain, niatnya benar atau tidak? Benar-benar pengen menebarkan kebaikan atau ada udang di balik rempeyek? Ada udang di balik batu, dia punya maksud tertentu di balik itu. Ini B yang kedua. Yang pertama tadi benar, terus baik. Ah, yang ketiga apa tadi? Positif. Ketika berita itu sudah benar dan niat Anda baik, Anda cek dan perhatikan serta Anda renungkan. Kira-kira ketika berita itu di-share kepada orang lain, apakah dampaknya positif atau negatif? Dampak yang akan ditimbulkan dari penukilan berita tersebut, apakah akan menimbulkan persaudaraan dan ukhuwah di antara kaum muslimin, atau malahan akan membuat ukhuwah yang sudah baik ini malah rusak? Apa rumusnya? B. Yang pertama adalah beritanya benar atau tidak. Karena seringkali kita mendapatkan berita ternyata tidak benar. Ana kasih contoh yang gampang aja. Kadang-kadang ada ibu-ibu kalau sudah ngerumpi gitu ya, sudah ngumpul, itu kan biasanya bicarakan apa? Bicarakan aib orang lain. Oh, Ibu Anu. Ya. Ternyata nyupang. Apa nyupang? Nyupang itu main dukun. Ya, pesugihan. Tahu pesugihan? Pesugihan itu adalah berkolaborasi dengan setan untuk mencari kekayaan. Lagi 5 ibu-ibu ngumpul ngerumpi, ada yang langsung menukil berita tadi. Wah, kayaknya, padahal awalnya cuma kayaknya. Kayaknya Ibu Anu tuh nyupang itu. Ibu Anu tuh kayaknya mainan sama dukun itu. Buktinya dulu enggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Dulunya kemana-mana jalan kaki, sekarang pakai mobil. Dulunya rumahnya gedek, sekarang gedong, tingkat lagi. Dulunya kemana-mana gak pakai perhiasan, sekarang gelangnya aja kalau jalan sampai bunyi. Wah, ini pasti nyupangnya. Pasti pakai pesugihan. Pakai pesugihan. Ya, ibu yang satunya yang di sampingnya. Iya tuh kayaknya. Ana kemarin ngelihat dia kayaknya lagi bakar-bakar menyan di belakang rumah. Ibu yang ketiga enggak mau kalah. Bukan kayaknya, pasti itu. Ana ngelihat sendiri dengan mata kepala. Dia lagi nyiram-nyiram air kembang di sekeliling rumahnya. Air kembang siram-siram. Ibu yang keempat gak mau kalah. Dia kan, wah, itu udah pasti itu. Kemarin ana ngelihat ada tuyul di sekeliling rumahnya lagi lari-lari. Orang yang terima berita dengan redaksi seperti itu dilengkapi dengan fakta dan data. Faktanya tadi ada tuyul, ada apa tadi? Ada air kembang, ada bakar menyan, kemudian ada perubahan drastis dalam kehidupannya. Dia pikir, wah sudah, ini fakta yang memang akurat yang harus di-share supaya hati-hati masyarakat dari apa yang dilakukan oleh ibu tadi. Padahal rumus yang pertama saja belum lulus. Rumus yang pertama apa tadi? Benar, benar enggak itu beritanya? Kalau sekedar Anda punya fakta, ibu ini dulunya miskin, sekarang jadi kaya. Apa mesti orang miskin jadi kaya gara-gara nyupang? Apa enggak mungkin ada alternatif yang lain? Apa misalnya? Dapat warisan ya dari orang tuanya, atau nikah dengan seorang duda kaya raya udah stadium 4. Ya. Mungkin enggak? Mungkin. Kenapa enggak mungkin? Ya. Kenapa enggak mungkin? Mungkin saja. Kenapa kita enggak mencari alternatif-alternatif positif yang lainnya? Nah, terus itu Ustaz, kebukti dia bakar-bakar menyan. Mungkin ada yang mau cross-check datang ke sana. Ibu kemarin bakar-bakar apa? Enggak, itu saya lagi bakar-bakar sampah. Orang bakar-bakar sampah dikatakan bakar menyan. Lah, itu bakar sampah Bu? Iya, bakar sampah. Saya emang tiap hari bakar sampah. Terus yang kemarin itu nyiram-nyiram air kembang, subhanallah. Itu kemarin nyuci beras. Cucian beras itu katanya kan bisa buat menyuburkan tanaman. Nah itu air cucian beras yang siram-siram itu bukan air kembang. Nah kalau yang tuyul itu, subhanallah. Itu anak saya umur 3 tahun barusan saya botak. Lari-lari, ya Allah masa dikira tuyul anak saya. Barusan saya cukur botak karena banyak kutunya, ya. Masa dikira tuyul? Lihat, berita itu tidak setiap yang kita dengar itu beritanya benar. Ya. Makanya ketika dapat berita, entah itu berita lewat WA, entah itu berita lewat SMS, entah itu berita secara lisan, kita harus terapkan rumus yang pertama. Apa tadi? B, benar. Berita itu benar atau tidak? Yang kedua, setelah kita memastikan berita itu benar, kemudian kita ingin nukil berita itu kepada orang lain, kita harus mengecek hati kita. Kita ini punya niat baik atau tidak? Karena tidak sedikit di antara orang yang menukil berita, ketika ditanya katanya ingin menyampaikan bentuk nasihat. Ini saya nukil, saya sebagai bentuk nasihat saya kepada kaum muslimin. Lisannya ngomong seperti itu, akan tetapi ternyata hatinya kotor. Dia punya misi-misi khusus ingin menjatuhkan saudaranya. Sehingga nanti di akhir kajian kita akan sampaikan, ketika kita dengar saudara kita salah, maka pertama kali yang kita harus hadirkan di dalam hati kita, jangan senang ketika saudara kita salah. Ada sebagian orang ketika dengar saudaranya salah langsung tepuk. Alhamdulillah, saudara ini kesempatan emas yang sudah anak tunggu belasan tahun. Ini dia kesempatan untuk menjatuhkan. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa hati orang tersebut masih kotor. Jadi ketika kita dengar berita dan beritanya benar, saat kita akan nukil, kita pastikan baik enggak niat kita ketika akan menukil berita tersebut. Ada seorang ulama ya, yang terkenal dermawan sekali, namanya Talhah Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf. Orang ini sangat dermawan. Pada suatu hari istrinya ngomong kepada suaminya, yaitu Talhah. Kata istrinya, "Ma ra'aitu qauman al'ama min ikhwanik." Wahai suamiku, aku enggak pernah nemu orang yang lebih parah, yang lebih sialan dibandingkan saudara-saudaramu. Siapa yang ngomong ini? Istrinya. Istrinya ngomong sama Talhah, yaitu suaminya, aku ini gak pernah nemu orang yang lebih sialan dibandingkan saudara-saudaramu. Maka segera Talhah bertanya, walima dzalik? Emangnya mereka kenapa? Kok kamu katain saudara-saudara ini sialan banget? Maka istrinya mengatakan, arahum ila aisarta lazimuka. Aku ini perhatikan baik-baik. Kalau rezeki kamu ini sedang lancar, saudara-saudaramu itu pada ngumpul semuanya. Ada gula, ada semut.
8: Ketika kamu rizkinya lagi lancar, lagi kaya, orang-orang pada ngumpul semuanya di samping kamu. Wa idza a'sarta tarakuk. Tapi giliran kamu lagi susah, rezeki kamu lagi seret, mereka semuanya pada menjauh dariku, pada pergi semuanya. Ini apa enggak sialan namanya? Ini si istri ngomong sama siapa? Sama suaminya. Tapi subhanallah, Thalhah ini orang yang tidak gampang terprovokasi. Jadi kadang-kadang yang salahnya itu bukan hanya provokatornya, yang salah juga kita. Ngapain mau diprovokasi? Ya. Jadi yang salah enggak cuma kompornya. Kenapa kita mau dikomporin? Udah tahu itu kompor bikin panas, ngapain kita mau dipanas-panasin? Maka lihat apa jawabannya Thalhah. Dan jawaban dari Thalhah ini menunjukkan betapa bersihnya hati beliau. Wala nuzaki allahi ahada. Allah yang lebih tahu tentang kondisi hati beliau. Apa jawaban beliau? Hada wallahi min karami akhlaqihim. Tidak wahai istriku, demi Allah, justru ini menunjukkan betapa mulianya akhlak mereka. Subhanallah. Istrinya punya sudut pandang sendiri, Thalhah punya sudut pandang yang berbeda. Istrinya menganggap saudara-saudaranya pada sialan semua. Giliran kamu lagi kaya, mereka pada dekat-dekat. Giliran kamu miskin, mereka pada pergi. Ini kan sialan namanya. Ini kan cuma memanfaatkan kesempatan ketika kamu sedang kaya saja. Giliran kamu lagi susah, mereka semuanya pada pergi. Itu sudut pandang istrinya. Akan tetapi Thalhah enggak. Beliau malah mengatakan enggak, justru ini menunjukkan mulianya akhlak mereka. Kok bisa? Apa kata beliau? Ya'tunana fi hali kudratina ala ikramihim. Mereka datang tepat pada waktunya. Subhanallah. Dan mereka pergi tepat pada waktunya. Ajib. Kok bisa? Kenapa mereka datang tepat waktunya? Iya, karena mereka datang ketika saya mampu untuk menghormati mereka. Ketika saya punya kemampuan untuk menghormati mereka, mereka datang kepadaku. Wa yatrukunana fi hali ajzina 'anil qiyami bihaqqihim. Sebaliknya, ketika aku sedang tidak mampu untuk menunaikan hak mereka, mereka tidak datang. Itu kan cerdas namanya. Subhanallah. Kira-kira kita seperti itu enggak tuh? Hah? Jauh. Ya mendekatlah. Udah tahu jauh, malah semakin jauh. Enggak, mendekat, latihan mendekat. Dan itulah cara atau nasihat yang disampaikan oleh para ulama sejak zaman ulama salaf dahulu, zamannya sahabat Nabi SAW. Kalau enggak salah Umar Ibn Al-Khattab atau yang lainnya. Saya lupa. Mereka mengatakan kalau kamu dengar berita dari saudaramu, kata-kata itu masih bisa dibawa kepada yang positif, jangan dibawa yang negatif. Jadi kalau misalnya kalimat itu kadang-kadang kan bisa dipahami baik, bisa dipahami jelek. Contoh senyum aja senyum. Senyum kan bisa dipahami senyum ramah, bisa dipahami senyum sinis. Ya. Jadi senyum ini kan multi tafsir. Ya. Jadi sesuatu yang multi tafsir itu usahakan dibawa kepada yang positif. Itu menunjukkan bersihnya hati. Kalau orang hatinya sudah kotor, ya, dikirimi makanan pun, wah ini pasti ini udah dibaca-bacain. Dia pengen apa? Pengen nyantet. Itu kalau udah hatinya kotor seperti itu. Kalau orang hatinya udah kotor, sesuatu yang baik pun dianggap jelek dan dianggap buruk. Kalau orang hatinya bersih, sesuatu yang jelek pun akan berusaha dia kemas, dia pahami dengan sesuatu yang positif. Seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Thalhah bin Abdurrahman. Ya. Kembali kepada rumus kita. Ya. Ini kita sampai rumus yang berapa tadi? Kedua. Yang pertama dengar berita, kita harus apa tadi? Pastikan berita itu benar atau tidak. Terus? Nah, setelah kita tahu ini benar, jadi jangan sampai kita itu melangkah ke rumus yang kedua kalau belum selesai rumus yang pertama. Jadi jangan sampai kita menukil sesuatu walaupun niat kita baik sebelum kita memastikan terpenuhinya rumus yang pertama. Beritanya benar atau tidak. Jadi kalau Anda punya niat baik, ketika menukil berita, belum cukup kalau Anda belum memastikan berita itu benar atau tidak. Pastikan dulu beritanya benar. Setelah beritanya benar Anda pastikan, baru kemudian Anda recheck niat Anda apa. Apakah murni benar-benar pengin mendatangkan kebaikan, menyampaikan nasihat, atau Anda punya niat-niat busuk di balik keinginan Anda menukil berita tadi. Sampai rumus yang kedua. Benar, baik. Nah, sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? P, yaitu positif. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Anda sudah tahu ini berita benar. Kemudian setelah Anda tahu berita ini benar, niat Anda juga insya Allah sudah baik, pengen menebarkan kebaikan. Maka itu belum cukup sebagai alasan untuk menukil berita tersebut. Harus ada rumus yang ketiga, yaitu P, positif atau tidak. Positif yang dimaksud di sini efek dari penukilan berita tersebut. Apakah kira-kira berita tersebut ketika Anda nukil akan menyebabkan adanya persatuan, ukhuwah, ya, kenyamanan hubungan di antara kaum muslimin, atau justru sebaliknya malah akan merusak hubungan di antara mereka. Dan amat disayangkan, orang yang pikirannya pendek, dia gak mikir sampai ke situ. Pokoknya dia, wah ini ada berita, kita ini harus apa? Sebarin. Gak tahu apa efeknya. Efek yang akan ditimbulkan ini positif atau negatif. Akan merusak hubungan pertemanan antara dua orang yang sudah puluhan tahun berteman. Atau justru sebaliknya akan menimbulkan kerukunan antara dua orang yang sudah bermusuhan puluhan tahun. Ini kadang-kadang gak dipikirin. Dan betapa sering persahabatan pecah hanya gara-gara nukilan berita. Walaupun mungkin berita itu benar. Walaupun mungkin berita itu benar. Kalau seandainya efeknya jelek, jangan dinukil. Walaupun niat Anda baik. Karena rumus yang ketiga gak terpenuhi. Apa tadi? Positif. Sekalipun kepada ustaz, sekalipun berita itu Anda nukil kepada ustaz. Kenapa? Karena ustaz juga manusia. Ya iya ustaz, ustaz juga manusia. Iya memang ustaz manusia. Terus kalau ustaz manusia, berarti peluang timbulnya rasa hasad itu tetap ada. Ada sebuah buku, qadarullah saya gak bawa bukunya. Judulnya buku tersebut Tahasudul Ulama. Apa judulnya? Tahasudul Ulama. Saya lupa sekarang nama penulisnya. Tahasudul Ulama itu kira-kira terjemahan bebasnya kisah-kisah hasad di antara para ulama. Tebelnya segini kalau enggak salah. Ya. Jadi itu buku menceritakan tentang kejadian-kejadian adanya hasad di antara para ulama. Dan ini ulama bukan sembarang kaliber. Kesimpulannya, kalau di antara ulama saja mungkin ada hasad, apalagi di antara ustaz. Kalau di antara ustadz aja mungkin terjadi hasad, apalagi di antara jamaah gitu. Jadi jangan sampai, ustadz kalau ana sih enggak. Masya Allah, ulama saja yang ilmunya tinggi bisa terjadi hasad, apalagi ustadz, apalagi jamaah. Makanya ketika menukil suatu berita tentang ustadz fulan, ya, dinukil kepada ustadz fulan, hati-hati. Makanya subhanallah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu di antara nasihat yang beliau sampaikan, la tasmah li ahadin bil kalami an akhika fi majlisik. Jangan pernah kamu izinkan seseorang ngomongin saudara kamu di majelismu. Jadi beliau praktekkan betul itu. Jadi kalau misalnya ada orang datang-datang, Syekh, ana dengar si fulan ngomong gini-gini. Uskut. Apa uskut? Diam. Jadi jangan rusak hubungan ana sama si fulan. Subhanallah. Kalau sebagian kita kan, iya, apalagi? Masa ngomong gitu aja? Coba-coba dicari-cari yang lain. Kumpulin coba. Astagfirullahaladzim. Ya. Beliau sampaikan enggak? Uskut. Syekh gini-gini. Udah, kalau ente memang benar jujur, pengen nasihat, panggil ente berdua. Ngomong langsung berdua. Jadi ente sama berita yang dinukil sama ente tentang saudara kamu. Ente si A. Sedangkan yang kamu sedang nukil beritanya, berita tentang si B. Ana enggak mau dengar kalau ente ngomong sendirian. Ente datangkan si B. A dan B ngomong langsung di depan saya. Itu baru. Dan itu biasanya orang pada ngeper. Disuruh kayak gitu biasanya langsung mengkeret sudah. Dan itu salah satu di antara tanda kebalikannya pemberani apa? Pengecut. Beraninya ngomong di belakang. Dan ini salah satu penyakit akut yang harus kita perbaiki. Jadi kalau memang tujuannya baik dan Anda yakin itu benar, ngapain Anda takut menyampaikan ketika berdampingan dengan dia? Bukankah saudara kita ini punya hak untuk menjawab? Yeah. Emang yang berhak ngomong cuma Anda saja? Saudara Anda kan punya argumen. Mungkin saja nukilan berita itu enggak benar. Seperti kisahnya apa tadi? Ibu-ibu yang punya apa tadi? Tuyul. Yeah. Ternyata ketika dia diberi kesempatan untuk menjawab, ternyata bukan tuyul. Yeah. Dan itu sering kejadian seperti itu. Dan sayangnya banyak di antara kita, yeah, tidak mengambil pelajaran dari apa yang kita perhatikan tadi. Dan bahkan saya ingin mengatakan, kita harus mewaspadai dari sebagian orang yang tipenya suka seperti itu. Apa istilahnya itu kalau suka dapat berita nyebar-nyebarnya apa? Mulut apa istilahnya? Apa? Ember. Kenapa kok bisa mulut ember? Hah? Lebar. Kenapa enggak mulut tong aja? Kan lebih lebar. Gimana? Saya enggak tahu itu apa, asal muasalnya. Jadi kita harus waspada dengan orang-orang yang, maaf ya, mereka itu punya mulut ember. Ya. Dapat berita ngomong. Dan mending kalau yang udah omongkan baik. Ya. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang datang ke saya cerita, "Ustaz, ini sepulan gini-gini." Anggap angin lalu. Ngapain? Ya. Kalau memang Anda betul-betul ingin menyampaikan nasihat dengan baik, ya, datang berdua sama orangnya. Ya. Kalau memang ingin benar-benar menyampaikan nasihat. Dan maaf, kadang-kadang ada juga, ya, manusia seperti yang saya katakan, ustadz juga manusia. Kadang-kadang ustadznya juga lupa tahu-tahu udah berita langsung ditelan mentah-mentah. Mungkin saja, ini namanya juga manusia. Tempatnya salah dan alfa. Kullu bani adama khata. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Ustadz anak Adam bukan? Anaknya Adam. Ustadz juga anaknya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga peluang untuk salah juga ada. Sebagaimana manusia yang lain punya peluang untuk salah, ustadz juga punya peluang untuk salah. Makanya kita harus mewaspadai orang-orang yang seperti itu. Orang yang kerjaannya nukil berita. Dan belum tentu memenuhi rumus yang tiga tadi. Apa tadi? BBP. Benar, baik, positif. Dan itu kadang-kadang efeknya, subhanallah. Terjadi perselisihan di antara ustadz, akhirnya merembet kepada jamaahnya. Jamaahnya jadi kompor jadinya. Karena kerjaannya sukanya ngompori. Akhirnya terjadilah kubu-kubuan. Oh, ini kubunya anu, ini kubunya anu. Subhanallah. Ahlus sunnah itu jumlahnya sedikit. Sudah sedikit ribut lagi. Ribut di antara mereka sendiri. Dan gara-garanya salah satu pemicunya ayat tadi. Para pembisik yang tidak baik tadi. Ustaz, tadi pembisik yang enggak baik. Ada enggak pembisik yang baik, Ustaz? Ada. Anda pengen jadi yang mana? Yang baik, alhamdulillah. Kalau pengen jadi pembisik yang baik, maka dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita, antara lain oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika beliau mensyarah hadis yang berbunyi ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Rasulullah SAW ditanya, liman, nasihat untuk siapa? Beliau mengatakan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Buat siapa wahai Rasul nasihat tersebut? Untuk Allah. Satu, untuk kitabnya. Dua, wali rasulihi, untuk rasulnya. Tiga, wali a'immatil muslimin, untuk imam-imam kaum muslimin. Wa ammatihim, yang kelima, untuk umumnya kaum muslimin. Ketika beliau mensyarah hadis ini sampai ke kalimat wali a'immatil muslimin, nasihat untuk para imam kaum muslimin, beliau menyampaikan di antara nasihat yang perlu disampaikan oleh jamaah kepada ulama'nya adalah memberikan informasi yang benar, yang baik kepada para ulama dan para ustaz. Informasi itu dalam bentuk apa? Macam-macam. Bisa jadi informasi yang perlu kita sampaikan adalah informasi positif tentang materi dakwah.

Dan kalau memang pembahasan tersebut adalah masalah ijtihadiyah, katakanlah misalnya Ustadz Anu baru bicara di sini tentang masalah cara turun dari ruku, dari i'tidal mau apa? Mau sujud. Ustaz kemarin milih pendapat yang mendahulukan lutut dulu misalnya. Antum mau bahas masalah sholat, Ustaz ini kemarin dibahas sama Ustaz Anu kayak gini Ustaz. Oh iya, ana punya pendapat beda. Kalau ana sampaikan gimana Ustaz? Kayaknya mereka malah jadi bingung Ustaz. Ya. Mereka malah jadi bingung karena memang tingkat pemahamannya belum sampai ke situ Ustaz. Belum paham kalau ulama itu ada khilaf di antara mereka. Dan kalau kita sampaikan sekarang malah mereka nanti akan, wah gak bener nih Ustaznya sama-sama ternyata yang disampaikan beda. Ya sudah kalau gitu Ustaz, mungkin untuk masalah ini kita pending aja dulu Ustaz. Dan itu dilakukan oleh para ulama kita. Ana lupa antara Syekh Utsaimin sama Syekh bin Baz berbeda pendapat dalam suatu masalah. Kemarin Syekh bin Baz ditanya tentang masalah itu dan berbeda apa yang difatwakan dengan yang difatwakan Syekh Utsaimin. Dan di majelis yang sama keesokan harinya Syekh Utsaimin ditanya dengan masalah yang itu. Kemudian padahal punya pendapat yang beda. Kemudian si moderatornya Syekh Ikhwan ada yang bertanya tentang masalah ini. Dan kemarin sudah dijawab sama Syekh bin Baz. Oh ya? Ya sudah cukup jawaban beliau. Padahal beliau punya pendapat yang berbeda. Akan tetapi begitulah para ulama kita. Yeah. Selama permasalahan itu permasalahan ijtihadiyah yang masing-masing punya dalil. Yang perlu saya garis bawahi. Bukan permasalahan antara sunnah dengan bid'ah, antara tauhid dengan syirik, itu beda. Jadi kita perlu memberikan menjadi pembisik yang baik buat ustadznya tentang satu mungkin materi dakwahnya, materi pengajiannya apa. Dan ini gak masuk kategori ngatur-ngatur ustadz. Yeah. Jadi kita ini cuma memberikan masukan, ustadz kalau gak mau bahasan ini udah gak usah, itu namanya ngatur. Yeah. Tapi kalau memberikan masukan yang positif, ustadz, nampaknya yang lebih baik pembahasannya dibutuhkan saat ini lah ini Ustaz. Ini lagi ada masalah KDRT Ustaz. Kayaknya perlu diangkat masalah ini. Karena ini yang kita butuhkan saat ini. Pembahasan tentang ini sudah pernah dibahas Ustaz sama Ustaz Anu. Kayaknya ini. Ini masukan. Bukan maksain. Bukan ngatur. Kecuali kalau memang niatnya sudah gak baik. Ustaz ini pembahasannya gini. Kenapa? Ya Ustaz ini kan kita bisa sambil jualan Ustaz. Kan lumayan Ustaz dapat duit banyak. Wah kalau ini namanya ngatur-ngatur ini. Ente punya otak apa? Otak bisnis berarti. Jadi beda antara memberikan masukan yang baik ya dengan ngatur. Dan Anda sebagai jamaah ketika memberikan masukan kepada ustadznya, kalaupun ternyata toh masukan Anda gak diambil, jangan ngambek. Ya. Kasih masukan gak diambil, ngambek. Besoknya udahlah, gak mau manggil ustadz Anu. Ya. Jangan ngambek. Mungkin saja ustadznya punya pertimbangan yang lain. Ya. Ini mengenai tema. Juga mungkin juga masukan positif kepada ustadz tentang kondisi. Kondisi jamaah. Antum perlu tahu bahwa yang lebih paham tentang kondisi jamaah biasanya ya, enggak selalu seperti itu. Biasanya adalah siapa? Ya panitia kajian sendiri. Apalagi ustadznya tinggalnya jauh dari daerah tersebut, misalnya saya dari Purbalingga datang ke Jakarta, yang tahu tentang kondisi Jakarta ya orang Jakarta. Makanya perlu dikasih, Ustaz ini kondisi jamaahnya kayak gini Ustaz. Tingkat pendidikannya rata-rata Ustaz segini. Ada sebagian daerah misalnya, Ustaz ini gimana kondisinya? Ustaz ini rata-rata orang gak lulus SD. Maksudnya tingkat pendidikannya rendah. Terus pekerjaan mereka apa? Pekerjaannya rata-rata buruh. Nah kalau pekerjaan rata-rata buruh berarti kan bahasanya harus disesuaikan. Gak usah pakai istilah-istilah yang keren. Ya. Pakai istilah yang biasa aja, karena ustaznya gak tahu. Mungkin karena ustaznya terbiasa pakai istilah yang keren tadi, ketemu sama jamaah yang mungkin tingkat pendidikannya rendah, akhirnya jamaahnya cuma melongo aja. Ustaz ngomong apa?

0: tentang kondisi jamaah, pembisik yang baik. Ceritakan Ustaz, ini kondisi zamannya seperti ini Ustaz. Ya. Ustaz, ini latar belakang pemikiran mereka seperti ini, penting. Ini Ustaz, pembahasan yang kayak gini nih Ustaz, ada beberapa pembahasan yang sensitif banget Ustaz di sini. Kalau memang Ustaz mau sampaikan, silakan Ustaz memilih bahasa yang kira-kira tidak menimbulkan masalah. Jadi Ustaz itu jangan cuma hit and run. Apa? Pukul lari. Yang kebagian apa? Kebagian getahnya siapa? Panitianya. Jadi kadang-kadang Ustaznya juga enggak tahu kalau itu pembahasan yang sensitif. Makanya biasanya kalau saya pribadi dan juga beberapa ustadz yang lain saya paham, banyak di antara mereka seperti itu, kalau mau ngisi kajian itu konsultasi dulu sama siapa? Sama panitianya. Subhanallah Ustaz, biasanya panitia konsultasi sama ustadz. Ya iyalah. Karena dalam hal ini ilmu yang dimiliki oleh panitia biasanya lebih besar, lebih banyak tentang kondisi mad'u dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh ustadznya. Ya. Tanya, ini gimana kira-kira? Kondisinya gimana jamaahnya? Jadi temanya, jamaahnya, termasuk metode penyampaiannya. Ustadz ini walaupun di Jakarta tapi rata-rata orang Jawa misalnya. Oh ya, nah, berarti saya bisa pakai bahasa Jawa misalnya. Ustadz ini metodenya Ustadz kira-kira kalau misalnya Ustadz pakai bahasa yang biasa Ustadz pakai di sana, kayaknya ini ada yang tersinggung karena ketika Ustadz pakai metode seperti itu seakan-akan mereka kayak digurui. Ya kan, karena ada seperti itu, ada sebagian jamaah nggak suka bolak-balik ditanya gitu. Ya. Ada sebaliknya jamaah yang memang metodenya enaknya ditanyain, bolak-balik ditanyain supaya apa? Supaya nggak ngantuk. Ya. Ada sebagian orang kalau digituin dia nggak suka. Karena dianggap, wah kayak anak kecil bolak-balik ditanyain. Yang kayak gini-gini perlu ada pembisik-pembisik yang baik buat para ustaz. Ya. Nah ini apakah hanya pembisik yang baik buat para ustaz? Enggak. Ada juga pembisik yang baik buat sesama saudara muslim. Kepada sesama muslim, saudara kita sesama muslim. Apalagi ketika mereka melakukan kesalahan ini yang tadi saya janjikan di awal. Jadi kalau kita punya saudara muslim salah, maka ada banyak nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah as-sabru alaihi wa adamu ta'ajjul. Yang pertama ketika kita mendengar saudara kita salah, yang pertama sabar. Apa? Sabar. Dan jangan tergesa-gesa. Ini yang pertama. Jadi begitu kita dengar saudara kita melakukan kesalahan, sabar. Ingat, kita juga punya salah. Jangan sampai kita menjadi orang yang digambarkan oleh sebuah pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak, terus kuman di seberang lautan tampak. Alias kesalahan orang lain kecil kelihatan. Kesalahan ente sendiri yang gede malah enggak kelihatan. Jangan sampai kita seperti itu. Sabar. Yang kedua yang tadi saya katakan. Al-ishfaqu alihi wa adamul farahi bi khatahi. Berbelas kasihanlah. Dan jangan senang melihat saudara anda salah. Kalau masih ada di antara kita yang merasa senang mendengar dan melihat saudara kita salah, berarti belum beriman. Subhanallah. Belum apa? Beriman. Kok bisa Ustaz? Iya. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Kalian tidak dianggap beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak dianggap beriman sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Sekarang saya tanya, Ya, Anda suka enggak ketika berbuat kesalahan teman kita senang? Suka enggak?
1: Tak suka.
0: Maka jangan lakukan itu buat saudara kita. Ya. Jadi keimanan itu bukan hanya diukur, oh Anda bisa bikin pengajian besar, Anda bisa ngundang ustaz jauh. Bukan itu. Keimanan bukan hanya diukur dari itu. Keimanan itu diukur apakah salah satunya, apakah kita ketika ada saudara kita salah, kita senang, girang, tepuk tangan, hore, ya, atau tidak. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga. La nufshi dzalikal khata' wa la naziduhu dhuhuran bainan nas. Yang ketiga kata beliau, Syekh Sulaiman Rahili, janganlah kita sebarkan kesalahan tersebut. Kita tahu saudara kita salah, jangan buru-buru disebarin. Apalagi kalau itu bukan kesalahan. Yang sudah jelas-jelas salah saja, jangan buru-buru disebarin. Ini merasa puas kalau sudah nyebarin kepada grup ini, grup ini, grup ini. Puas. Astagfirullah. Anda melihat saudara Anda salah, Anda sebarkan, Anda puas? Sekedar kita senang saja belum, kita tidak dianggap beriman. Apalagi sampai kita sebar-sebarin berita kesalahan tersebut kepada orang lain. Yang keempat. Munasahatuhu sirran bainaka wa bainahu. Yang ketiga, sampaikan nasihat empat mata. Apa? Sampaikan nasihat empat mata. Ustaz, yang salah ibu-ibu Ustaz. Masa empat mata Ustaz? Ya, bukan empat mata. Ya. Jadi usahakan gimana? Pakai orang lain yang kira-kira bisa jadi penengah atau mungkin lewat sarana medsos berarti umum, maksudnya langsung SMS ke dia atau telepon, ya. Ini yang kadang-kadang kita ini suka jadi kayak yang tadi saya sampaikan, punya sifat apa tadi, pengecut, beraninya ngomong di belakang, giliran ketemu sama orangnya diem, senyum, udah ketemu orangnya lewat baru ngomong lagi. Jangan. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima, tikrarun nasihah wa adamul ya'si minhu. Diulang-ulang nasihatnya, jangan gampang putus asa. Ada sebagian orang, saudara inti salah tuh, dan satu, wah, udah itu. Berapa kali? Wah, sekali. Berkali-kali dan jangan putus asa. Berapa kali Ustaz? Terus berkali-kali. 70 kali Ustaz, 80 kali enggak apa-apa. Terus sampaikan nasihat, jangan gampang putus asa. Ini yang keberapa ini? Yang kelima. Yang kelima ya. Yang keenam. Bayanul haqqi fil amri alladhi zalla fihi biduni ta'arrudin li dzikri ismihi. Jelaskan kebenaran tanpa singgung nama dia. Tanpa sebut nama dia. Apa tadi? Jelaskan kebenaran tanpa sebut nama dia. Nama orang yang salah tadi. Misalnya orangnya salah A misalnya. Udah jelaskan. Yang benar dalam masalah inilah seperti ini. Sudah selesai. Gak usah. Gak kayak si Anu. Anu nih gini. Gak usah. Ini yang keberapa ini? 6. Yang ketujuh, wa idza iqtada al-amru ba'da hadhihi al-khutuwat ila dhikri kalamihi wa nisbati ilayhi la ba'sa birradd 'alayhi ma'a al-bu'd 'an at-tajrih was-sabb wash-shatm wat-ta'yir. Yang ketujuh, kalau memang mendesak diperlukan untuk menyebut nama dia, si fulan salah, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang melukai, yang menjelek-jelekkan. Cukup salah, titik. Ustaz enggak marem, Ustaz. Kalau enggak ditambah-tambah dengan yang lain. Nah itu dia. Berarti yang pengen marem tadi itu adalah untuk memuaskan apa? Nafsu. Ustaz, emang lisan ada nafsunya? Ada. Makanya kalau lagi ngerumpi, tahan lama. Karena memang kaitannya dengan nafsu. Jadi jangan dipikir nafsu itu cuma maaf kaitannya dengan perut dan di bawah perut saja. Enggak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man yadmanu li ma baina dihyaihi wa ma baina fakhidhaihi atmanahul jannah. Siapa yang berani berjanji kepadaku untuk menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin dia masuk surga. Dua anggota tubuh. Yang pertama apa? Lisan, yang kedua kemaluan. Selama ini image kemaluan adalah image syahwat adalah kemaluan saja. Mulut juga ada syahwatnya. Makanya ketika ngomongin orang enak. Dan sangat disayangkan ada sebagian jamaah pengajian, kalau pas hadir pengajian temanya lah tema yang berat ilmiah gitu ya, tentang cara sholat, akidah yang benar, ngantuk. Giliran ngomongin orang langsung, apa itu tuh? Kelewat anda nulisnya nih. Ini syahwat. Hubungannya dengan apa? Syahwat apa tadi? Lisan. Nomor berapa tadi? 7, jangan korupsi dong. 8. Adamu tikraril kalami an dhalika fil majalis wal insyighal bidhalik. Gak usah diulang-ulang ngomongin masalah itu di majelis. Jadi kalau sudah disampaikan, udah gak usah diulang-ulang. Kerjaannya tiap hari ngomongin si Anu. Kenapa demikian? Karena masih ada hal-hal yang lebih penting dari itu. Udah jelaskan sekali, fulan salah. Sudah gak usah bolak-balik setiap majelis ngomongin itu terus. Kayak gak ada tema yang lain. Ini yang keberapa ini? 8. Yang ke-9 kata beliau, lau asar al akhu ala al khata ma ma taqaddam yuraddu alayhi thumma yuzanu khata'u hal yukhrijuhu min as-salafiyyati am la thumma yu'amalu bina'an ala dhalik. Kalau ternyata sudah kita lakukan langkah-langkah tadi, ternyata saudara kita ini tetap salah, tetap bersikukuh dalam kesalahannya, baru kita timbang kesalahannya ini seberapa berat. Apakah sampai mengeluarkan dia dari ahlus sunnah atau tidak? Kalau masih sama ahlus sunnah ya, kita sikapi sesuai dengan keahlus sunnahan dia. Ini beberapa langkah-langkah yang disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ada pertanyaan silakan. Ini ada pertanyaan bagus nih, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang dimaksud dengan ayat kelima surat An-Nas bahwa yang dibisikkan adalah dada manusia, apa yang dimaksud itu kolbu atau hati? Bukankah maksud berbisik adalah di telinga? Kenapa kok bisiknya di mana? Di hati. Terus bagaimana kita melakukan antisipasi bisikan-bisikan jin manusia khususnya dalam hal ibadah yang tidak boleh dibicarakan agar tidak riya? Dan apakah manusia yang membisikkan hal buruk apakah 100% sudah terkontaminasi syaitan atau tidak? Pertama, Anda baca ayatnya adalah alladzi yuwaswisu. Waswasa yuwaswisu. Arti aslinya dalam bahasa Arab ya, itu adalah gemerincing perhiasan. Itu aslinya apa? Waswasa. Dan juga antara makna yang lainnya adalah bisikan yang lirih. Jadi maknanya itu waswasa itu bukan hanya bisikan saja, termasuk juga gemerincing. Dan ini menunjukkan bahwasannya gangguan setan itu menggiurkan. Seperti suara apa? Tadi gemerincing perhiasan. Dan saking lirihnya sampai tidak terasa bahwa itu adalah gangguan dari musuh bebuyutan kita. Itu arti dari min syarril waswas. Ya. Arti dari waswas itu tadi. Kemudian kalau memang dikatakan fi sudur, dada. Sudur itu artinya apa? Dada. Apakah yang dimaksudkan adalah hati atau kalbu? Iya. Kenapa kok kemudian dikatakan bahwasannya sudur bukan kalbu? Kenapa bukan fi kulubin nas? Tapi dikatakan apa? Fi sudurin nas. Kata para ulama kita, karena dada itu adalah rumahnya hati atau kalbu. Jadi kalbu itu ada di dalam dada. Makanya dibahasakan di sini dengan sudur atau dada. Kalau rumahnya aja udah tembus, apalagi dalamnya. Dan gak mungkin akan tembus ke dalam kalau gak lewat apa? Rumah tadi. Ini maksudnya. Terus bagaimana kita melakukan antisipasi, Ustaz, agar tidak riya? Ya kalau memang gak perlu diomongin, gak usah diomongin. Kan ada orang-orang dikit-dikit cerita. Lagi ngaji, bukannya dengerin, malah selfie. Ya. Walaupun mungkin pakai bahasa yang kelihatannya agak gimana gitu. Ngaji yuk. Atau misalnya lagi umroh, subhanallah, terharu anak ngeliat Ka'bah. Mungkin kelihatannya bahasanya seperti itu, enggak mengesankan dia itu lagi pamer. Tapi yang lebih mengetahui isi hati kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nikmatnya ya bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, sambil difoto ketika dia bagi-bagi. Ya. Hati-hati. Ya, itu enggak perlu ngapain. Ya. Jadi kita ini beribadah buat siapa? Buat Allah, bukan buat manusia. Jadi kalau memang enggak perlu, maka enggak usah. Bagaimana menyikapi orang tua yang mempunyai sifat sering membicarakan orang lain? Ya. Sikap kita adalah kalau memang belum bisa langsung menegur dengan menyampaikan, Pak, Bu, ya, hati-hati jangan membicarakan orang lain, itu berdosa. Kalau memang kita belum berani menyampaikan seperti itu, minimal kita berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Ya, itu sebenarnya pengingkaran tapi dengan bentuk yang halus. Jadi kalau ibu lagi ngobrolin apa aibnya orang lain, tahu-tahu kita bawa tema baru pembahasan. Alhamdulillah Bu, itu si Anu udah lahiran anaknya. Akhirnya tahu-tahu langsung apa? Langsung berubah materi pembicaraan. Kalau balik lagi ngobrolin apa? Oh ibu kemarin cabai mahal harganya. Supaya gimana lah caranya supaya setiap dia ngobrolin itu dia langsung belok. Ustaz, sampai kapan kita gitu Ustaz? Ya sampai Anda berani ngomong langsung. Ya, memang perlu, harus ada waktunya kita berani ngomong langsung untuk meluruskan itu, karena bagaimanapun juga itu bentuk kasih sayang kita kepada orang tua kita. Jadi jangan sampai kita biarkan orang tua kita setiap hari memakan bangkai orang lain. Insya Allah berita yang kita sebarkan sudah memenuhi syarat BBP. Tapi kita merasa senang kalau jumlah like bertambah. Senang karena manfaat semakin banyak sampai ke orang lain. Apakah diperbolehkan perasaan seperti ini? Kalau murni Anda itu merasa senang dengan like karena manfaat tersebar lebar dan luas, tidak apa-apa. Akan tetapi jangan bersedih ketika like Anda sedikit, karena belum tentu manfaatnya tidak tersebar. Karena ada dan banyak kejadian-kejadian manfaat tersebar tanpa ada like. Karena orang gak sempat untuk ngasih like. Yang penting sudah dia anggap bagus, dia sebar. Jadi ukuran bermanfaat tidaknya itu bukan diukur dari banyak atau tidaknya like. Ya. Ini perlu dipahami. Ustaz, saya punya saudara yang tidak pernah sholat. Agamanya Islam. Tapi dia alirannya kejawen. Kalau bulan Ramadan dia ikut puasa, bayar zakat. Yang saya mau tanyakan, apakah dia itu masih muslim atau bukan, atau sudah keluar dari agama Islam? Kalau dia mau tobat, apakah dia harus mengucapkan kalimat syahadat lagi? Usianya sekarang 67 tahun. Orang gak pernah sholat bukan muslim. Orang gak pernah sholat bukan muslim. Walaupun puasa. Ya, karena sholat itu adalah pembeda antara muslim dengan non muslim. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembatas atau pembeda, ya, pembeda antara kita kaum muslimin dengan non muslim adalah apa? Shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Ya. Itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting buat Anda sekarang adalah bagaimana mendakwahinya. Ya. Yang penting bagi Anda adalah apa yang sudah Anda lakukan untuk mendakwahinya. Sementara untuk vonisnya itu butuh tahapan-tahapan. Apakah dia kafir atau tidak, apakah dia keluar dari Islam, itu butuh tahapan-tahapan yang tidak gampang. Jadi kalau menurut saya, Anda konsentrasi di dalam mendakwahinya sebelum Anda sibuk untuk mencari vonis yang tepat buat dia. Bagaimana menyampaikan pujian atau kebaikan orang tersebut dengan cara yang baik agar orang tadi tidak menjadi riya? Ya kalau memang perlu untuk disampaikan, disampaikan secara proporsional. Jadi sesuai dengan apa level kebaikan yang dia lakukan. Karena ada sebagian orang terlalu berlebihan di dalam memuji. Jadi kalau memang sesuai dengan level dia, ya sudah sampaikan pujian tersebut sesuai dengan levelnya. Jangan berlebihan. Dan maksudnya harus baik. Maksudnya hanya mungkin sekedar memotivasi dia supaya lebih semangat lagi dalam beribadah. Kalau Anda melihat orang ini dipuji malah semakin semakin lupa dengan niatnya, niat ikhlasnya, maka enggak usah dipuji, ya, enggak usah dipuji. Ustaz, saya telah menikah 15 tahun. Alhamdulillah sudah memiliki putra. Dalam perjalanan rumah tangga saya kerap diwarnai pertengkaran dan entah sudah berapa kali ana mengucapkan kata cerai karena ketidaktahuan ana tentang hukum cerai. Hal itu sangat mengganggu ana karena ana merasa sudah lebih dari 3 kali ana mengucapkan kata cerai kepada istri ana dan kondisi ana marah atau sadar. Ana takut jika istri ana sudah tidak hal lagi bagi ana, apa sebaiknya ana bercerai saja demi agama ana? Sebaiknya Anda konsultasi kepada pihak yang berwenang, yaitu kantor urusan agama atau pengadilan agama. Jadi yang masalah-masalah perceraian seperti ini itu enggak bisa berita hanya dari satu pihak saja. Dan biasanya kalau dikonsultasikan kepada KUA atau kepada pengadilan agama, pasti akan diminta kedua belah pihak untuk datang. Itu hampir bisa dipastikan seperti itu. Dan Anda gak perlu khawatir, wah nanti gimana nih cerai beneran. Mereka justru berusaha mempersulit perceraian. Itu misinya. Ya, meminimalisir perceraian. Jadi gak usah khawatir. Jadi yang kalau Ustadz itu gak bisa memutuskan. Karena itu kaitannya adalah dengan hal-hal yang resmi. Ya, ketika nikah Anda lewat sana, ketika Anda pengen putus juga lewat sana. Ustadz itu cuma bisa memberikan masukan, bukan memutuskan. Ya. Apakah Talhah bin Abdurrahman bin Auf tadi adalah anak dari Abdurrahman bin Auf? Wallah alam, saya tadi belum sempat ngecek, tapi namanya demikian. Apakah itu anaknya sahabat atau tidak, saya belum tahu. Ustadz, bagaimana cara mengobati terapi penyakit was-was yang sudah kronis, baik dalam toharah maupun yang lainnya dalam kaitannya ibadah? Was-was itu kuncinya satu, gak usah dipedulikan. Gak usah dipedulikan. Maksudnya gimana Ustaz? Kalau Anda ada bisikan, wah ini kayaknya saya kentut, gak usah dipedulikan. Terus gimana Ustaz? Gak kentut. Itu namanya gak dipedulikan. Kayaknya kentut, gak. Itu namanya gak usah dipedulikan. Karena sekali Anda pedulikan, dia akan ketagihan. Sekali setan Anda pedulikan, dia akan ketagihan terus-menerus. Besok antum mengulang wudu, hari ini Anda mengulang wudu 2 kali, besok 3 kali. Tahun depan, jangan, enggak usah dipedulikan. Saya punya tulisan masalah itu, Wallah alam, kayaknya di web tunasilmu.com kayaknya ada. Tafsir surat An-Nas bagian ayat yang ini, min syarril waswasil khannas. Itu saya di situ bicara tentang terapi pengobatan penyakit waswas. Mudah-mudahan masih ada di tunasilmu.com, Anda bisa bisa searching di sana. Kalau memang Anda enggak ketemu, Anda bisa SMS saya, nanti saya kirimkan filenya, file buku tersebut ke email Anda. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Apa yang dimaksud dengan salafiyah itu? Yang dimaksud dengan salafiyah itu?
3: Apa yang dimaksud dengan salafi?
4: Salafus salih, 3 generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini salafus salih.
2: Yang namanya salaf itu para sahabat.
4: Bukan kita salafus salih. Kalau kita mau mengikuti mereka, berdasarkan manhaj mereka, maka dikatakan salafiyun.
2: Dan kita mengikuti jejaknya para sahabat, maka kita mengatakan bahwa Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman salaf.
4: Salafus salih sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Manhaj salaf. Manhaj salaf.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh Allah dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Ciri-cirinya orang yang mengikuti manhaj salaf, ya dia berpegang pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya dia mulai dengan dakwah tauhid,
1: mendakwahkan Islam yang hakiki.
2: Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri.
1: Islam itu sendiri.
2: Bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar.
1: Manhaj salaf.
2: Mulia dengan manhaj salaf.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wal-Quranil Hakim.
5: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
5: Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
4: Ala siratin mustaqim.
5: Yang berada di atas jalan yang lurus.
4: Tanzilal azizir rahim.
5: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan faatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'im.

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi wa huwa al-hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

0: Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.
1: Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun.
0: Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, jangan

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar? Bal iyyahu

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.
1: Qul ara'aytakum in atakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumul zalimun.
0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Wala

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

0: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
0: Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku. Dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

0: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut? Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.

0: كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya.

0: Dan kaummu mendustakannya, azab. Padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."

0: dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."

Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?"

0: فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

0: Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.
1: Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun.
0: Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
1: Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadin qul

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

0: Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.
1: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

0: Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.
1: Innallaha faliqul habbi wan nawaa

Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

0: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
0: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu, ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

0: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu.

0: Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.
1: La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir.
0: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha teliti.
1: Qad ja'akum basa'iru min rabbikum, faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha, wa ma ana 'alaykum bihafiz.
0: Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad, bukanlah penjagamu.

Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

0: Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.
1: Walau sya'allahu ma asyraku, wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza, wa ma anta 'alaihim biwakil.
0: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka.
1: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran.

Dan demikianlah untuk setiap nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

0: يرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
1: Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan.

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya.

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

0: يَعْمَلُونَ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.
1: Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan-syaitan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri, tanpa menyadarinya.

Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami, seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan.

0: Barang siapa dikehendaki Allah, akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan.

Bagi mereka, disediakan tempat yang damai, surga, di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka, karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya.

Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Demikianlah para rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu.

0: Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ

Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.

Dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi, dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, khusus untuk kaum laki-laki kami. Haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Qad

Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

0: بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami Maha Benar. Jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."

Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan. قل تعالوا أتل ما حرم رب

0: بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, agar kamu mengerti.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.

Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.

Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling.

Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu.

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikitpun bukan tanggung jawabmu, Muhammad, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan, dizalimi.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
1: La syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
0: Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, Muslim.

Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

0: timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qalah bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat Kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."
1: 94,3 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ahli wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, mari kita lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari ini dengan membahas ayat yang ke-9 dari surat Ibrahim. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat 8 sampai ayat 9 dari surat yang mulia ini.

0: قال الله تبارك وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم belumkah sampai kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian qaumi nuhi wa adi wa samud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah, yaitu berita tentang kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat, telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulut mereka. Waqalu, dan mereka berkata, inna kafarna bima ursiltum bih, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kami ajak kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada kaumnya ketika Nabi Musa alaihi salam beliau mengingatkan kaumnya akan sejumlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka, lalu Nabi Musa pun menjelaskan kepada mereka tentang sunnatullah yang mesti terjadi bagi setiap orang yang syukur dan terhadap orang yang ingkar. Lalu kemudian Nabi Musa memberikan ancaman tegas kepada mereka sebagaimana di ayat yang ke-8, bahwa apabila mereka kufur maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan syukur mereka. Ya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya lagi maha terpuji. Nah, di ayat yang ke-9 ini sebagian ulama rahimahumullahu taala berpendapat bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-9 ini adalah merupakan bagian dari penyempurnaan pernyataan Nabi Musa terhadap kaumnya ketika Nabi Musa menyebutkan kepada kaumnya untuk bersyukur, lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menyebutkan tentang kisah-kisah umat terdahulu yang datang sebelum beliau dan Bani Israel, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di atas lisan Nabi Musa menurut perkataan sebagian ahli tafsir, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablihim, au alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhi wa 'adi wa samud wal ladina min ba'dihim. Ini menurut pendapat sebagian ulama bahwa ini adalah penyempurnaan dari perkataan Nabi Musa. Artinya ini masih perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Sebagian ulama tafsir yang lain berpendapat bahwa ini bukan dari penyempurnaan perkataan Nabi Musa, tetapi pernyataan Nabi Musa berakhir pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la ghaniyun hamid. Tetapi ayat 9 ini adalah merupakan perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam kepada orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini pula yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, demikian juga dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa ini adalah merupakan sabda Nabi yang kemudian diabadikan oleh Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, maka alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum, ini adalah firman Allah kepada kafir Quraisy. Apa dalil mereka? Dalil para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, bahkan ini adalah pendapat jumhur ulama mufassirun, adalah karena di dalam kitab Taurat itu tidak disebutkan kisah tentang kaum Ad dan kaum Samud. Jadi manakala kita lihat perjanjian lama dari awal sampai akhir, ya perjanjian lama itu Taurat, maka tidak akan kita dapatkan adanya kisah tentang kaum Ad dan kaum Samud. Kalau seandainya ini adalah merupakan perkataan Nabi Musa atau penyempurnaan dari perkataan Nabi Musa yang disebutkan di ayat sebelumnya, maka tentulah akan dikatakan para ulama bahwa di dalam kitab Taurat ada kisah tentang kaum Ad dan kaum Samud. Padahal di dalam Taurat tidak ada kisah tentang kaum Ad dan kaum Samud. Ya, sehingga dengan demikian Al-Imam Ibnu Katsir dan jumhur mufassirun mereka lebih merojihkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam masalah ini, bahwa yang dimaksud dengan alam ya'tikum, apakah telah datang kepada kalian, maka kalian di sini maksudnya adalah orang-orang Quraisy yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, alam ya'tikum ya ummata Muhammad khabarul umam allati sabaqatkum qaum Nuhin wa qaum Hudin wa qaum Salihin wal umam allati ba'dahum la yuhsi 'adaduhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil barahin al wadihati fa'addu aydiyahum ghaydhan wastankafan an qabulil iman wa qalu li rusulihim inna la nusaddiqu bima ji'tumuna bih wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi min al-iman wat-tauhid mujibun lir-ribah.
0: Qala al-mufassirun rahimahumullah, alam ya'tikum ya ummata Muhammad, apakah belum datang kepada kalian wahai umat Muhammad. Di sini berarti para ulama tafsir yang menyusun tafsir Al-Muyassar ini, saya katakan tadi, ada berpendapat dengan pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat jumhur ulama tafsir. Alam ya'tikum ya ummata Muhammad khabarul umamil lati sabaqatkum, apakah belum datang kepada kalian wahai umat Muhammad informasi tentang umat-umat yang telah mendahului kalian, qaumi Nuhin wa qaumi Hudin wa qaumi Salih, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, dan kaum Nabi Salih. Wal umam allati ba'dahum, dan umat-umat yang datang setelah mereka, la yuhsi adadahum illallah, yang tidak ada yang dapat menghitung jumlah mereka kecuali Allah. Ja'athum rusuluhum bil barahinil wadihat, telah datang kepada mereka para utusan-utusan Allah dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Fa'addu aydiyahum ghaidhan wastinkafan an qabulil iman, lalu mereka menggigit tangan-tangan mereka karena marah dan sombong dari menerima keimanan. Wa qalu li rusulihim, dan mereka pun berkata kepada rasul-rasul mereka, inna la nusaddiqu bima ji'tumuna bih, sesungguhnya kami tidak membenarkan apa yang kalian datangkan kepada kami. Wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi minal imani wat tauhid mujibun lirribah, dan sesungguhnya kami ada dalam keraguan pada ajaran yang kalian serukan kepada kami, yaitu ajaran iman dan tauhid yang dapat mendatangkan keraguan. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum, apakah telah datang kepada kalian, ini kalian di sini imma bani Israel menurut pendapat yang pertama, atau kalian di sini Maksudnya adalah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dari kalangan orang-orang kafir Quraisy yang menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah ini, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum, adalah sebagai bentuk takhwif, peringatan keras bahwa jikalau kalian menolak dakwah ini, maka pasti nasib kalian juga akan sama dengan nasib umat-umat terdahulu. Ya, kaum Nuh, yaitu kaum Nabi Nuh, karena itu adalah merupakan sebuah riwayat yang mutawatir, yang turun temurun, yang dikenal oleh sejarah. Wasamud, wa'adi wasamud, demikian juga dengan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dan kaum Samud. Dan ini pun dikenal betul oleh bangsa Arab. Mengapa? Karena tempat tinggal kaum Ad dan kaum Samud ini di jazirah Arab. Bahkan sering dilalui oleh mereka dalam perjalanan mereka, ya, baik menuju negeri Syam ketika mereka melewati Madain Salih, tempat kaum Nabi Salih, kaum Samud yang tinggal di sebelah utara jazirah Arab, atau juga kaum Ad, kaumnya Nabi Hud yang tinggal di bagian selatan jazirah Arab. Dikenal betul oleh orang-orang Quraisy karena itu merupakan salah satu jalur perniagaan mereka. Alam ya'tikum, apakah belum datang kepada kalian? Jawabannya jelas, telah datang. Karena informasi tentang sejarah umat-umat terdahulu itu dikenal di kalangan orang-orang Arab. Walladzina min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut. Ya. La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sangat jelas. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Umat-umat terdahulu itu telah didatangi oleh para nabi dan rasul dengan membawa mukjizat-mukjizat dan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Namun mereka mengembalikan, raddu, mengembalikan tangan-tangan mereka ke mulut-mulut mereka. Disebutkan di dalam mushaf terjemah di sini, mereka menutupkan tangan-tangan mereka ke mulut-mulut mereka sebagai bentuk, ya, protes, seakan mereka tidak mau berkomentar, mereka tidak mau merespon tentang apa yang dikatakan para nabi dan rasul itu. Maka ini adalah merupakan bentuk penolakan dan pembangkangan. Makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, faruddu aydiyahum fi afwahim, ini disebutkan oleh para ahli tafsir. Saya hitung ada sekitar 10 pendapat para ulama tentang makna dari dan maksud daripada faraddu aydiyahum fi afwahim. Tetapi yang banyak dirojihkan oleh para ulama tafsir dari kalangan ahlu sunnah, diantaranya adalah dirojihkan oleh al-imam Ibnu Jarir At-Tabari, demikian juga dirojihkan oleh al-imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwa maksudnya adalah faraddu aydiyahum fi afwahihim, itu mereka menggigit jari-jari mereka, ya, menggigit jari-jari mereka sebagai ungkapan kemarahan mereka, ya, terhadap dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Wa qalu, sambil gregetan gitu loh mereka, sehingga kemudian bukan hanya terungkapkan dari mulut tetapi juga sampai jari-jari mereka itu seakan digigit oleh mereka, saking keselnya sama dakwah para nabi dan rasul itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, inna kafarna bima ursiltum bih, kami kufur terhadap misi dan dakwah yang dibawa oleh kalian kepada kami. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib, dan sesungguhnya kami meragukan apa yang kalian bawa. Sebagian ahli tafsir mengatakan perkataan ini adalah satu kalimat. Artinya mereka mengatakan, kami kafir dan kami ragu. Ya, mereka mengatakan kami kafir dan kami ragu. Sebagian ulama tafsir yang lain, dan kedua-duanya tidak menutup kemungkinan, keduanya terjadi, dan ini adalah manhaj Ibnu Katsir dalam menafsirkan bahwa selalu apabila satu ayat itu memunculkan beberapa dapat mungkin beberapa opsi tafsiran, dan itu adalah merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, maka ayat dibawa kepada makna semuanya. Mana yang kedua, bahwa mereka ini dua kelompok. Ada satu kelompok yang mengatakan inna kafarna bima ursiltum bih, kami kufur dan menolak secara total terhadap apa yang kamu bawa. Kemudian kelompok yang kedua, mereka mengatakan inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Mereka mengatakan adapun kami, kami ragu dengan apa yang kalian bawa. Jadi ada satu kelompok yang menolak karena mereka betul-betul kufur. Kemudian yang kedua, ada yang sampai kepada tingkatan ragu. Tetapi tentu keraguan adalah bukan merupakan sesuatu yang bermanfaat di dalam masalah akidah dan keimanan. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini satu ayat dari surat Ibrahim. Semoga dapat manfaat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwatal iman azanillahu wa iyakum. Kami persilahkan di sesi kedua ini, jika ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Ustadz, menggunakan mic yang telah kami siapkan. Dan bagi para pendengar serta pemirsa dapat melayangkan pertanyaan via pesan singkat atau WhatsApp di 0852 55 500 943. Ya, dari hadirin jikalau ada kami silakan. Dan jikalau belum ada, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk dari 0853 4033 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, kalau kita mengambil pasir sisa proyek jalan raya yang sudah tidak dipakai, apakah itu dikatakan mencuri?
0: Nah, tidak dikatakan mencuri. Ya, karena dia adalah ibaratnya barang yang sudah tidak diperlukan lagi, karena disebutkan yang sudah tidak dipakai. Dan dia dibiarkan begitu saja. Dan dia tidak dikatakan mencuri karena ya dilakukan karena dia di pinggir jalan, dia tidak secara sembunyi-sembunyi juga. Tapi ala kulli hal, bahwa kalau seandainya dia sudah tidak dipakai dan dibiarkan, maka dia ibaratnya adalah bagaikan barang yang sudah diabaikan oleh pemiliknya, dan dia adalah boleh dimanfaatkan jikalau diketahui bahwa dia sudah tidak dipakai dan diabaikan oleh pemiliknya. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari 0823 4743 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, ibu saya punya tanah dari warisan ayah yang sejak 4 tahun terakhir ini dijual namun belum laku. Harganya melebihi batas minimal nisab zakat. Ibu saya, Ustadz, merasa berat membayar zakat 2,5% karena harta di luar harga jual tanah tersebut kecil. Ibu saya mau membayar zakat kalau tanahnya sudah laku, tapi hanya 2,5% saja, dan berat hati jika jumlah zakat yang harus diakumulasikan sejak tahun pertama penjualan. Sudah saya nasihati ibu saya, Ustaz, tetapi beliau masih merasa berat. Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, jikalau ibu anda itu adalah bukan seorang pedagang tanah kafling, ya, maka tanah itu kapan laku, maka kemudian baru dikeluarkan zakatnya. Ya, seperti orang yang memiliki piutang kepada kita sekalian, lalu kemudian piutangnya itu macet, dia tidak bisa membayar utang tepat pada waktunya, sehingga kemudian berlarut bertahun-tahun. maka cara membayar zakatnya adalah cukup ya satu kali di saat ya di saat utang itu dibayar atau di saat piutang itu dibayar baru kita keluarkan satu kali zakatnya di saat sang pemilik utang membayar utangnya kepada kita sekalian. Maka demikian pula apabila kita sekalian misalnya memiliki sebidang tanah, lalu kemudian tanah tersebut telah diberikan papan pengumuman bahwa tanah tersebut akan dijual, tetapi kemudian beberapa tahun lamanya tanah tersebut tidak laku. Ya, baru kemudian laku setelah bertahun-tahun lamanya, maka dikeluarkan zakatnya di saat dia laku. Ya, wallahu ta'ala alam. Kecuali jikalau ya ibu Anda seorang penjual tanah kafling. Ya. Maka kemudian ia menjual dan membeli tanah setiap saat, maka seluruh barang dagangan tanah kafling yang dimilikinya diakumulasikan lalu kemudian dibayarkan zakatnya setiap tahun 2,5% dari nilai tanah kafling yang dia pasarkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Berikutnya dari layanan WhatsApp dari 08228577 sekian-sekian. Ustaz, apakah saudara lelaki nenek atau kakek adalah mahram kita?
0: Naam, mahram kita. Statusnya sama dengan paman. Ya, statusnya sama dengan paman. Ya, saudari atau saudara, kakek atau nenek kita, ya statusnya ibaratnya dengan paman, sehingga itu adalah masuk ke dalam kategori mahram. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya dari 08223771 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, di dalam surah Al-A'raf ayat 56 kita dilarang berbuat kerusakan di bumi. Yang ingin saya tanyakan, apakah pengelolaan tambang yang dimana gunung-gunung digusur habis ini merupakan bentuk kerusakan yang dimaksud? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, kerusakan di muka bumi itu ada dua macam. Kerusakan hissi dan kerusakan maknawi. Wala tufsidul ardu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kerusakan hissi secara fisik adalah dengan merusak alam. Ya, dengan merusak alam, maka ini adalah sesuatu yang dilarang. Yang kedua, melakukan kerusakan di muka bumi secara maknawi, yaitu melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kemunkaran di atas permukaan bumi, maka ini juga bagian daripada bentuk melakukan kerusakan di muka bumi. Lalu bagaimana dengan menambang? Ya, menambang ini adalah jikalau caranya benar, maka tidak termasuk ke dalam kategori melakukan kerusakan di muka bumi apabila sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, tetap menjaga lingkungan hidup, maka hukum asalnya adalah mubah. Ya, hukum asalnya mubah, tetapi jikalau dilakukan ya dengan tidak benar, dengan cara merusak alam, dengan melanggar aturan-aturan yang ada, maka itu termasuk ke dalam kategori melakukan kerusakan di muka bumi. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Dari 08229355 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ana punya teman hampir setiap sepertiga malam mendoakan akhwat yang dia suka, tapi qadarullah belum diijabah. Pertanyaannya Ustaz, ana pernah dengar seorang syekh berkata dalam daurahnya, jangan sering mendoakan akhwat yang kita sukai, karena yang demikian itu sama dengan mendikte Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mendikte, Ustaz?
0: Ya, itu namanya i'tida' dalam berdoa. Ya. Dia berlebihan di dalam berdoa. Mendikte Allah maksudnya di situ, terlalu mengatur Allah Subhanahu wa taala. Seakan akhwat di muka bumi ini tidak ada yang baik kecuali dia. Pada rumah-rumah kaum muslimin masih banyak dipenuhi oleh akhwat-akhwat yang jauh lebih baik daripada dia. Sehingga seyogianya seorang ikhwah ketika dia mengharapkan jodoh, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang salihah, yang baik bagi dirinya. Karena bisa jadi akhwat yang dia sukai itu adalah tidak baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian daripada i'tida' di dalam berdoa yang dilarang oleh Nabi SAW itu adalah terlalu mendikte Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada mendikte, doanya itu terlalu tajam gitu. Ya. Terlalu rinci. Ya, katakan ya Allah, nikahkanlah saya dengan si fulanah, anak dari bapak fulan. Ya, nikahkanlah saya pada tanggal 2 dari bulan Oktober, dari bulan November 2018 ini. Jam 9 ya Allah. Nah, itu udah keterlaluan tuh berdoa seperti itu. Itu namanya tidak berlebihan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dari 0852-4168 sekian-sekian. Pertanyaan saya, Ustaz, tamu lupa ambil barangnya saat berpamitan dari rumah saya. Bagaimana hukumnya, Ustaz, memakai barang-barang seorang tamu yang tertinggal di rumah kita? Misal, odol, parfum, minyak rambut.
0: Kalau seandainya tamu, maka dia dapat diketahui identitasnya. Maka beritahukan kepada tamu tersebut bahwa ada barangnya yang tertinggal. Ya, karena dia adalah barang yang ditinggal oleh pemiliknya dengan tanpa sengaja. Jikalau dia menghalalkannya, maka kemudian kita halal untuk memanfaatkannya. Ya, dia lebih khusus daripada barang temuan. Tetapi kalau seandainya itu adalah barang temuan, ya misalnya telah banyak orang yang bertamu ke rumah kita, kita siapkan kamar khusus, tiba-tiba setelah silih berganti tamu-tamu tersebut dan kita tidak ketahui lagi siapa saja yang pernah bertamu kepada kita, maka ya kalau tidak mungkin untuk diketahui pemiliknya, maka itu adalah bagian daripada bentuk barang luqatah atau barang temuan. Maka kita lihat kalau seandainya barang-barang yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang remeh, yang tafih, maka boleh untuk kita manfaatkan. Walau dengan tanpa ta'rif. Ya, walau dengan tanpa memberitahukan kepada atau dengan tanpa mempublikasikan barang yang kita temukan tersebut. Misalnya, ya, kita di halaman masjid ini mendapatkan katakan sebuah pena. Ya, sebuah pena. Ini boleh langsung kita manfaatkan. Walau dengan tanpa mempublikasikannya sampai 1 tahun. Kata Rasulullah kan arif hasanah. Barang temuan itu harus dipublikasikan selama 1 tahun. Nah, kalau hanya sekedar untuk mempublikasikan ya sebuah pulpen yang harganya 5.000 rupiah, kita harus mengumumkannya 1 tahun, maka biaya operasionalnya lebih mahal daripada memanfaatkan itu. Oleh sebab itu boleh langsung dimanfaatkan. Misalnya kita menemukan telur ayam depan rumah kita, ya kita tidak perlu mempublikasikan kepada tetangga-tetangga, nih siapa yang punya telur nih. Ya, langsung boleh kita makan, kita konsumsi, karena itu adalah sesuatu yang tafih, sesuatu yang remeh, dan itu boleh langsung dimanfaatkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya dari 0878-8529 sekian-sekian. Pertanyaan pertama terkait akan adab dalam meninggikan lafaz tauhid. Apakah dengan memasang foto profil di media sosial termasuk cara untuk menunjukkan kepedulian dengan lafaz tauhid? Jika iya, jikalau wallahu a'lam nanti foto profil itu akan dihapus atau diubah dengan foto profil lain, apakah hal ini menandakan menindis atau menghapus kalimat tauhid? Yang kedua, Ustaz, Adakah hadis yang sahih yang menyatakan bahwa kalimat tauhid itu disucikan dengan diperbuat, diucapkan dan diniatkan, bukan dimulai dengan niat, diucapkan lalu dilakukan?
0: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya tidak mengapa kita membuat profil kita misalnya dengan tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah atau dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, jikalau juga tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali melihat profil kita. Setiap melihat profil kita dia membaca misalnya subhanallah. Setiap melihat profil kita dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ini adalah sesuatu yang baik, ya. Walaupun kemudian di kemudian hari kita merubahnya dengan gambar yang lain atau dengan tulisan yang lain, ini adalah tidak termasuk ke dalam kategori menindis atau mengenyampingkan, ya, tidak termasuk ke dalam kategori mengenyampingkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut dengan kalimat yang lainnya, ya. Tetapi kalau seandainya kita pertahankan itu dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka adalah sesuatu yang baik, wallahu ta'ala alam. Dan tauhid tentu adalah bagian daripada iman. Dan keimanan pengertiannya adalah al-i'tiqadu bil qalbi wal qaulun bil lisan wa iqrarun bil arkan wa amalun bil arkan. Keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh kita, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, pertanyaan terakhir dari 0823-2777 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita sengaja menjual kebutuhan untuk keperluan peribadatan agama lain? Misalnya kue dengan harga yang murah dan yang paling sering dicari untuk kebutuhan sesajen agama lain. Terima kasih.
0: Tidak diperbolehkan, hukumnya haram karena ini adalah bagian daripada bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah merupakan bagian dari dukungan terhadap praktik kesyirikan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
2: Radio Muad bin Jabal. Al-Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran. Qala Allah Ta'ala.

0: meminta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa?
1: Allah.
0: Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa? Allah. Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: wainasta'an, kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: 94.3 FM.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Min Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
9: Ustadz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
15: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya. Jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain, ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
16: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta, ya silahkan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput, sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
17: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya, umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkot, mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya, begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini, adakan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun. Berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka. Belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu satu tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu satu tahun. Ketika berlalu satu tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa, padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun, ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya, langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu satu tahun dan menjadi milik sempurna.
18: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
20: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal, Kendari, sahabat muat di manapun Anda berada. Kembali menemani sahabat muat sekalian di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Dan bersama-sama sahabat muat kembali kita akan mendengarkan bersama program kajian di kesempatan subuh hari ini, yaitu kajian tafsir Al-Muyassar bersama dengan Al-Ustadz Zaizin Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu sahabat muat dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak program kajian tafsir Al-Muyassar yang akan hadir berikut ini. Dan tetapkan terus radio sahabat muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zaizin Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
4: Sesi pertama materi dari guru kita dan sesi kedua tanya jawab apabila waktu masih memungkinkan. Dan untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita. Kepada Ustaz kami persilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-18. Olehnya itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 14 sampai ayat 18 dari surat Luqman.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna

من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا

0: قال الله تبارك وتعالى ولا تصعر خدك للناس dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia wala tamshi fil ardi maraha dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Luqman alaihissalam di nasihat dan pesan pertamanya, beliau menyampaikan akan wajibnya kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, lalu kita memiliki kualitas ibadah yang baik dan muamalah yang baik terhadap kedua orang tua. Lalu beliau pun memerintahkan putranya untuk beribadah kepada Allah, terutama menjaga sholat. Lalu kemudian setelah itu beliau menanamkan sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan Luqman alaihissalam kemudian memberikan nasihat kepada putranya, bukan hanya sekedar untuk menjadi orang soleh, tetapi juga seorang muslim harus menjadi seorang muslih yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar, yaitu dengan cara beramar ma'ruf dan nahi munkar. Maka di ayat yang ke-18 ini, Luqman alaihissalam beliau menyempurnakan wasiatnya kepada putranya dengan memerintahkannya untuk memiliki adab dan akhlak yang mulia, tidak berlaku angkuh dan sombong di dalam bersikap, bertutur kata, dan bahkan berjalan kaki. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, wala tumil wajhaka anin nasi idza kallamtahum au kallamuk, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia apabila kamu berbicara kepada mereka atau mereka berbicara kepadamu. Ihtiqaron minka lahum wastikbaron alaihim, sebagai penghinaan darimu terhadap mereka atau kesombonganmu terhadap mereka. Wala tamshi fil ardi bainan nasi mukhtalan mutabakhtira, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi di tengah-tengah manusia dalam keadaan angkuh dan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mutakabbirin mutabahin fi nafsihi wa hayatihi wa qawlihi, sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang angkuh membanggakan dirinya dan penampilan serta perkataannya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali ke awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Wala tusair, at-tas'ir maknanya adalah al-imalah. Wala tusair, janganlah engkau memalingkan, ya, imalah artinya mencondongkan. Dan maksudnya di sini adalah memalingkan wajah. Wala tusair khaddaka linnas. Kata-kata khad ini pipi, ya. Di sini tidak disebutkan wala tusair wajhaka linnas, tetapi wala tusair khaddaka linnas. Ini di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah zikrul ba'd urida bihil kul, yang disebutkan sebagian tapi maksudnya semuanya. Karena tidak mungkin kita memalingkan pipi saja sementara hidung kita dan mata kita tetap menghadap ke lawan bicara. Ya, sama seperti perkataan kita dalam bahasa Indonesia misalnya ketika kita bertanya aina fulan atau di mana si fulan, kemudian kita menjawab tidak kelihatan batang hidungnya. Ya, bukan berarti dia pakai masker, orangnya ada, tapi ketika kita katakan tidak kelihatan batang hidungnya artinya dia tidak ada. Maka inilah yang dinamakan dengan zikrul ba'd urida bihil kul, yang disebutkan sebagian tetapi maksudnya adalah semuanya. Wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan wajahmu. Ya, walaupun makna khadh di sini artinya apa? Pipi. Wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Memalingkan wajah di sini adalah karena kesombongan, bukan karena kedororotan. Karena terkadang kita memalingkan wajah tapi dia merupakan sesuatu yang diperintahkan. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan, misalnya ada seorang wanita yang lewat di hadapan kita, maka saat itu kemudian kita memalingkannya. Karena memang memalingkan wajah kita, kenapa kita memalingkan wajah kita? Karena itu adalah diperintahkan oleh syariat. Yang dimaksud dengan wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu bagi manusia, di sini adalah karena kesombongan. Ya, takabburan, karena kesombongan. Ketemu sama orang langsung, bahkan sebagian orang mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum, langsung dia memalingkan wajahnya. Ini adalah sombong, angkuh, apalagi terhadap sesama muslim. Ya, wala tusair khaddaka linnas. Antum perhatikan kata-kata linnas. Di sini apakah meliputi muslim dan non-muslim atau hanya kepada muslim saja? Ya, di sini meliputi umum. Wala tusair khaddaka linnas, bukan wala tusair khaddaka lil muslimin, tetapi linnas. Dan kata-kata annas ini meliputi muslim dan kafir. Bahkan terhadap orang kafir sekalipun, ya, kita tidak boleh memalingkan wajah. Karena apabila kita memalingkan wajah dari mereka, ketika bertemu dengan mereka, ketika kita berbicara dengan mereka atau mereka berbicara kepada kita, ini akan membuat mereka lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu sikap dan perlakuan kita terhadap muslim tentu ya lebih diutamakan daripada terhadap non muslim. Wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan muka karena engkau meremehkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain dengan kesombongan. Ya, bentuknya adalah dengan tidak mau melihat orang lain, meremehkan orang miskin misalnya, angkuh ketika berbicara. Ini semua adalah masuk ke dalam larangan. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi. Fi di sini maknanya ala. Biasanya fi maknanya apa? Di dalam. Karena kan tidak mungkin kita masuk ke dalam terowongan atau menggali tanah gitu ya. Wala tamshi fil ardi, maksudnya ala alal ardi. Janganlah engkau berjalan di muka bumi marohan, dengan penuh kesombongan dan kebanggaan. Sombong, congkak, angkuh, membanggakan diri. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wala tamshi fil ardi marohan, artinya larangan berjalan dengan kesombongan dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, wala tamshi fil ardi marahan, ini pun dibatasi dalam keadaan damai. Adapun di saat kita berhadapan dengan musuh, ketika kita sedang berperang, maka saat itu kita justru ya dianjurkan untuk menampakkan ya percaya diri kita, keangkuhan kita di hadapan musuh. Oleh sebab itu, ketika ada salah seorang sahabat berjalan di depan pasukan kaum muslimin yang sudah berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat oleh Nabi SAW. Nabi SAW tersenyum saat itu. Beliau mengatakan, sesungguhnya cara berjalan seperti ini adalah merupakan cara berjalan yang dimurkai oleh Allah, kecuali dalam momen seperti ini. Ya. Wala tamshi fil ardi marohan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, mukhtal artinya sombong pada dirinya. Ya. Dalam penampilan dan sikap. Fakhur ini membanggakan diri dengan harta dan kedudukan serta nasab. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan mukhtal itu dengan perbuatan, fakhur dengan perkataan. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong dalam penampilan dan sikapnya, serta orang yang membanggakan diri dengan harta, kedudukan dan nasabnya. Kecuali kita katakan tadi dalam apa? Dalam keadaan perang, ketika berhadapan dengan musuh. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana Muhammad, ana ibnu Abdul Muttalib wala fakhr." Sungguhnya aku adalah Muhammad, keturunan dari Abdul Muttalib, dan aku tidak sombong akan hal itu. Ya. Jadi membanggakan diri di hadapan musuh ini merupakan suatu yang diperbolehkan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang bahaya kesombongan. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah, sebesar semut hitam dari kesombongan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya sangat erat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-17 tentang amalan besar yang harus mendapatkan prioritas dari seorang muslim, yaitu pentingnya kita sholat, pentingnya kita beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan pentingnya kita memiliki bekal dalam amalan-amalan besar itu, yaitu kesabaran. Maka di ayat yang ke-18 dan juga di ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang adab dan akhlak ketika kita berinteraksi. Karena kesolehan itu tidak akan sempurna dengan tanpa akhlak yang mulia. Ya, sifat seorang saleh dan orang muslih itu tidak akan sempurna dengan tanpa kesalehan. Sebagaimana kita ketahui di ayat yang ke-17, bagaimana telah kita jelaskan kemarin, bahwa seorang muslim itu tidak cukup untuk menjadi orang yang saleh, baik bagi dirinya, tetapi juga dia harus menjadi seorang muslih, berusaha untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, orang yang soleh dan muslih ini tidak cukup sempurna keimanannya, ya, kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana juga dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa orang apabila tauhidnya baik, ya, wala tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Orang yang tauhidnya baik, orang yang ibadahnya baik, orang yang muamalahnya baik, itu pasti juga dia memiliki apa? Akhlak yang mulia. Dan disinilah kemudian Luqman alaihi salam menegaskan kepada putranya, ya, untuk memiliki akhlak yang mulia setelah ia menegaskan tentang pentingnya kita menjadi orang yang soleh dan muslih. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fawaid atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini, pertama adalah tentang kesombongan. Bahwa kesombongan itu adalah merupakan dosa yang sangat besar karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, kemudian berikutnya dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa tawadhu, bersikap rendah hati, itu adalah merupakan akhlak para nabi dan akhlak para salafus saleh. Ya. Oleh sebab itu Luqman alaihissalam beliau mengatakan kepada putranya tadi, ya, Allah azza wajalla berfirman, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Dan dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain, maka hendaklah kita menghadapkan wajah kita kepadanya. Ya, jadi bagian dari akhlak yang mulia, apabila kita berbicara dengan seseorang, maka hendaklah kita mengarahkan atau menghadapkan wajah kita kepada yang bersangkutan. Karena tentu kaidah di dalam usul fikih mengatakan an-nahyu anisyai amrun bididdihi. Larangan untuk sesuatu sama dengan perintah pada lawannya. Jadi di sini Allah melarang kita sekalian untuk memalingkan wajah ketika kita berbicara. Maka berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menghadapkan wajah kita kepada seseorang apabila kita berbicara kepadanya atau ketika orang lain berbicara kepada kita sekalian. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertutur kata, dan bagaimana kita berjalan. Ya, wala tamshi fil ardi maraha, sebagaimana juga akan dikuatkan di ayat 19 yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan tafsir Al-Muyassar yang akan datang. Ya. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita satu ayat dari surat Luqman, dan biidznillah taala pembahasan ayat berikutnya sebagai pesan terakhir dari Luqman kepada putranya insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan tafsir Al-Muyassar yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatal iman, alhamdulillah kembali telah kita dengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh guru kita, satu ayat di surah Luqman, dan kita punya waktu beberapa menit, kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Kita bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana tentang doa Arafah dan keutamaannya? Mohon penjelasannya. Syukran.
0: Naam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita sekalian pada hari Arafah yang bertepatan hari ini, tanggal 9 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Tentu ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, yang menandakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita sekalian untuk memakmurkan hari ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Azza wa Jal, terutama memanjatkan doa-doa terbaik kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdhalu du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah pada hari Arafah. Wa afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan doa terbaik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, doa terbaik di hari Arafah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya baginya lah segala kerajaan dan hanya baginya lah segala pujian. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini merupakan doa terbaik yang diucapkan oleh seorang muslim pada hari Arafah. Dan doa ini diucapkan baik oleh mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji dan insya Allah akan wukuf pada hari ini di Padang Arafah sebagai inti daripada amalan haji, juga doa yang diucapkan oleh mereka yang tidak berhaji. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan berdoa pada hari ini dengan doa selain itu. Karena Nabi SAW beliau bersabda, afdolud doa, sebaik-baik doa. Berarti boleh juga dong berdoa dengan doa yang lain. Ya, semalam di acara Sahabat Mu'ad bertanya, ada salah seorang pemirsa yang bertanya, setelah saya perhatikan dalam doa Arafah itu tidak ada permintaan, yang ada hanyalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita katakan bahwa ya doa itu ada dua macam. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa masalah itu doa permintaan. Ya, bukan masalah, tapi masalah. Ya, doa masalah diambil dari kata-kata soal, meminta. Doa masalah artinya doa kita meminta. Kita dalam redaksi doa kita langsung menyebutkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita waspadai. Kita mengucapkan misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Ya, ini namanya doa masalah. Kita langsung meminta. Ya, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ini namanya doa apa? Masalah. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini namanya doa masalah. Sekarang apa maksud daripada doa? Doa itu adalah permohonan dari seorang hamba kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau agar dia terhindar dari mara bahaya yang mengancamnya. Ya, ini adalah tujuan daripada doa. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepadanya, ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar misalnya, apakah di dalamnya ada permintaan? Secara langsung tidak ada. Tetapi ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ini, bukankah kita akan terhindar dari keburukan? Bukankah Allah akan memberikan apa yang kita harapkan? Iya, Allah akan memberikan apa yang kita harapkan dan Allah akan menghindarkan kita dari mara bahaya yang tidak kita inginkan. Berarti apa yang dimaksud dari doa itu sendiri tercapai walaupun kita tidak memintanya secara langsung kepada Allah. Inilah yang dinamakan dengan doa ibadah. Doa yang murni memiliki nilai ibadah. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwasannya ya doa ibadah itu lebih baik daripada doa masalah. Mengapa doa ibadah lebih baik daripada doa masalah? Karena seseorang yang memuji Allah, berdoa kepada Allah dengan doa ibadah, memiliki ketawakalan lebih daripada orang yang meminta kepada Allah secara langsung. Seakan orang yang berdoa kepada Allah dengan doa ibadah Ia mengatakan, sesungguhnya Engkau Maha Agung, Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Bijaksana, Engkau Maha Mengetahui, sehingga Engkau lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan diriku daripada diriku sendiri. Maka aku serahkan kepadamu ya Allah, ya, seluruh apa yang aku inginkan dan semua apa yang aku hindari, aku serahkan kepadamu. Karena Engkau lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan bagiku daripada aku sendiri. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan dikatakan oleh aku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh sebab itu sepatutnya bagi kita sekalian memperbanyak doa ini pada hari Arafah yang jatuh pada hari ini. Ya, tidak mesti kita menunggu nanti dulu jamaah haji wukuf ya di Arafah baru kita berdoa. Karena yang dinamakan dengan Yaumu Arafah itu dimulai dari sejak terbenamnya matahari kemarin. Ya, sebagian orang mengatakan waktu yang mustajab itu adalah nanti ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Kita katakan tidak. Karena kalau itu yang terjadi, maka saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Mikronesia atau yang ada di Fiji sana, yang ada di New Zealand sana, yang ada di Papua Nugini sana, tidak akan pernah mendapatkan waktu yang utama. Karena sebelum jamaah haji wukuf di Padang Arafah, matahari di sana sudah terbenam. Ya, oleh sebab itu hendaklah kita sekalian memperbanyak doa pada hari ini. Dan Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada satu hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Oleh sebab itu semoga kita sekalian termasuk ke dalam mereka yang dibebaskan dari api neraka di hari yang mulia ini. Hari ini adalah hari bertepatan dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan tanggal 9 Zulhijjah ini adalah hari kesempurnaan agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Sehingga ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, ia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya sungguh di dalam kitab suci kalian ada satu ayat yang jika ayat itu diturunkan kepada kami segenap Yahudi, maka kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya. Ya, Umar bin Khattab kemudian bertanya, ayat apa yang kau maksud? Adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Umar bin Khattab kemudian menjawab, sungguh aku mengetahui ya kapan dan di mana ayat itu diturunkan. Sesungguhnya ayat tersebut diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari itu menjadi hari yang agung bagi kami umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yaitu hari Arafah, di mana juga apabila seorang muslim melaksanakan saum pada hari Arafah, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kesalahannya setahun ke belakang dan setahun ke depan. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab di kajian kita pagi ini. Kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tutup kajian kita, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Bagus itu, bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor. Tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
8: Absen kok dititip? Emang just tip.
9: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
10: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
12: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
11: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
12: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
13: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat emas kalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat emas dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di hari yang begitu besar. Begitu besar kemuliaannya, di mana hari ini adalah hari Arafah, 9 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Hari Arafah, sahabat emas, adalah hari yang begitu agung, dan salah satu kemuliaannya adalah hari ini itu bertepatan dengan hari disempurnakannya agama dan nikmat kita. Makanya sahabat muas, dengan memanfaatkan hari ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak amal-amal soleh. Oleh karena itu, di kesempatan pagi hari ini, mari kita manfaatkan memulai hari dengan melakukan zikir pagi. Dan akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muas setelah ini, program zikir pagi, dan mari bersama-sama kita lantunkan zikir pagi ini. Dan ini menjadi pengingat bagi sahabat muas sekalian untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki, walaupun sedikit ya, walaupun mungkin tidak bisa semuanya kita lantunkan, paling tidak kita tidak tinggalkan semuanya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
16: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Assalamualaikum, Konan.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Bukan main. Bergaya tadi.
2: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, Di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
3: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan

0: Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal, Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Muadz, bayangkan jika tubuh kita diibaratkan sebuah kota besar, oksigen adalah bahan bakar yang harus sampai ke setiap rumah, sekolah, kantor, dan sudut kota. Ketika pasokan oksigen mulai berkurang, maka aktivitas kota akan terganggu. Jika dibiarkan terlalu lama, sebagian wilayah bahkan bisa tidak berfungsi. Hal serupa, sahabat Muadz, juga terjadi pada tubuh manusia. Kekurangan oksigen dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari sesak nafas, lemas, hingga gangguan organ yang serius. Dalam dunia kedokteran, kondisi ini dikenal dengan istilah hipoksemia dan hipoksia. Sekilas, kedua istilah tersebut terdengar sama, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup besar. Apa bedanya dan mengapa memahami kedua kondisi ini penting? Kita akan cari tahu bersama dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muadz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Kota Liman, sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam kesempatan pagi hari ini dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Perbedaan hipoksia dan hipoksemia sering membingungkan karena keduanya sama-sama berkaitan dengan kekurangan oksigen dalam tubuh. Padahal, masing-masing kondisi memiliki penyebab, gejala, dan resiko yang berbeda. Dikutip dari laman alodokter.com, kekurangan oksigen, baik dalam darah maupun jaringan tubuh, dapat menimbulkan dampak serius jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, sahabat Muadz, memahami perbedaan hipoksia dan hipoksemia adalah perkara yang penting agar penanganan yang diberikan dapat tepat dan sesuai kondisi. Agar tidak tertukar, maka penjelasan hipoksemia dan hipoksia adalah sebagai berikut. Hipoksemia, sahabat Muadz, ditinjau dari definisinya, adalah kondisi ketika kadar oksigen dalam darah berada di bawah batas normal. Kondisi ini umumnya diukur menggunakan alat yang namanya pulse oximeter atau melalui analisis gas darah. Sementara itu, hipoksia merupakan keadaan ketika jaringan atau organ tubuh tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup untuk berfungsi secara optimal. Pada beberapa kasus, hipoksia bahkan dapat terjadi meski kadar oksigen dalam darah masih tergolong normal. Jika ditinjau dari penyebab utamanya, hipoksemia umumnya disebabkan oleh gangguan pada paru-paru, seperti asma, pneumonia, penyakit paru obstruktif yang kronik, obstruktif kronik, atau P2OK, atau masalah dalam proses pertukaran gas di paru. Selain itu, kondisi ini juga dapat terjadi saat berada di ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, hipoksia dapat terjadi sebagai akibat dari hipoksemia, tetapi juga bisa dipicu oleh faktor lain. Beberapa faktor lain itu diantaranya adalah gangguan aliran darah, misalnya pada serangan jantung atau stroke, kelainan pada darah seperti anemia berat, serta keracunan karbon monoksida yang kemudian menghambat pemanfaatan oksigen oleh jaringan tubuh. Ditinjau dari gejalanya, perbedaan hipoksemia dan hipoksia adalah hipoksemia, gejala yang muncul dapat berupa kulit atau bibir tampak kebiruan, atau istilahnya adalah sianosis. Sesak nafas, nafas cepat, gelisah, hingga kebingungan. Maka, gejala-gejala tersebut merupakan gejala yang dapat ditimbulkan oleh hipoksemia. Di sisi lain, gejala hipoksia umumnya berkaitan dengan terganggunya fungsi organ. Kondisi ini dapat ditandai dengan lemas berat, penurunan kesadaran, tubuh terasa sangat lemah, hingga beresiko menyebabkan gagal organ. Sobat muat, dimanapun Anda berada, hipoksemia dapat dideteksi melalui pemeriksaan saturasi oksigen menggunakan pulse oximeter atau melalui analisis gas darah. Jika ditinjau dari cara pemeriksaannya, maka hipoksemia dapat dideteksi melalui alat yang namanya pulse oximeter. Sementara itu, hipoksia umumnya memerlukan evaluasi lebih lanjut atau menilai fungsi organ dan jaringan. Pemeriksaan yang dilakukan dapat melalui atau meliputi penilaian fungsi jantung, otak, maupun ginjal sesuai dengan kondisi yang dicurigai. Adapun resiko dan dampak kekurangan oksigen ini, sahabat muas, baik hipoksia maupun hipoksemia, jika tidak segera ditangani, maka dapat meningkatkan resiko yang begitu besar. Apa resikonya? Kita akan cari tahu bersama. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
6: Absen kok dititip? Emang just tip?
7: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muaz Tur, PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah. Dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muaz Tur. Muaz Tur beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muaz Tur di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah. Hamda wa ni'mata laka wal mulk
4: la syarika lak. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ikhwatul Iman, sobat muat dimanapun Anda berada, masih dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Hipoksemia dan hipoksia, sobat muat, adalah kedua kondisi yang berbeda ternyata. Meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan kekurangan oksigen. Hipoksemia terjadi ketika kadar oksigen dalam darah menurun. Sedangkan hipoksia terjadi ketika jaringan dan organ tubuh tidak dapat atau mendapatkan oksigen yang cukup untuk menjalankan fungsi organ tersebut dengan baik. Baik hipoksia maupun hipoksemia, jika tidak disegera ditangani, dapat meningkatkan resiko kerusakan organ-organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa seseorang. Pada kelompok tertentu, disebutkan bahwa seperti penderita penyakit paru, penyakit jantung, serta lansia, itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kondisi ini, sahabat Mas. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenali gejala-gejalanya sejak dini, seperti sesak nafas, nafas cepat, kebingungan, bibir atau ujung jari yang tampak keberiuan, hingga penurunan kesadaran. Jika muncul gejala berat seperti sesak nafas yang hebat, bibir membiru, atau tidak sadar diri, maka jangan ragu untuk segera bawa ke IGD, rumah sakit terdekat, untuk mendapatkan penanganan medis secepatnya. Ikhwatul Iman, sahabat muat, dimanapun Anda berada, tak terasa kita telah berada di penghujung perjumpaan kita dalam kesempatan Spirit Pagi di kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan Spirit Pagi lainnya. Semoga informasi mengenai perbedaan hipoksia dan hipoksemia dapat menambah wawasan kita semua, serta membantu kita lebih peka terhadap tanda-tanda gangguan kekurangan oksigen yang dapat terjadi pada diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Akhir kata, sampai jumpa dalam kesempatan program Spirit Pagi lainnya yang insya Allah akan terus hadir menemani sahabat muas setiap hari, setiap pagi, pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
10: Radio Muaz bin Jabal.
11: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
12: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
12: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822 8780 3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
14: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
15: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Khotiliman Sobat Muaz dimanapun Anda berada. Setiap Muslim tentu memiliki keinginan untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Namun kedekatan dengan Al-Quran tidak hanya diwujudkan dengan membacanya. Ada yang sedang belajar membaca, ada yang berjuang menghafal, ada pula yang mungkin saat ini baru mampu mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Menariknya, Sobat Muaz, Islam mengajarkan bahwa setiap langkah menuju Al-Quran adalah kebaikan. Mendengarkannya menenangkan hati, membacanya mendatangkan pahala, dan menghafalnya menjadi kemuliaan yang terus menemani seorang Muslim sepanjang hidupnya. Di saat yang bersamaan pula, kita juga saat ini sedang berada di momen yang sangat istimewa dalam kalender Islam, yaitu datangnya hari Arafah. Hari yang Rasulullah SAW disebut sebagai salah satu hari terbaik. Hari ketika doa-doa diijabah, dosa-dosa diampuni, dan pahala amal soleh dilipat gandakan. Maka sahabat Muaz, pertanyaannya, bagaimana menjadikan momentum hari Arafah sebagai sarana untuk semakin mendekatkan kita dengan Al-Quran? Bagaimana menjaga semangat kita? Semangat hafalan terasa, bagaimana menjaga semangat kita walaupun ketika kita berada di fase berat untuk menjaga hafalan ini? Dan benarkah sekedar mendengarkan Al-Quran pun dapat menjadi jalan turunnya ketenangan bagi kita? Oleh karena itu, Sobat Muaz, kita akan bersama kembali dalam program Quran for Kids. Dan semoga dengannya, melalui program ini, bagi kita yang mungkin belum dapat membacanya dengan baik atau belum menghafalkannya, paling tidak kita dapat mendengarkannya terlebih dahulu, ya. Sering-sering diulang, sering-sering kita dengar melalui program ini, paling tidak kita termotivasi untuk belajar memperbaiki bacaan, kemudian nantinya kita dapat melanjutkan ke tahap menghafal Al-Quran ini, yang ujungnya Al-Quran nanti dapat menemani kita sepanjang hidup kita. Dan semoga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat, perlindungan, yang mendapatkan pertolongan, keutamaan dari manfaat menghafalkan Al-Quran ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana Sahabat Muaz, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Sahabat Muaz program Quran for Hafiz.
15: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
16: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Sam. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Apakah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya? Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Eh, tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gisi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
5: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
4: Iya kasihan, mungkin gak pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
5: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala Tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
4: Betul sekali Mito Hai.
6: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi tidak ada alasan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
3: Quran for Hafiz.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: حضرات السادة يرجى الانتباه.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
4: Ada Ji itu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal.

0: Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
3: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
2: Nah, itu mi purnonya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
4: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
3: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
0: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
5: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Kendari sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan hidup, setiap orang pasti memiliki harapan yang sedang diperjuangkannya. Ada yang sedang menunggu datangnya pekerjaan yang lebih baik, ada yang berharap kesembuhan untuk diri atau keluarganya, ada yang sedang berjuang memperbaiki kondisi ekonomi, ada pula yang menyimpan doa-doa yang belum pernah diceritakan kepada siapapun selain kepada Allah. Tidak jarang, ketika harapan atau keinginan itu belum terwujud, hati seorang manusia merasa lelah. Kemudian mempertanyakan, apakah doa-doa kita didengar? Apakah Allah Subhanahu wa Taala akan mengabulkannya? Atau mungkin boleh jadi kita merasa bahwa masalah yang sedang dihadapi terlalu besar untuk diselesaikan. Padahal sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa tidak ada satupun urusan yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang terasa mustahil bahkan bagi manusia sangat mudah baginya. Apa yang tampak tertutup baginya, bisa saja Allah Subhanahu wa Taala bukakan jalannya dari arah yang tidak pernah kita sangka. Terlebih lagi, kita sedang berada di hari-hari yang sangat mulia, yaitu menjelang atau kita sudah memasuki hari Arafah. Hari yang dikenal sebagai salah satu waktu terbaik untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama sebuah pesan yang akan hadir dalam program Kuat Islam di kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana Sahabat Muaz, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal, 94,3 FM. Islam.
5: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, dunia adalah ruang ujian. Setiap orang pasti akan menemui titik dalam kehidupan ini di mana semua jalan yang ia temui rasa-rasanya buntu. Seseorang bisa saja berusaha semaksimal mungkin. Sudah menyusun berbagai rencana, meminta bantuan, mencari solusi, bahkan mungkin mengorbankan banyak waktu

0: tenaga, dan hartanya. Namun hasil yang diharapkan tak kunjung datang. Ada yang sedang menunggu pekerjaan, ada yang menunggu kesembuhan, ada yang sedang berjuang melunasi hutang, ada yang menginginkan keturunan, ada yang berharap mendapatkan pasangan yang baik, ada pula yang menyimpan harapan untuk melanjutkan pendidikan atau memperbaiki masa depan keluarganya. Semakin lama penantian itu berlangsung, tidak jarang hati manusia lelah. Muncul kemudian pertanyaan yang mungkin tidak terucap dengan lisan, tetapi terus berputar dalam pikiran dan benak hatinya. Pikiran itu adalah pikiran sampai kapan? Atau kemana? Kapan? Di saat seperti itulah, hari Arafah datang membawa pesan yang begitu indah. Pesan bahwa seorang mukmin tidak pernah benar-benar kehilangan harapan selama ia masih mengenal Rabb-nya. Karena yang kita sembah bukanlah Tuhan yang terbatas oleh sebab dan perhitungan manusia. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang membelah lautan untuk Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan anak kepada Zakaria di usia yang sangat tua. Allah Subhanahu wa taala yang mengubah keadaan seseorang dalam sekejap apabila dia menghendakinya. Oleh karena itu, jangan pernah menilai kemungkinan sesuatu urusan atau suatu urusan hanya dengan ukuran kemampuan manusia. Sebab apa yang mustahil bagi manusia belum tentu mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, hari Arafah adalah hari yang sangat mulia, hari yang agung. Hari ketika jutaan kaum muslimin berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan salah satu rukun terbesar ibadah haji. Hari yang dipenuhi rahmat, hari yang dipenuhi ampunan, hari yang dipenuhi pembebasan dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis ini sahabat Tuas mengajarkan kepada kita bahwa hari Arafah bukan sekedar tanggal dalam kalender Islam, tetapi adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita berharap. Kesempatan untuk kita memperkuat harapan kita. Kesempatan untuk kita memperbaiki hubungan kedekatan kita dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk mengangkat kedua tangan dan menyampaikan segala isi hati yang mungkin selama ini sulit kita ungkapkan. Kadang-kadang kita merasa doa kita belum dikabulkan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar. Padahal masalahnya bukan pada apakah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, tetapi masalahnya adalah kadang-kadang kita mungkin sudah lelah ya untuk berharap. Padahal kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hamba-Nya. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Bahkan sebelum kita mengangkat tangan, sahabat Muas, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang menjadi kegelisahan kita. Masalahnya seringkali terletak pada cara kita memandang doa itu sendiri. Kita menganggap bahwa doa itu seperti transaksi. Jika hari ini kita berdoa, besok harus langsung terkabul. Jika bulan ini berdoa, bulan depan harus segera terwujud. Padahal para nabi mengajarkan kesabaran yang luar biasa dalam berdoa. Nabi Zakaria contohnya, berdoa bertahun-tahun untuk mendapatkan keturunan. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun. Nabi Yakub bertahun-tahun merindukan putranya, Nabi Yusuf. Namun mereka tidak berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka memahami bahwa tugas seorang hamba adalah berdoa dan berusaha, sedangkan hasilnya sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil di hari Arafah ini. Ketika seorang hamba berdoa, sesungguhnya ia sedang mengakui kelemahan dirinya. Dan pengakuan akan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah kehinaan. Justru itulah kemuliaan seorang hamba. Karena orang yang tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling rugi. Sedangkan orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh harapan adalah orang yang sedang mengutuk pintu yang tidak pernah tertutup. Mungkin saat ini ada orang yang berdoa sudah lama dan disimpan. Ada doa yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Doa yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Mungkin tentang masa depan, mungkin juga tentang keluarga. Boleh jadi juga tentang dosa yang ingin kita tinggalkan. Mungkin tentang kesedihan yang selama ini kita sedang pendam dan sudah lama kita simpan. Jangan remehkan doa itu. Jangan remehkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung mengabulkan doa kita. Jangan kita berputus asa. Jangan merasa bahwa urusan kita terlalu besar. Jangan pula merasa bahwa dosa kita terlalu banyak untuk diampuni. Karena yang kita hadapi bukanlah keterbatasan manusia. Yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Tempat kita meminta adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala yang apabila menghendaki sesuatu, Dia berfirman, "Kun fayakun," jadilah maka jadilah ya. Namun perlu dipahami sahabat muas, kun fayakun bukan berarti Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa dengan cara yang kita inginkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan segera. Kadang-kadang juga Allah Subhanahu wa taala menundanya karena mungkin ada waktu yang lebih baik. Terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyimpannya sebagai pahala besar di akhirat. Apapun bentuk jawabannya, sahabat muas, seorang mukmin harus meyakini bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala selalu lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Karena itu, sahabat muas, ketika hari Arafah tiba, jangan sibukkan diri hanya dengan urusan dunia. Luangkanlah waktu untuk bermunajat. Kita perbanyak istighfar, memperbanyak kalimat tauhid, memperbanyak salawat, dan jangan lupa menyampaikan seluruh hajat kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun, mintalah petunjuk, mintalah keberkahan, mintalah kemudahan, mintalah surga, mintalah segala kebaikan dunia dan akhirat. Karena tidak ada yang terlalu besar untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup renungan ini dengan satu keyakinan. Boleh jadi hari ini kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak masalah. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kita datang kepada Zat yang kekuasaannya jauh lebih besar daripada seluruh masalah yang kita hadapi. Maka jangan remehkan doa di hari Arafah. Angkat tangan kita, lembutkan hati kita, perbanyak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada urusan yang tidak mampu diselesaikan oleh kekuatan manusia, tetapi ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya mengubah hanya dengan satu kalimat, kun fayakun. Jadilah maka jadilah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita dengan hari Arafah ini dalam keadaan penuh keimanan dan harapan. Allahumma amin. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan program Kuat Islam lainnya yang insya Allah akan terus hadir menemani sahabat muslim sekalian setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Ma'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
7: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
6: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
7: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
6: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
8: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masuk Ki.
9: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
10: Itu eh, sana dia. Lihat mi langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu he itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia.
2: Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: Radio Muad Bin Jabal.
12: Takutlah kepada Allah
13: pada saat Anda sedang sendiri.
12: Takutlah kepada Allah
13: pada saat tidak ada yang melihat.
14: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
12: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
13: berhentilah.
12: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
14: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
15: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
14: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
15: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
14: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
15: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah SWT.
14: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
15: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
16: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
15: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
16: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
14: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
16: Hidup di dunia hanya sebentar.
14: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
16: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
15: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
14: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
15: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
16: Hai jiwa yang keluar,
15: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
14: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia, mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali itu.
4: Tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bijabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Taubat nasuha, taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat,
2: taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat muadz dimanapun anda berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan yang terbaik untuk setiap harapan yang kita panjatkan, khususnya di hari-hari yang mulia ini. Kini saatnya kita beralih ke program selanjutnya di kesempatan pagi hari ini, dari ruang perenungan menuju ruang informasi. Karena selain memperkuat iman dan memperbanyak amal, kita juga perlu mengetahui berbagai peristiwa dan perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, tetap bersama kami, karena sesaat lagi setelah ini akan hadir di ruang dengar sahabat muat program Info Dunia Islam. Jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
3: Ikhwatal iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat berita dari dalam dan luar negeri. Berikut headline news Info Dunia Islam.
5: Headline Info Dunia Islam.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tekankan adaptasi Tentara Nasional Indonesia hadapi dinamika geopolitik global. Badan Gizi Nasional tegaskan komitmen keterbukaan dan perbaikan program makan bergizi gratis. Badan Pengaturan BUMN percepat pembangunan sekolah rakyat. Puncak Haji, Kementerian Haji siagakan pos kesehatan di